Warna merah putih bendera Indonesia diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan juga berasal dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah yang berarti tanah dan putih yang berarti langit. Karena hal inilah, maka warna merah dan putih sering muncul pada lambang negara berbangsa Austronesia seperti Tahiti, Malaysia, Singapura, Filipina, Madagaskar, termasuk Indonesia.

Informasi lalu lintas di Kota Bandung pagi hari ini teman Umpra 2 cocok banget buat kamu yang lagi mau pergi-pergian biar gak kena macet di jalan ya. By the way, cuacanya hari ini belum ada matahari yang nyorot banget ya. Kayaknya kalau Rangga lihat, apa Rangga karena belum keluar studio kali ya. Tapi kalau dilihat sih kayaknya belum sepanas itu ya. Jadi masih oke banget buat olahraga juga. By the way teman Umpra 2, di pagi hari ini, by the way, kita bakal cek-cek dulu untuk lalu lintas di Kota Bandung. Di pagi hari ini kita dari Jalan Diponegoro terpantau ramai lancar teman Umpra 2. Terus dari kawasan Surapati Cicaheum hari ini terpantau cukup macet ya buat kamu yang mau ke area sana. Terus udah gitu di area pasar juga terpantau macet teman Umpra 2. Sukajadi terpantau ramai lancar Setiap Budinya menuju arah Sukajadinya terpantau atau dari atas ke bawah ini agak macet. Kopo Bojongsoang hari ini udah terpantau padat merayap juga. Dan kawasan Metro Indah Mall, Rumah Sakit Al Islam, Samsat Soekarno Hatta ke Ibrahim Aji terpantau padat merayap. Dan juga di area Terusan Jakarta, Kiara Arta, Ibrahim Aji ini terpantau macet juga termasuk di kawasan Ahmad Yani teman Umpra 2. So buat kamu tetap jaga keselamatan berkendaranya dan jaga kecepatan berkendaranya juga demi keselamatan kamu dan juga pengendara lainnya.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua, tetap sehat dan tetap aman.
2: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
3: Unholy.
4: Pengen aja gue banyak ngomong.
3: Kalau bahu tangan sih dia.
5: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
8: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
9: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
5: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
10: Produa FM, Produa Throwback Time.
11: Produa Throwback Time.
10: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat pagi. Aku pengen manggil Bella. Bella, Bella, come on Bella, berita sepak bola. Pagi hari ini teman Pradora gak punya berita-berita terkini seputar sepak bola dari lokal sampai ke internasional. Yang pertama nih teman Pradora, datang dari duel Persija dan Persib di Liga 1 Indonesia, karena akan main di pekan kedua ya, dan dikabarkan ini bakal digelar di Stadion Gelora Bung Karno. Wuhui. Super duper big match. Big match. Di awal laga udah ada super duper big match. Seru ya. Terus teman Pradua, 16 pemain timnas futsal Indonesia ini segera TC di Spanyol juga. Training center bakalan ada di Spanyol, gokil. Dan STIK IP Pasundan, juara Liga Universitas Regional Bandung yang kemarin viral nih fotonya, di mana mereka berhasil mengalahkan ITB dengan skor 12-0 kalau nggak salah teman Pradua. Terus ada anak ITB yang komen, kita kalahin mereka di LinkedIn. Ade aja jawabannya anak-anak zaman sekarang ya. Terus teman Pradua, kita lihat lagi nih berita sepak bola selanjutnya. Ini datang dari PSSI yang mau ngevaluasi total kegagalan Piala AFF 2026. Dan PSSI juga tetap minta untuk publik tidak hujat pemain terkait Piala AFF. Nah, AFF orang Sunda pisan tuh. Terus dari laga pramusim teman Pradua, Liverpool kalah 2-3 dari AS Monaco di Anfield. Di depan pendukungnya sendiri loh ya. Tapi Arsenal juga sama, kalah di Emirates Stadium sama Borussia Dortmund dengan skor 2-3 di Emirates Cup. Dan selanjutnya Como 1907 yang dimiliki sama salah satu konglo Indonesia berhasil memboyong Trevoh Chalobah dari Chelsea. Keren banget loh. Dan Paris Saint-Germain yang kembali mendatangkan bek kirinya Lucas Digne dari Aston Villa. Setelah 10 tahun berpisah, akhirnya CLBK lagi. Memang kalau udah jodoh mah gak akan kemana ya teman Pradua. Aduh, kalau lihat transfer pemain kayak gini tuh sangat seru banget deh. Kita nantikan update selanjutnya teman Pradua. Update-update terkini pastinya seputar sepak bola dan juga olahraga di Bella Berita Sepak Bola.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas berangkat, Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Udah dulu deh, Ran. Sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali.
4: Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
4: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online.
5: Bersama
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Hai teman Pro 2, Rangga Hadiansyah masih di sini nemenin kamu pastinya sampai di jam 10 siang nanti teman Pro 2. Kalau lihat di jam segini kayaknya orang-orang udah pada mulai sibuk ya teman Pro 2, udah pada berangkat sekolah, berangkat kerja juga. Ada juga yang emang udah mau treatment, olahraga, wah udah segala macam kegiatan gitu teman Pro 2. Makanya kalau kamu yang masih tidur, ayo segerain bangun. Segerakan bangun, ayo lihat orang-orang, lihat anak tetangga. Enggak, bercanda. Tapi benar teman Pro 2, kalau ngomongin soal lihat-lihat, saya jadi pengen lihat nih gosip-gosip artis. Wih, Rangga paling jago soal gosip artis, jangan kalah bos. Enggak, kita yang lagi rame-rame. Ada Sadie Sink, salah satu pemeran film di pemain film karakter di Spider-Man Brand New Day. Namanya Sadie Sink, aku gak mau ngasih tahu ya nama pemerannya dia apa, karena kalau kamu buat yang belum nonton pasti bakal jadi sebuah spoiler gitu. Jadi aku gak akan ngasih tahu. Yang pasti Sadie Sink ini tuh dia sekarang lagi banyak orang-orang pada gagal fokus ke dia setelah nonton Spider-Man, karena dia cakep banget tapi dia jadi sosok yang kayak gitu loh. Dan sampai sekarang dia tuh masih gak mau ngasih tahu juga kalau dia berperan sebagai apa, padahal di Wikipedia udah ada namanya. Ada-ada aja. Terus teman Pro 2, ada cerita juga nih dari dunia entertain, di mana kelopak mata Britney Spears ini sempat turun gara-gara botox. Jadi dia dapat pengalaman buruk gitu teman Pro 2 setelah treatment botox atau treatment prosedur kecantikan. Dan akibat prosedur itu, dia tuh cerita dia bilang ketika dia disuntik begitu banyak botox di mata kiri, bahkan sampai kelopak matanya tuh sempat turun. Ya juga bahkan sempat nunjukin kondisinya gitu ke fans-fansnya ya, kayak neken jarinya ke mata kirinya gitu, dan ngeliat bagian tengah kelopak mata itu turun sampai nutupi separuh matanya. Ngeri teman Pro 2. Nah, tapi itu di kelas Britney Spears loh, masa dia di tempat treatment abal-abal? Ini gak mungkin ya menurut gue, gak bisa kayak begitu ya teman Pro 2. Ah, tapi ada-ada aja. Tapi cing sehat ya Teh Britney. Si Waus, nah, si kenal sama Teh Britney. Ya ampun, nanti bakal kita bahas lagi teman Pro 2 seputar yang rame-rame lagi nih. Mau dari dunia entertain, udah. Dari dunia olahraga, udah. Satu lagi dari dunia entertain belum teman Pro 2, dimana lagu August Taylor Swift ini dihapus dari video TikToknya Donald Trump. Ini kenapa ya? Maaf nih Pak Donald, Presiden Amerika. Ini kenapa ya, saya lihat tuh beberapa artis-artis tuh kayak kurang setuju gitu kalau lagu-lagunya tuh dipakai sama kayak militernya Amerika dan lain-lain, kayak Katy Perry tuh lagu yang Firework dan lain-lain. Ini Pak Donald ini kenapa ya, senang sekali gitu ya buat menguncang-guncang terus dunia. Ya ampun Pak Donald. Ini bukan Donald, tapi maksudnya Donald Duck, bukan siapa? Astagfirullahaladzim, siapa maksudnya nih? Ini bahas siapa nih? Ya ampun, aduh, pinggir jurang banget gue, bahaya.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangguh sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
9: Pro 2 FM.

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Ijo metalik. Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Ingit.
0: Bibir iim. Binir. Kurang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat pernah cobain di Instagram, tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: AA-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Dia perkat, aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro

ngerasa gak sih teman Prado belakangan ini tuh kayak asarada sararak gitu, terus kayak menghirup udaranya tidak seperti pada dulu-dulu gitu. Kalau di Bandung ya, setelah aku coba cek teman Prado di Google, langsung googling pengen tahu gitu ada gak sih buat yang ngukur kualitas udara Bandung. Ternyata ada websitenya, ada IQ Air ini aku lihat teman Prado. Dia tuh buat ngecek indeks kualitas, data kualitas udara di berbagai daerah. Aku coba search Bandung lah, dan ternyata Bandung ada dalam kondisi tidak sehat. Padahal selama aku kalau pagi-pagi narik nafas seolah-olah sedang ada di mana gitu, ternyata tidak sehat ya. Tapi kalau kamu cek juga teman Prado kayak di ChatGPT di mana gitu-gitu ya, itu ternyata mereka juga keluar kalau Bandung tuh memang dalam kondisi sedang atau tidak sehat. Tapi memang kalau di pagi-pagi kayak gini, jadi emang si indeks kualitas udara tuh ada setiap jam tuh dia bisa naik turun. Nah kalau di jam sore pagi-pagi kayak gini, ini masih termasuk tidak sehat karena kan lagi pada keluar dan lain-lain teman Prado. Terus di siang kan udah agak landai, nah itu agak lebih sehat juga. Tapi malah sore tuh lebih sehat juga loh kalau di Bandung. Tapi malam tuh malah lebih bagus juga gitu, lebih agak lebih sehat banget ya dibanding tidak sehatnya. Nah tapi ternyata aku baca juga di Instagram nih teman Prado ya, bahkan ini Jakarta, iya kota Jakarta ini masuk peringkat 3 besar dunia dengan kualitas udara terburuk. Ini bingung nih gue, ini adalah sebuah capaian atau gimana? Soalnya ketiga kan, juara tiga, orang kan susah mau juara ketiga gitu. Nah kualitas udara di Jakarta di beberapa hari yang lalu, di minggu lalu lebih tepatnya teman Prado sama lewat IQR juga, bahkan mencapai kayak 161 gitu indeks kualitasnya tuh. Kalau Bandung pagi hari ini di 169, lebih gak sehat ternyata. Dan itu statusnya memang tidak sehat teman Prado. Sebelumnya peringkat pertama kota dengan kualitas terburuk di dunia itu ada di Kongo, di Kinshasa. Mereka indeks kualitas udaranya 181. Nah masyarakat juga nih dianjurkan teman Prado, kalau kamu apalagi orang Bandung juga sama gak Jakarta doang, pakai masker kalau kerja di luar ruangan. Bahkan Pemprov Jakarta tuh nerapin juga 3 strategi utama teman Prado buat memperbaiki kualitas udaranya. Kayak lewat ini memperluas jangkauan layanan si Transjakarta biar pada naik transportasi umum, terus kurangin kendaraan pribadi, bahkan nargetin operasi 10.000 bus listrik Transjakarta di 2030. Saking pengen neken kualitas udaranya itu yang kurang baik-baik aja di Jakarta. Aduh ngeri juga ya teman Prado. Tapi sebenarnya ini jadi bahasan juga di salah satu akun-akun tuh ngebahas seputar ini pemain sepak bola Chelsea sama AC Milan. Mereka tuh ngepub, ngefotoin, ada sampai di Jakarta di atas hotelnya gitu kan di gedung tinggi. Dan kelihatan kualitas udaranya tuh kayak kurang gitu, kurang bagus, polusi semua kayak gelap gitu. Jujur sih agak sedih yang ngeliatnya saya juga walaupun sebagai warga Bandung. Karena kan itu mah soal kesehatan ya. Jadi emang kalau lagi ada di posisi kayak gini teman Prado gak cuma Jakarta doang, tapi kan Bandung juga sama nih. Tetap mending pakai masker aja, terus cuci tangannya tetap dijaga juga, dan sekali-sekali mungkin kamu olahraganya boleh di dalam ruangan juga, jangan di luar ruangan terus. Jadi switch-switch kayak gitulah. Tapi kadangnya kalau ngelihat Bandung lagi kayak kurang sehat gini udaranya tuh, jujur saya suka pengen pindah ke kota Lembang deh.

0: Aduh, ngejar deadline nih. Kerjaan tambahan lagi. Terus tugas kemarin aja masih numpuk. Chat tugas, chat kerjaan aja belum pada dibales. Aduh, kepala ini rasanya kayak penuh banget.
1: Gak, kamu kenapa?
0: Gak apa-apa kok, Gin.
1: Gak apa-apa kok kalau kamu ngerasa lagi gak baik-baik aja. Gak usah denial.
0: Maksudnya, Gin?
1: Kamu lagi burn out ya? Kayaknya fisik, mental, sama emosional kamu lagi capek gara-gara tekanan sama aktivitas yang gak beres-beres.
0: Kok kamu tahu sih, Gin?
1: Gak, ngejar mimpi itu emang penting. Tapi burnout itu bisa terjadi ke siapa aja. Jadi kalau udah ngerasa capek, kamu coba deh jeda dulu, istirahat. Terus jangan ragu buat kamu cerita sama orang. Oh ya, yang paling penting, luangin waktu juga buat diri kamu sendiri ya. Karena tubuh dan pikiran kamu juga perlu istirahat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman

Dunia makin sini tuh makin kreatif menurut aku teman pro 2 ya, karena banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba, organik juga. Ada juga hal yang secara dikreatifkan gitu teman pro 2, dibuat-buat gitu. Kayak salah satunya ada olahraga Nordic Walking. Ini sebenarnya tuh, aduh, kenapa sih ada istilah-istilah seperti itu? Siapa yang pembuat istilah ini? Gue suka mikir begitu tahu, penasaran gitu. Jadi teman pro 2, kisahnya seperti ini. Jadi ada namanya olahraga namanya Nordic Walking. Mungkin kita sering liatnya olahraga jalan kaki aja gitu. Oh, ya udah jalan kaki kan yang kita tahu, jalan kaki dan lari gitu. Tapi ada olahraga jalan kaki yang pakai tongkat, kayak lagi trekking di gunung gitu. Nah, tongkat, ada namanya tongkat jalan, kita sebutin tongkat jalan. Ini tuh biasanya berfungsi itu buat nopang tubuh, buat nahan tubuh kita, ngejaga keseimbangan, bahkan sampai buat ngurangin beban di persendian juga. Nah, ada namanya olahraga prinsip Nordic Walking. Nah, itu olahraga yang itu jalan kaki tapi pakai tongkat. Tapi ini menurut aku cocok buat orang tua kita gitu loh. Jadi Nordic Walking itu tuh prinsipnya ya sama kayak tadi, kayak orang hiking aja, jalan kaki pakai tongkat. Tapi tongkat yang dipakai tuh sedikit beda sama tongkat buat mendaki atau naik gunung. Ini dikutip dari Voice India. Ini Nordic tuh atau Nordic Walking tuh kayak bentuk olahraga jalan kaki yang pakai tongkatnya tuh nggak satu, dua. Ini yang uniknya, biasanya kan kalau tongkat satu doang gitu ya, kayak trekking pole, nah itu. Nah, kalau ini mah dua si tongkatnya tuh, jadi kayak ini, jadi kayak tambahan kaki jadi empat gitu loh teman pro 2. Dan tongkatnya pun khusus ini dirancang juga buat sengaja buat ngedorong tanah juga, ngedorong setiap langkah juga. Nah, awalnya Nordic Walking tuh kayak buat metode latihan pemain ski, tapi iya bener kayak main ski yang ski ini loh. Ski yang di salju-salju gitu. Nah, itu sama kayak gitu ternyata awalnya tuh buat para atlet-atlet ski itu buat dipakai latihan. Tapi makin kesini karena impact-nya oke juga gitu teman pro 2, bagus juga, akhirnya lah biar bisa dipakai sama banyak orang, dipakai jadi Nordic Walking. Tapi banyak manfaatnya, jangan salah teman pro 2, jalan kaki pakai dua tongkat gitu tuh mengurangi nyeri sendi, cocok buat pengidap penyakit jantung, terus bisa ngebakar lebih banyak kalori, ngejaga keseimbangan tubuh juga bisa, dan ngurangin tekanan ke kaki. Apalagi buat kamu yang punya apa masalah di persendian gitu, orang tua sih biasanya teman perdo, orang tua kita, orang tua Rangga juga termasuk. Nah, cara-caranya teman perdo kalau mau mulai Nordic Walking itu gampang banget sih teman perdo, karena ya kamu tinggal ada tongkatnya aja, terus ambil cari rute yang baik juga gitu. Apalagi kalau kamu punya dokter pribadi, tanya dulu ke dokter, oke nggak nih olahraga ini buat aku gitu. Belilah tongkat Nordic Walkingnya. Kalau nggak ada ya pakai kayu nemu aja gitu, bambu nemu. Jangan sih, beda ya, beda. Yang pasti kalau olahraganya semuanya sama sih, kayak harus pakai pakaian yang nyaman, jaga asupannya juga, dan pemanasan pendinginan tetap harus ada juga. Wah, luar biasa ya olahraga Nordic Walking. Kayaknya aku bakal nyobain deh teman pro 2. Olahraga jalan tuh makin beragam. Ada yang kemarin jogging tapi kayak jalan, tau gak sih, jogging santai gitu di Korea apa di mana gitu, larinya tuh kayak benar-benar pelan banget. So ada yang jalan lambat, jalan mundur, ini Nordic Walking juga, alias jalan pakai tongkat. Ya ampun, dari sekian banyak jalan yang aku pengenin cuma satu, jalan sama kamu.

kamu? Ternyata salah satu latihan fisik yang paling mudah dilakukan adalah berjalan kaki. Nah, sayangnya banyak dari kita justru memilih menggunakan kendaraan meskipun hanya bepergian ke tempat yang dekat. Padahal nih, menurut para pakar kesehatan, andai kita mau berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kita bisa mendapatkan berbagai manfaat kesehatan. Dengan berjalan kaki, kamu bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, bahkan bisa meningkatkan sistem

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro2, masih barengan sama Rangga Hadian, Syedis Pada. Selamat pagi teman Pro2. Dan pagi hari ini teman Pro2 udah tanggal 10 Agustus aja ya. Luar biasa, gak kerasa minggu depan kita udah 17-an teman Pro2. Di daerah kamu kayak gimana nih? Udah ada mulai rame-ramean belum? Udah mulai ada lomba-lombaan atau bakal ada panggung atau ada acara? Atau bahkan kamu belum ada acara pengen datang ke sebuah acara? Nah, pas banget, Rangga bakal ngobrol nih barengan sama Kak Dinda dan juga Kak Riza dari Bumi Sangkuriang. Halo, selamat pagi kakak-kakak. Halo.
4: Halo, selamat pagi. Gimana nih hari-harinya nih?
3: Wih, gokil.
4: Asik.
3: Nih, ini ada Kak Dinda sebagai markom ya. Yeah. Dan juga Kak Riza sebagai
4: Sales eksekutif.
3: Ini dari Bumi Sangkuriang.
4: Yap.
3: Wah, ini kita bakal ngebahas seputar perayaan kemerdekaan bersama Bumi Sangkuriang ya.
4: Betul.
3: Tapi kalau ngomongin soal Bumi Sangkuriangnya dulu, boleh dikasih tahu dulu ke teman Pro2 itu sebagai tempat apa sebenarnya, terus kayak ada di mana juga, karena yang aku tahu Bumi Sangkuriang pokoknya waktu aku kecil tahu tempat Raffi Ahmad menikah gitu. Bener kan?
5: Iya,
3: bener tapi kan ya?
4: Betul.
3: Gimana Kak?
4: Sebetulnya untuk Bumi Sangkuriang itu dinamakan BP Bumi Sangkuriang, yaitu BP-nya itu adalah Balai Pertemuan.
3: Oh, jadi, bukan Bapak ya, Bapak Bumi.
5: Bukan.
3: Oh.
4: jadi keren. Dulu tuh memang salah satu tempat pertemuan orang Belanda, pemerintah Indonesia gitu ya.
3: Oh.
4: Tidak untuk umum dulu tuh.
3: Oh, sebelumnya tuh. Oke.
4: Okay. Tempat suatu perkumpulan juga, kesini-sini ada member-member juga.
3: Mm-hmm.
4: Gitu ya. Dan sampai sekarang berkembang. Boleh untuk umum gitu. Dan untuk Bumi Sangkuriang juga, kita tuh termasuk heritage grade A dari 1879.
3: Wow, 1879.
4: Betul.
3: Wah, itu bangunan-bangunannya berarti masih dari yang lama juga, gak diubah-ubah ya?
4: Betul.
3: Oh, oke, okay. gitu. Terus jadi, ada lagi?
4: Dengan perawatan-perawatan dengan tim kita, jadi ada beberapa venue juga yang memang itu tidak boleh dirubah walaupun warnanya.
3: Oh, kayak gitu.
5: Iya.
3: Wih, lokasinya ada di mana nih kalau boleh tahu?
5: Untuk lokasinya kita ada di Jalan Kiputih nomor 12 Bandung, Cimbuleuit. Oh,
3: di Cimbuleuit ya.
5: Cimbuleuit.
3: Bumi Sangkuriang yang ada di Cimbuleuit. Nah, ini bakal ngebahas soal acara kemerdekaan. Karena aku lihat tuh, aku terakhir kesana tuh 2000 berapa aku lupa ya? 2024 ya?
5: Iya, 2024.
3: 2024 ya. Ini memang kalau untuk 17-an tuh memang selalu ada Bumi Sangkuriang tuh, atau gimana?
5: Iya, untuk acara 17 Agustus kita itu setiap tahun ada.
3: Oh, setiap tahun.
5: Iya, dengan temanya Pesta Rakyat.
3: Oh, temanya Pesta Rakyat.
5: Pesta Rakyat setiap tahun sama, iya.
3: Oh, ini berarti yang ada ini Bumi Sangkuriangnya kah, atau gabung dengan warga sekitar?
5: Bumi Sangkuriangnya aja.
3: Oh, tapi
5: kita ngadain untuk acara masyarakat. Jadi terbuka untuk umum.
3: Oh gitu.
5: Iya.
3: Oh, keren juga banget nih, mantap.
5: Tanpa berbayar, kalau misalnya yang mau datang boleh.
4: Dari mulai datang, ikutan lomba, free kita. Untuk hadiahnya dari kita.
3: Wow. Dari tahun berapa ini memulai acara bikin pesta rakyat gini?
4: Untuk acaranya sudah lama ya. Cuma kita pernah sempat vakum pada waktu COVID.
3: Oh, pas COVID sempat berhenti.
4: Kalau masa di 2 tahun itu ya.
5: Iya. 2020-2021 kalau
3: nggak
5: salah.
3: Oh.
4: Nggak ada acara untuk pesta rakyat.
3: Oke. Okay. Dan ada lagi setelah COVID udah aman baru bikin lagi.
5: Betul.
3: Sampai sekarang ada lagi juga. Oke. Di tahun-tahun sebelumnya apa aja? Ada apa aja kalau tahun sebelumnya? Sebelum kita ngebicara soal tahun ini.
4: Tahun sebelumnya kita ada beberapa public figure ataupun dari pejabat juga. Terus ada artisnya juga. Terakhir itu kita tuh ada Gita KDI.
5: Iya.
4: Gita KDI, sebelumnya ada Astrid.
5: Iya.
3: Banyak sih. Keren.
5: Banyak sih.
3: Gitu. Tapi sejauh ini respon masyarakat gimana? Karena kan itu dari umum banget loh ya.
5: Betul.
3: Gimana tuh sejauh ini?
5: Sejauh ini sih bagus ya. Maksudnya setiap tahun pasti banyak yang datang dan kayaknya ribuan yang datang. Karena kita juga kan ngundang UMKM ya. Jadi kita buka booth buat jualan-jualan UMKM Kota Bandung gitu. Cuman buat sekarang

0: apa Cimbuluit sekitarnya, yeah, tapi manapun bisa datang juga.
1: Betul.
0: Mungkin ini salah satu tujuannya untuk ini kali ya, yang di daerahnya nggak ada perayaan tuh bisa main aja ke sini gitu rame-rame, yeah, bener kan?
2: Betul.
0: Karena kan nggak semua ya. Betul. Ya, karena nggak semua ada daerah, maksudnya kayak ada panggung, ada apa. Yeah. Termasuk daerah saya jarang ada tuh.
1: Jadi datang.
0: Nah itu makanya saya perlu hiburan gitu.
1: Sama siapa datangnya?
0: Sendiri, sendiri. Tahun lalu sendiri juga. Oke. Rayakan kemerdekaan bersama Bumi Sangkuriang. Biasanya bertema gitu nggak tiap tahunnya? Atau gimana nggak?
1: Untuk temanya sih kita tetap ya di Pesta Rakyat. Jadi untuk rakyat lah, untuk umum. Jadi dalam satu tahun itu kita ada beberapa event gitu ya. Sekarang itu di satu tahun itu kita akan pergunakan satu hari itu silakan untuk masyarakat, untuk umum. Jadi kita
0: full day ya?
2: Full day.
1: Okay. Dari awal kita pagi-pagi kita upacara, terus nanti jam 9 kita mulai untuk rundown acara sampai dengan jam 5.
0: Sampai jam 5 sore.
2: Wow,
0: nah ini yang pasti bikin penasaran tuh teman Produ adalah activity-nya ya, nanti bakal ada apa aja. Karena terakhir aku lihat tuh bahkan ada door prize gitu kan ya.
2: Iya.
0: Iya, bahkan kayak grand prize-nya tuh apa ya waktu itu terakhir tahun lalu apa 2 tahun lalu aku.
2: Sepeda ya, sepeda listrik sama TV, Mas Antam juga.
0: Tuh, itu tuh buat masyarakat sama itu bisa.
2: Iya. Tablet
1: sama tablet.
0: Tuh teman Pradua, pas banget buat yang lagi nyari activity bisa nanti kesana langsung. Nanti bakal kita bahas kayak gimana cara datangnya, enaknya jam berapa, terus ada apa aja di sana. Nanti bakal kita bahas tetap di Spada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Jangan lupa 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤

0: Selamat pagi teman-teman Pro Duel. 17 Agustus hanya tinggal menghitung hari ya, 7 hari aja. Buat kamu yang masih belum punya acara, bingung mau kemana, nah kamu bisa datang aja ke acaranya Rayakan Kemerdekaan atau Pesta Rakyat bersama Bumi Sangkuriang. Ini acaranya bakal pas di hari hanya kan, gak di H-min atau H+.
1: Nah, kita di tanggal 17.
2: 17-nya pas.
0: Pas di tanggal 17-nya. Ini kalau boleh tahu ada apa dulu nih, dimulai dari apa nih acaranya? Kabarnya bakal ada heboh-hebohan juga nih.
1: Ada beberapa heboh juga ada, untuk musik ada, untuk semua lomba juga, dari mulai balap kerupuk, karung, apalagi Din, banyak ya, bakiak apa ya, sampai dengan
2: panjat pinang juga
0: kita ada. Panjat pinang ada juga.
2: Ada.
1: Dua kita panjat pinang, kita pasang dua.
0: Wih, gokil.
2: Dan semua lomba itu terbuka untuk umum juga.
0: Nah, ini nih penasaran sistemnya. Tapi kalau pertama pasti bakal ada upacara dulu.
2: Iya.
0: Udah gitu dan lain-lain, musik juga sambil, jadi lomba sambil musik itu berjalan terus gitu.
2: Iya, betul. Penampilan kesenian sih.
0: Gitu.
2: Iya, dari angklung, terus paduan suara, gitu-gitu sih ada kita.
0: Itu siapa kalau penampilan kesini biasanya yang performnya siapa?
2: Dari masyarakat sekitar.
1: Ada yang mau tampil
2: ngisi,
1: silakan.
2: Iya, boleh.
0: Gitu.
1: Ya. Jadi memajukan. Jadi ada beberapa tujuan juga untuk memajukan seni budaya di Indonesia ya. Ini mau nari jaipong juga ada, bisa.
2: Ada jaipong.
1: Ini dari mulai memajukan UMKM, berarti memajukan untuk perekonomian UMKM. Jadi ada beberapa tujuan yang memang kita fokus ke sana gitu.
0: Oh gitu. Jadi untuk para penampil juga, bahkan selain guest star tuh ada dari para warga juga yang bebas. Betul. Siapapun datangnya. Yeah. Biasanya ini kalau open submission si penampil gitu di Instagram Bumi Sangkuriang.
2: Iya, daftar ke Instagram.
0: Oh, udah di close sejauh ini.
2: Kalau untuk penampilan udah close ya kita. Ya,
1: soalnya kita
2: dari Hamin, iya.
1: Ya, sakut paut nanti dengan rondon kan.
0: Oh iya, benar.
2: Jadi udah sebenarnya sekarang udah 90% ya, 98% malah.
0: Mantap, woy. Berarti nari ada,
2: ya,
0: ada. Band musik ada. Biasanya nyanyi ada juga gitu. Enggak ada terpakut usia gitu, bapak-bapak juga bebas bisa ya. Iya. Wih, seru. Ini kalau lomba sistemnya gimana? Karena kan itu masyarakat umum, bahkan yang gak kenal gitu. Gimana tuh daftar dan lain-lainnya?
1: Jadi di hari H nanti kita ada beberapa PIC lomba. Kita sounding untuk lomba anu gitu. Kita ada dengan Pak siapa atau dengan Bu siapa. Jadi daftar di situ langsung.
2: Hari H daftar.
1: Hari H-nya langsung. Dengan nanti tim kita juga prepare untuk lomba karu, balap karung misalnya. Jadi spot sebelah sini dengan Pak siapa, silakan daftar. Itu langsung otodidak di situ.
0: Seru ya. Maksudnya kita bahkan lomba kan biasanya kalau sama teman-teman RT tahu ya, tetangga gitu. Dengan orang-orang random gitu ya.
2: Random banget sih.
0: Jadi datang aja ikut lomba sama kamu gitu. Bebas sendiri juga boleh ya?
2: Iya, boleh sendiri.
0: Nah, itu nanti ada hadiahnya juga.
2: Pasti ada.
1: Wah, ada hadiahnya pasti. Sampai dengan panjat pinang kita semua ada hadiahnya.
0: Ih, seru. Panjat pinang ini dibikin dua. Yang satu itu buat anak-anak apa gimana? Atau sama aja sih,
1: dewasa kayaknya, soalnya tinggi kita ya.
0: Tinggi
2: banget.
0: Karena mungkin minat ininya banyak kali ya. Jadi dibagi dua ya.
2: Remaja gitulah.
0: Lombanya apa aja nih kira-kira yang bisa di-spill? Panjat pinang tadi,
1: panjat pinang, balap karung,
2: balap kereng,
1: botol. Banyak ya kata
0: tuh. Lumayan ya berarti ya. Seru, dan mana itu maksudnya itu dibuka untuk umum, itu loh yang serunya itu. Karena kita bakal ketemu orang yang bahkan kita tidak kenal gitu. Di situ panjat pinang bareng gitu.
1: Di situ akan terlihat ekspresi gue harus menang, gue.
0: Iya, benar.
2: Tapi yang lebih seru kalau lihat ibu-ibu lomba loh, soalnya kita juga buka buat ibu-ibu.
0: Ibu-ibu bisa.
2: Iya.
0: Seru. Apa ibu-ibu lomba teriak, lomba nangis?
2: Ada main bola ibu-ibu.
0: Main bola. Segala ada banget
1: ini lomba. Soccer mini ya.
0: Gitu. Tapi kalau contohnya ibu-ibu kan bawa rombongan, saya ada udah berlima tim, boleh daftarin
2: gitu
0: saya.
1: Boleh, enggak apa-apa.
0: Ih, seru. Saya daftarin sama saya.
1: Geng A sama geng B gitu.
0: Iya kan gitu.
1: Boleh. Bebas sih siapa yang mau daftar selama memang slotnya masih ada ya gitu.
0: Boleh. UMKM ada, activity-nya berarti banyak ya, tadi ada games, maksudnya ada sore, ada lomba, terus ada apa, tadi itu UMKM, ada penampilan juga. Kalau nggak salah aku tuh sempet lihat kayak ada tempat buat bermain anak itu tahun 2 tahun yang lalu tuh ya. Ya tahun ini ada apa gitu, nggak kayak apa nggak gitu,
1: kemungkinan buat? Ya yang dari balon besar itu ya,
0: kayak playground gitu kan.
1: Itu kemungkinan ya,
2: masih ada
0: kemungkinan masih ada juga.
1: Ada, jadi ada beberapa spot yang memang yang udah menghubungi bakal saya bawa ini. Kita spotnya akan simpan di sebelah sini. Untuk kuliner yang ini kita spotnya sebelah sini. Ini minuman, jadi memang nggak kita campur semua gitu. Jadi buat spot main anak dari mulai yang tahun kemarin dia yang buat mancing
2: ya, terus menggambar
1: yang dari serbuk-serbuk itu. Jadi kita akan satu spot spot kan.
2: Ada satu spot yang misah.
1: Dengan dipisah dari makanan karena takutnya keganggu ya.
0: Iya. Oh, makanan dipisah dari spotnya, layoutnya gitu, tempat panggungnya di mana, lomba di mana gitu. Ya. Yang pasti ini family friendly lah ya.
2: Iya.
0: Ih, asik banget bawa keluarga ke sana. Caranya kalau mau ke sana berarti ada syarat khusus atau apa enggak kan nih?
2: Enggak ada, langsung datang aja.
0: Langsung datang aja loh ya. Betul. Ramein ke sana, hadiahnya juga banyak. Tapi kalau door prize kayak gitu itu sistemnya gimana berarti Kak? Apakah dari hasil yang lomba atau door prize mah apa gitu undian gitu-gitu?
1: Biasanya kalau kita adain itu door prize dengan hadiah itu terpisah.
0: Oh, karena kalau bisa.
1: Karena kalau misalnya hadiah kan kita udah prepare juga ini untuk hadiah siapa, untuk hadiah lomba apa kita udah ditulis gitu.
0: Betul. Oh, itu memang terpisah gitu. Yeah.
1: Kadang ada juga yang memang on the spot ya dari member mungkin yang mau kasih hadiah ini gitu.
0: Iya, tiba-tiba kayak gitu. Oh, kayak waktu itu ya yang aku lihat tuh ada yang nyawer-nyawer ya.
2: Wih. Betul.
0: Keren itu loh teman Perdua. Pas banget teman Perdua. Cocok 17 Agustus kamu mending datang ke sana aja buat ramein juga, buat kamu ikut rame-ramean juga. Kasih alasan ke teman Perdua kenapa harus nyobain datang ke Bumi Sangkuriang apalagi ke acara pesta rakyatnya.
1: Bedanya dari yang lain pertama acaranya lebih besar, lebih heboh, lebih bermacam-macam variatif lah. Dari mulai pagi sampai sore.
0: Oke.
2: Cocok banget buat cari
1: apalagi kulinernya ya.
2: Karena banyak banget kan.
0: Iya.
2: Cuman kuliner sih, kita ada aksesoris juga kayak baju-baju gitu juga ada yang jual.
1: Makan, minum, fashion.
2: Wah. Semua ada.
0: Pesta rakyat kayak pasar malam seru banget juga, tapi alhamdulillah itu bagusnya tuh enggak sampai malam juga karena kan hari uangnya kalau musik-musik sampai malam kan kebayang ya. Seru banget teman Perdua, jangan lupa datang. Kalau mau kepoin di mana di Instagramnya?
2: Boleh di Instagram Bumi Sangkuriang.
0: @BumiSangkuriang udah itu aja ya. Tapi kalau sebelum selain ke acaranya Bumi Sangkuriang itu berarti di dalamnya ada apa aja Kak kalau fasilitasnya? Kalau yang bisa dibuat umum selain apa kayak hotel atau apa gitu?
1: Di dalam sendiri kita ada beberapa venue indoor, outdoor dan juga semi outdoor.
0: Oh.
1: Untuk acara birthday kah atau acara untuk reuni atau gathering ataupun sampai dengan wedding. Ya yang itu yang tadi buat Raffi Ahmad.
0: Termasuk dalam ke komplek Bumi Sangkuriang gitulah ya.
2: Oke.
0: Ini swimming poolnya juga ada ya kalau misalnya?
2: Ada, kita ada 3 swimming pool buat dewasa itu 1,5 sampai 3 meter. Terus anak-anak 60 cm sama water slide. Ada 3.
0: Kalau lapangan olahraga gitu ada apa?
2: Ada tenis. Fitness center sama tenis.
1: Tenis ada 4.
0: Wow. Dan itu tuh sebenarnya dibuka untuk umum juga di situ tuh. Maksudnya kayak atau harus kayak nginep di situ atau gimana?
1: Kalau tenis hanya untuk
2: tamu menginap sama member.
1: Sama member.
0: Kalau fitness sama tenis kayak gitu. Tapi kalau
1: fitness untuk umum, tapi kalau untuk tenis itu untuk tamu menginap sama dengan member.
0: Tidak
1: untuk umum kalau untuk tenis. Tapi kalau yang lainnya semuanya fasilitas untuk umum.
0: Bisa umum juga, kayak berenang juga gitu ya. Jadi kalau ke sana pengen ini juga, pengen nginap terus kayak berenang, abis itu pengen nontonin acaranya bisa banget, itu paling pas banget ya.
2: Betul.
0: Apalagi nikmatin libur panjangnya kamu teman Perdua Jumat, Sabtu, Minggu, Seninnya. Jangan lupa di tanggal 17-nya ke Bumi Sangkuriang. Sekali lagi alamatnya di mana Kang Bol?
1: Di Jalan Kiputih nomor 12 daerah Cimuluit.
0: Nah, Jalan Kiputih. Thank you banget kakak-kakak udah main ke Perdua Bandung, Kak Riza dan juga Kak Dinda.
1: Sama.
0: Sukses lancar acaranya buat pesta rakyat di Bumi Sangkuriang dan teman Perdua ditunggu nanti kita bakal ketemu di sana ya.
1: Okay.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Detik-detik menuju 17 Agustus makin ramai aja di mana-mana, orang-orang pada sibuk ya teman Pro 2, ya ampun. Ini tapi ngomongin soal sibuk ya, aku juga berharap ya adik gue tuh sibuk teman Pro 2, kan adik gue Gen Z ya, pengen dia ikut berkarya, ikut Karang Taruna dan lain-lain, tapi alhamdulillah dia cukup aktif juga. Karena memang ya kalau aku rasa teman Pro 2, Gen Z ini memang harus bisa berkarya gitu. Kita harus bisa mengejar impian-impian kita, banyak belajar juga, dan harus bisa jadi inspirasi buat gen selanjutnya. Nah, kita bakal ngobrol teman Pro 2 pagi hari ini. Rangga enggak sendirian karena Rangga udah tersambung lewat line telepon bersama Bu dosen nih. Ada Teh Monica, Kak Monica atau Bu Monica ya enaknya kita panggilnya. Coba kita sapa dulu aja. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Wah, luar biasa. Nih, ini mau dipanggil Teh Monica atau Bu Monica nih?
5: Teteh aja boleh.
4: Teh Monica ini luar biasa banget. Ini kayaknya dosen muda banget deh, Teh.
5: Nggak terlalu muda juga sih, tapi masih Gen Z.
4: Masih Gen Z?
5: Iya.
4: Tuh kan, itu muda pisan atau masih Gen Z? Mah Gen Z aja mentok 97 itu. Teh Monica dosen di mana kalau boleh tahu nih?
5: Saat ini dosen di Universitas Siliwangi di Kota Tasik.
4: Oh, di UNSIL?
5: Iya, betul.
4: Oh, jurusan apa Teh?
5: Jurusan manajemen.
4: Oh.
5: Prodi manajemen.
4: Udah berapa lama tuh jadi dosen?
5: Kalau udah jadi dosen udah sekitar 5 tahun berarti ya.
4: Wow, dari semenjak lulus kuliah langsung jadi dosen gitu apa gimana?
5: Iya, betul. Jadi pas lulus S2 itu langsung melamar, alhamdulillah langsung jadi dosen.
4: Wow, keren, Masya Allah. Dulu emang kalau dulu ini di mana? Teh kuliahnya kalau boleh tahu.
5: Kalau dulu sih S1-nya di akuntansi, prodi akuntansi Universitas Siliwangi. S2-nya manajemen di Universitas Widyatama.
4: Oh, gitu. Tapi memang ini berarti sangat aku suka seneng kadang kalau ngelihat yang kayak emang udah tertata gitu, jadi dari S1 langsung ke S2 dan jadi dosen. Itu emang jadi hal yang diimpikan juga sejak lama kak Teh.
5: Iya. Jadi sebenarnya awal mulanya itu pengen jadi dosen tuh waktu S1 itu kebetulan suka ikut lomba-lomba seperti karya tulis, esai, tiba-tiba dibimbing sama dosen. Jadinya kayak, oh, role model dosen menarik juga ya. Udah gitu kayak merasa passion aja gitu kalau kayak nulis esai, cari-cari research dan lain sebagainya gitu.
4: Dari situlah udah kearahin gitu, udah mau tahu gitu, tahu mau kemana gitu ya.
5: Iya, betul. Udah kayak, oh, kayaknya lulus S1, bahkan waktu itu kalau nggak salah belum wisuda udah daftar S2, udah kuliah karena dulu masih matrikulasi dulu kan pertamanya.
4: Oh, ini seru banget nih bahasan ini, apalagi kan tema kita soal Gen Z berkarya, mengajar, belajar, menginspirasi ya.
5: Iya, betul. Oh, betul. Iya.
4: Nah, itu gimana sih kalau versi Teteh soal Gen Z yang berkarya ini?
5: Sebenarnya sih kalau bicara tentang Gen Z mungkin ya, langsung yang terbayang itu generasi yang memang tentunya dekat sama teknologi, digital, media sosial, atau mungkin dunia yang serba instan dan cepat gitu ya. Tapi sebenarnya Gen Z itu punya potensi yang jauh lebih besar dari itu. Salah satunya itu gimana caranya anak muda itu bisa mengambil peran, lalu juga bisa berkarya, dan tentunya bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
4: Oh, oke. Jadi kalau Tete lihat, Gen Z itu sebenarnya adalah generasi yang sangat berpotensi dong ya?
5: Betul, karena sebenarnya Gen Z itu sekarang tuh dimudahkan sekali gitu ya. Kalau menurut saya sekarang tuh serba digital, beda mungkin sama generasi sebelumnya.
4: Yeah.
5: Apalagi sekarang nih udah ada AI, udah ada Gemini, udah ada cloud dan lain sebagainya. Kebayang nggak dulu gen milenial yang benar-benar misalnya ngetik skripsi itu pakai benar-benar referensi gitu. Nah, kalau sekarang pakai ChatGPT dan lain sebagainya, meskipun nah ini yang salah diartikan. Sebenarnya ChatGPT atau AI di sini hanya sebagai tools untuk membantu, bukan dijadikan sebagai alat utama alat utama yang memang dijadikan dasar gitu ya untuk mengerjakan segala sesuatu. Nah makanya sebenarnya menjadi generasi Z ini harusnya kita pandai gitu ya, sebagai generasi pertama yang memang serba melek digital gitu, harusnya kita lebih pandai dan juga bijaksana tentunya dalam penggunaan AI ini.
4: Oh oke, jadi jangan sampai memanfaatkan teknologi itu hanya malah dimanfaatin tapi tidak memanfaatkan kemampuan diri sendiri juga gitu ya.
5: Betul, karena kan sebenarnya AI itu tools. Nah, gimana caranya tools memudahkan kita untuk critical thinking atau berpikir kritis, terus juga sebagai problem solver. Tapi nggak semuanya, semua keputusan itu diambil AI. Misalnya dikasih tugas langsung copy paste semua dari AI sampai emoticonnya semua. Nah itu sebenarnya nggak bijak gitu ya. Justru perannya gini itu bagaimana sih memfilter itu semua gitu, supaya ya AI ini hanya sebagai tools aja, bukan sebagai pendamping aja, bukan sebagai yang dijadikan utama seperti itu.
4: Oke, nah Tete kan sebagai POV dosen nih, kan pasti ada aja yang mahasiswa yang ngerjain tugasnya tuh full ChatGPT. Sebenarnya kalau POV dosen tuh ketahuan nggak sih sebenarnya tuh anak tuh dari ChatGPT atau Gemini gitu?
5: Ketahuan sih itu tapi gimana ya menjelaskan itu, pasti ketahuan karena kita sebagai dosen itu tahu kira-kira bahasa mahasiswa itu sejauh mana, apalagi misalnya mahasiswa semester 1 atau mahasiswa semester 2 gitu ya, yang mungkin bahasanya tuh kayak terlalu tua gitu ya, dari misalnya mengerjakan tugas itu kebaca, mungkin jangankan untuk dibaca ya, untuk dilihat aja sekilas filenya belum dibaca semua itu udah kelihatan.
4: Jadi sebenarnya kalau buat mahasiswa-mahasiswa tuh jangan merasa menganggap dosen nggak tahu itu dari ChatGPT berarti ya.
5: Betul. Nah, salahnya itu memang mahasiswa tuh menganggap bahwasannya dosennya nggak akan tahu. Enggak ya, sebenarnya tahu.
4: Tahu-tahu aja nilainya jadi minus aja gitu. Tapi kalau boleh tahu nih, kan sekarang bisa dibilang Gen Z segera dipermudah ya, alhamdulillah. Ini itunya semua gitu. Tapi kalau challenge-nya sendiri apa nih kalau boleh tahu?
5: Berarti challenge mengajar sesama Gen Z ya?
4: Ya, apa challenge mengajar sama Gen Z itu berat banget ya kayaknya ya? Gen Z ngajar Gen Z?
5: Kalau menurut saya pribadi sih enggak ya, justru jokesnya jadi sama gitu loh, jadi jokesnya tuh sama, jadi kayak paham gitu loh jokesnya Gen Z, apalagi sekarang Kimpul, oh kalian mau makan kemana, terus
4: Kimpul Bu,
5: abis gitu. Ini pirahan, nah, Kimpul Bu, oh ya pantesan memang gitu, tapi enggak yang apa ya, enggak yang kok gitu sih jawabannya, enggak gitu,
4: tapi memang pribadi
5: saya pribadi tahu kalau itu tuh memang jokes, atau misalnya lagi ngajar gini terus masih pada terlihat muka-muka ekspresi yang bingung. Nah terus misalnya dibuatin lagi, nah bahasa bayinya tuh kayak gini loh.
4: Ini banget ya anak-anak sosmed banget ya, dari bahasanya tuh anak komentar TikTok, anak X, anak Threads gitu, Instagram banget gitu. Coba kalau pas dosennya baby boomer digituin, Pak ganti pelajarannya pakai Kimpul, tabok tuh pasti mungkin. Ini apa maksudnya? Oke.
5: Itu sih.
4: Oh sebenarnya malah jadi senang aja ya, karena ya bisa lebih dekat juga dan bisa lebih intu juga ya ke anak-anak ya, karena di dunia yang sama gitu ibaratnya.
5: Itu karena mungkin bercandanya jokesnya sama gitu ya, tapi tetap set boundaries, karena terkadang, nah ini kelemahannya Gen Z itu,
4: jadi apa tuh?
5: Kadang kita tuh merasa ya supaya nggak tegang gitu ya di kelas, supaya nggak bosan, supaya nggak ngantuk, ya jadi ada beberapa bercandaan seperti tadi bahasa bayi, tapi terkadang ada memang mahasiswa yang keterusan gitu, padahal ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita belajar serius gitu. Ini pengen bercanda terus gitu. Nah itu sih gimana caranya supaya tidak emosi.
4: Oh jadi malah kelewatan gitu ya, malah berlebihan. Oke. Tapi nih kalau balik lagi ke Gen Z nih, POV jadi Gen Z-nya atau mahasiswanya, kan sekarang kalau bisa dilihat segala dipermudah ya dengan alat, dengan sosmed dan apapun gitu. Tantangannya bagi, kalau tantangannya mereka apa sih? Yang mereka ibarat kata malasnya mereka tuh apa? Kak kalau boleh tahu.
5: Nah, ibaratnya malasnya mereka tuh itu tadi segala sesuatu tuh ngegampangin gitu loh, kayak tenang ada AI. Tenang, tugas dikerjakan AI gitu. Jadi Secara critical thinkingnya kurang gitu, makanya tantangan buat mereka itu gimana caranya mereka mempush diri mereka sendiri gitu untuk tidak bergantung kepada AI. Meskipun tadi kembali lagi ya, kita sebagai dosen itu tidak bisa melarang mahasiswa menggunakan AI. Itu nggak bisa gitu, tapi bagaimana kita menginformasikan, mengedukasi agar penggunaan AI ini dilakukan secara bijak gitu. Jadi nggak ya tadi tergantung dan lain sebagainya, karena nanti di dunia kerja ketika wawancara, ketika menghadapi suatu masalah kan nggak bisa terus-terusan nanya AI ya gitu.
4: Iya benar.
5: Tapi mereka dituntut berpikir kritis bagaimana memberikan sebuah jawaban
4: yang
5: menjadi problem solver. Betul.
4: Nah ini jawabannya mungkin biar Gen Z bisa berkarya, belajar dan menginspirasi itu adalah bagus sih dengan kecanggihan teknologi sekarang, tapi jangan ketergantungan ya. Karena saya punya orang sekitar saya, dia tuh mau interview kerja, dia nanya dulu ke ChatGPT jawaban interview kerja tuh apa aja, katanya gitu. Jadi maksud aku tuh gak salah, cuman takut ketergantungan gitu loh. Tapi bener gak? Jadi kayak kenapa gitu, aduh. Aku kan saat aku gak pernah gitu nanya ke ChatGPT soal kayak begitu dan gak kepikiran juga gitu loh. Ya ampun. Iya. Bagus lah ya buat referensi. Cuman kan dunia nyata tidak sekaku setek kayak di ChatGPT ya.
5: Betul. Nanti kalau ada masalah ditanya misalnya sama atasannya, ini kenapa datanya kok gini? Saya dapat dari ChatGPT, Pak, kan itu nggak etis ya, maksudnya nggak boleh gitu. Jadi kita harus mengecek keabsahannya, buktinya, validasi, dan memang atas dasar apa sampai bisa statement tersebut dikeluarkan.
4: Kalau kerja contoh kayak ini ada yang salah, baik Pak, nanti saya konfirmasi dulu, konfirmasi ChatGPT lo maksudnya gitu kan. Nggak mungkin ya. Bagus, AI itu bagus banget ya, kita tuh sangat support, cuman gunakan di tempatnya yang sesuai, jangan semua malah jadi ketergantungan gitu ya. Benar ya Teh ya?
5: Iya betul.
4: Oke. Okay. Teh terakhir mungkin apa nih pesan ini buat teman Pradua seputar Gen Z berkarya, menginspirasi juga.
5: Mungkin pesannya ini untuk teman-teman Gen Z dan yang lainnya gitu ya. Sebenarnya jangan terlalu takut dengan proses, karena rata-rata orang tuh cuma pengen lihat hasilnya aja tanpa kepikiran gitu sama proses. Bahkan takut sama prosesnya nanti gimana ya kalau di perjalanannya gini gitu. Ya gak apa-apa kalau memang hari ini kita masih belajar. Gak apa-apa juga kalau memang perjalanan kita belum sempurna. Yang penting kita terus bergerak dan juga terus bertumbuh. Dan juga jangan pernah merasa terlalu muda untuk berkarya. Ah nanti aja deh tahun depan berkaryanya, nih jangan kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa harus menunggu sempurna untuk memberikan manfaat gitu. Jadi ketika kita harus menjadi orang yang paling kita nggak harus jadi orang yang paling hebat untuk bisa memberikan dampak, tapi kita bisa menjadi versi diri kita yang terus belajar, mau berbagi dan juga bermanfaat bagi orang lain.
4: Masya Allah, luar biasa, mantap sekali. Teh Monica, terima kasih banyak ya, udah mau ngobrol, udah mau sharing-sharing. Lancar selalu Bu Dosen. Semoga mahasiswa-mahasiswinya baik-baik ya, nggak pada nyebelin. Amin. Sehat selalu ya. Teh Monica, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Hai, aku Liodra, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung.

Thank you banget teman Pro 2 buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Rangga libur loh besok teman Pro 2. Ya ampun udah libur lagi. Hai. Rabu juga libur lagi. Gak tahu deh Rabu ya teman Pro 2. Yang pasti yang pasti Kamis Rangga udah bakal siaran lagi nanti di malam. Jaga malam jangan kalau malam-malam. Selamat menikmati weekday-nya kamu. Ketemu sama Rangga nanti di dekat-dekat weekend ya. Sekali lagi makasih banyak teman Pro 2 udah seru-seruan bareng, udah nemenin paginya Rangga dari mulai melek, mandi sampai ke sarapan juga. Dan abis ini bakal ada Gina nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Bandung. Rangganya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 bersama Gina Almira.
0: Info Pro 2.
2: Putri Ria Ariani kembali dengan karya terbaru lewat video music Wake My Soul. Lagu ini membawa cerita tentang harapan dan perjuangan untuk bangkit dari keterpurukan. Lewat visualnya, Putri menggambarkan perjalanan seseorang yang berusaha menemukan kembali semangatnya setelah melewati masa-masa sulit. Wake My Soul juga menjadi pembuka untuk proyek album terbaru Putri yang akan dirilis secara bertahap.
0: Info Pro 2.
2: Penyanyi cilik Ersel kembali dengan single terbaru berjudul Kita Satu Geng. Lagu ini membawa pesan tentang persahabatan dan kebersamaan dengan lirik yang dibuat dalam 3 bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Konsep ini juga bikin lagunya terasa lebih dekat dengan anak-anak dan menunjukkan kalau pertemanan bisa menyatukan kita meskipun punya latar belakang yang berbeda.
0: Info Pro 2.
2: Hari terakhir The Sounds Project Volume 9 makin pecah berkat penampilan NPD. Mereka gak cuma tampil bawa lagu, tapi juga mereka berinteraksi dan bercanda dengan penonton, sehingga suasana panggung terasa lebih santai dan dekat. Salah satu pesan yang mereka bawa juga cukup relate, khususnya buat para kaum gagal move on. NPD seolah mengajak penonton buat gak terlalu serius menghadapi urusan hati.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

96 FM Pro 2 dari Bandung, teman terbaik kamu. Kembali lagi sama Gina, teman Pro 2. Wow, udah lama banget kemarin Gina hari Sabtu ya. Akhirnya Gina ketemu lagi, nemuin kamu teman Pro 2. Gimana kabarnya? Senin bahagia, Senin ceria, apa Senin sedih? Gah, jangan sedih-sedih lah teman Pro 2 ya. Karena kamu siang ini bakal Gina temenin sama lagu-lagu favorit kamu. Boleh banget kamu harus banget request di Pro 2 Hit List. Kamu bisa requestin di WhatsApp-nya Pro 2. Catat ya nomornya ya, coba dicatat dulu. 08, oke, 12 6020 9696. Dan juga kalau kamu mau di Instagram, boleh banget cek di, buka dulu Instagramnya di @angka@dulu terus PRO angka 2 BDG. Jadi kalau yang lagi dengerin di era digital tuh Bro 2, di komen aja di live chatnya ya. Dan kamu ada syaratnya khusus di requestan Gina, jangan lupa pakai syaratnya kakak Gina cantik, oke? Okay? Gina tunggu ya, maafin kalau aku kayak gini dan nggak apa-apa deh kalau kamu ngomongnya kakak Gina cantiknya beribu kali boleh.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hey everybody, this is Katy Perry.
5: Hey everyone, this is Zedd.
6: Hi, I'm Selena Gomez.
7: Hi guys, it's Niall Horan here.
8: Hey, this is Liam Payne. You're listening
9: to 96 FM
10: RRI Pro 2 Bandung.
11: Teman terbaik kamu.
12: Teman terbaik kamu.

mari kita awali Senin hari ini Tuan Prodo dengan kekuatan ya. Tadi wanita kuat, lagu tentang wanita kuat. Emang wanita tuh kalau tanpa laki-laki juga tetap kuat. Kalau laki-laki tanpa wanita, aduh, rasanya tuh kayak dunia akan hancur. Kamu kayak gitu gak sih Tuan Prodo? Ya kalau kita lihat ya, kalau misalnya seorang wanita ditinggal pasangan laki-lakinya tuh masih bisa bertahan hidup gitu kan. Apapun bisa dilakukan. Tapi gak boleh ya, gak boleh gitu Tuan Prodo ya. Kesetaraan gender Tuan Prodo. Nah semua, mau baik perempuan, mau baik laki-laki, kita harus sama-sama kuat. Nah kita awali hari Senin dengan keceriaan dan juga dengan lagu favorit kamu Tuan Prodo, yang lagi di kantor, yang lagi di rumah aja gak apa-apa, atau yang lagi di jalan. Dan Gina juga mau memanggil kamu Tuan Prodo. Oh iya, Gina lupa nih, password requestnya apa kata Kalara? Password requestnya adalah kakak Gina cantik ya Kalara ya. Maaf, emang Gina senang banget dengan afirmasi positif teman Prodo ya. Jadi saya senang sekali memuji diri saya sendiri. Tapi gak apa-apa, Gina juga senang banget memuji kamu teman Prodo ya. Gina panggil dulu pasukan-pasukan Gina. Kalara, Kak Ella, Gina tunggu requestannya nih ya. Kak Gigin juga, Bang Fahri, dan juga Bang Yoram, ada Kak Nisrina. Terus siapa lagi nih? Gina panggil pasukan-pasukan teman Prodo ya. Kalau namanya teman terbaik selalu ada. Masa pas request ngilang? Jangan gitu deh, jangan hanya singgah terus kamu ninggalin gitu aja teman Prodo ya. Kak Theodorus juga, Kak Siva nih, kapan lagi mau request lagi? Kak Siva pasti lagi kerja ya Kak ya. Sabtu kemarin Kak Siva lagi kerja, kalau hari ini Kak Siva lagi kerja nggak atau lagi libur? Gak apa-apa ya Tuan Prodo, kita awali hari-hari kita awali minggu ini dengan hari Senin, asal jangan dengan orang baru. Ya boleh, kalau kamunya single, ayo. Masa udah punya pengen tetap orang baru? Ah gimana kamu teh ya, pengennya kayak lagu greedy gitu ya. Maruk kata orang Sunda mah. Oke, ini Gina nanti Gina puterin dulu lagunya buat Kak Ella, Kak Lara juga ya. Kak Lara passwordnya ditunggu, kakak Gina cantiknya ditunggu Kak Lara ya. Baru Gina puterin. Untuk yang berbinar juga, Gina pengennya dipuji berbinar. Kan berbinar tuh sering ya, suka requestin gitu. Nah Gina juga pengen dong dikali-kali dimention sama berbinar. Okay, syarat requestnya adalah kakak Gina cantik. Kalau gitu Gina mau puterin lagu dulu biar semangat. Gina pengen ini persembahan untuk para ARMY ya, dan juga yang suka K-pop, dan juga khusus banget untuk Kak Ella Rahma, lagu BTS Butter.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagunya? Baby.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pakai hema Gucci, Gucci. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Bahagia banget kalau nerima requestan dari kamu, teman Pro 2. Yo, yang masih mau request boleh banget Gina tungguin ya di WhatsApp-nya. Dicatat nih, teman Pro 2. 08 12 60 96. Buat kamu ya, teman Pro 2, jangan ragu untuk request, jangan malu-malu. Gak boleh malu-malu kalau mau request. Kamu sayang loh udah dengerin Pro 2. Masa namanya belum pernah Gina sebut? Nah, Gina bacain dulu buat yang udah request. Iya, passwordnya. Password requestnya jangan lupa Kakak Gina Cantik ya. Kalau gak ada tulisan Kakak Gina Cantiknya gak akan Gina bacain. Aduh, parah banget sih. Nah, ini untuk siapa tadi? Kak Lara ya. Akhirnya Kak Lara udah bilang Kakak Gina cantik, imut, dan pastinya selalu bikin suasana santai siang jadi lebih ceria. Thank you. Nah, Gina juga mengisi keceriaan kalau misalnya kamu ceria gitu, teman Pro 2 ya, dan nge-request dengan lagu-lagu yang favorit kamu dan kamu seneng, Gina juga ikut bahagia. Karena kebahagiaan itu nular, teman Pro 2. Nah, Gina mau puterin lagunya Kak Lara. Oke, on list ya Kak Lara ya. Gina siapin dulu. Nah, kamu yang di ujung sana di Tasikmalaya mah udah request ya. Kak Ella udah request, udah Gina puterin juga lagunya. Buat kamu, teman Pro 2 yang kemarin sempat request tapi hari ini ragu-ragu, ditunggu. Gak usah ragu, yang penting yakin aja, teman Pro 2 ya. Kalau keraguan itu datangnya dari ketidakpercayaan diri kamu untuk request, tenang aja, sama Gina mah boleh salah. Mau request lagu yang salah juga gak apa-apa, nanti Gina benerin. Tapi bisa jadi Gina yang salah puter ya. Gak apa-apa, teman Pro 2. Nah, kamu kita panggil lagi ya. Ada Kak Ershiva, Kak Karlina, Kak Theodorus, Kak Siva. Kak Siva ayo, katanya mau request deh nanti tiap hari request. Jangan harapan kosong gitu dong, Kak Siva. Kita nungguin Kak Siva ini yang suka lagu Juicy Lucy. Ayo, teman Pro 2, kalau kamu yang mau request, ini ada ibunya Kia pengen request lagunya Haha Sabrina Leanor. Jangan lupa passwordnya dulu, Kakak Gina cantik ya. Afirmasi positif, dan kamu juga masih banget bisa bikin afirmasi positif untuk diri kamu, teman Pro 2, biar hari-hari kamu selalu ceria.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Jangan dipaksa bila semua telah berbeda.
6: Hai, aku Ziva. Temenin aku yuk di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tanggap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zedd.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

baik-baik aja kalau siang kamu udah ada menu pilihan makanan. Teman Prodo pasti jam segini udah lagi mikirin makan siang apa ya. Padahal masih 1 jam lagi, gak apa-apa, emang kita tuh visioner teman Prodo. Atau yang siangnya bingung mau masak sendiri apa beli. Pastikan kalau yang lagi di kantor atau yang lagi menuju tempat resto, kemana nih yang lagi di jalan udah mau siap-siap prepare makan siang kan pasti nih. Atau yang lagi di sekolah, tapi di sekolahmu emang dengerin radio ya? Apa dengerin satu sekolah gitu? Gak mungkin sih ya. Tapi buat kamu yang di rumah juga pasti suka bingung kan jam 12 tuh mau makan apa, udah jamnya makan siang. Nah itu kamu pilih dulu tuh, apakah kamu masak sendiri atau kamu mau beli aja. Kalau kamu mau beli, tentuin dulu apa kamu moodnya lagi gimana hari ini. Kalau mood hari Senin mah asa suka pabaliut emang. Suka pengen cepet-cepet hari Minggu, baru juga hari Senin. Nah kalau kamu udah pilih ya, persempitlah pilihan kamu teman Prodo. Bisa dari pengen makanan kuah atau makanan kering gitu, atau pengen banget di nyobain makanan brand tertentu. Nah terus kamu eliminasi aja tuh dari pilihan-pilihan itu. Atau kamu bisa pakai spin wheel biar kamu kayak arisan, biar kayak gak bingung, tentuin aja lah sama sama apa tuh namanya tuh, roda putar itu gitu. Nah kamu teman Prodo, dan kalau misalnya kamu masih bingung mau makan apa, biar gak bingung requestin aja dulu. Gina temenin deh sambil kamu cari makan, Gina temenin sama lagu favorit kamu, biar langsung ada inspirasi gitu ya makan apa. Gina mau bacain dulu nih buat kamu teman Prodo yang udah request lagi. Ada Citra, kak pengen dong lagunya Bernafaslah Sejenak dari Nyoman Paul. Kayaknya hari Senin tuh kayak berat banget untuk mengawali hari. Deadline udah banyak, jobdesk udah banyak, tapi semua harus selesai cepet-cepet. Jam 12 udah dikejar deadline. Ya udah, semangat ya Kak Citra ya. Kalau gitu coba kalau apa yang kamu requestin ini ya Gina puterin, dan coba deh kamu bernafas sejenak dulu ya Kak Citra.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Santai siang masih barengan sama Gina Tuan Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kamu masih bisa banget requestin lagu favorit kamu, mau lagu Indonesia atau lagu mancanegara. Dan Gina masih tungguin, jangan lupa passwordnya adalah Kakak Gina Cantik. Dan udah ada yang masuk, oke. Kita bacain dulu ya dari Kak Gigin Firman. Kak Gina mau request lagu Bernadia Kita Buat Menyenangkan, spesial untuk anak dan istri tercinta. Karena dia namanya siapa? Ayo Nadia di sini. Istrinya lah yang ada di sebelahnya ya. So sweet. Lagi dengerin juga bareng di sebelahku. Oke. Nah, Gina udah on listen ya Kak Gigi. Nanti setelah ini Gina puterin. Nah, untuk kamu tuh Pro 2 yang mau request, Gina tunggu sampai jam 12 siang. Dan ini ada Kak Lara ya, bilang Kak Lara di mana? Kak Gina kok lama enggak siaran? Yang adanya Gina yang dicari Kak Lala. Apa aku kurang apa aku loh Kak Lara? Ya ampun Kak Lara. Ya udah kalau gitu ya Tuan Pro 2, buat kamu yang ada betul yang wargi-wargi Bandung, kamu Tuan Pro 2 yang wargi-wargi Bandung itu agak hati-hati ya di jalan, yang lagi di jalan juga hati-hati. Oh ini Kak Lara, nih ada Kak Lala yang udah iniin VNS. Kita puter dulu nih.
1: Nanti puterin dong, bilang gitu Kak Lara.
0: Bentar. Nih Kak Lala ngejawab loh Kak Lara.
1: Nanti puterin dong, bilang gitu Kak Lara, aku dengerin, bilang doain ya, aku lagi sibuk skripsian, bilang gitu ya Kak Gina.
0: Udah aku puterin Lala. Nah Kak Lara kita doain ya, Kak Lala lagi sibuk banget karena lagi mau skripsian. Jadi semoga lancar ya Lala skripsinya. Dan buat kamu Tuan Pro 2 juga yang lagi skripsian dan butuh mood gitu kan, butuh mood happy, boleh dong requestin lagu favorit kamu ya. Biar gak apa-apa Gina nemenin di saat kamu susah juga, gak apa-apa, yang penting kita buat menyenangkan aja.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Pak.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun, Mince. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah di pangku.
5: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
6: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Gimana malam kamu, teman bro 2, mengingat hari ini Senin? Biasa suka, kalau Gina tuh suka jadi mimpi yang enggak-enggak gitu. Kayak berat banget kayak mengawali hari Senin tuh. Gak apa-apa teman bro 2, tetap bakal Gina temenin dengan lagu favorit kamu. Biar happy gitu kan, kayak Kak Sylvia. Pengen diputerin lagunya Kendrys ya, biar siang ini gak terlalu melelahkan, ditemani lagu yang enak didengar. Oke, titip salam untuk keluarga saya di Jakarta, boleh Kak Sylvia. Kak Sylvia tuh ada dua ya, keluarga ada di Solo sama ada di Jakarta. Tapi kadang juga di Aceh, kadang di Lampung, kadang di Bogor Kak Sylvia. Jadi kakak sebenarnya aslinya orang mana kak? Sebenarnya saya berapa orang kak? Oke, YouTube bro 2 yang mau request masih Gina tungguin sampai jam 12 siang nanti. Kamu bisa request di nomor WhatsApp ya, coba dicatat WhatsAppnya 0812, oke, 6020996. Buat lagi di jalan siang ini, kamu mau kemana, kemanapun kamu mau di Bandung ini, kamu hati-hati ya, karena di jalanan Bandung tuh udah banyak tempat-tempat yang atau jalan-jalan yang dia udah ada pembangunan BRT-nya. Nah, udah kelihatan tuh halte-haltenya teman Pro 2 ya. Termasuk yang di Jalan Jakarta nih salah satunya. Dan kamu hati-hati jangan sampai nabrak si penutup haltenya gitu. Soalnya emang Gina juga sering hampir gitu ya nabrakin itu. Nah buat kamu teman dua yang lagi di jalan juga, tetap requestin ya. Tapi agak susah kali ya kalau di mobil, gak apa-apa. Tetap stay tune aja nih on Nixis FM, Radio Bandung teman terbaik kamu. Gina puterin dulu lagunya. Tadi mau Kendrys. Oke boleh. Oke buat lagu spesialnya ini buat Kak Sylvia dari Kendrys.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman.

Should I mengakhiri requestan kamu, teman Pro 2? Tapi gimana lagi, udah mau jam 12 siang. Jadi kita mau ngucapin thank you so much buat kamu, teman Pro 2, yang udah request dan juga udah stay tune terus di Pro 2 ya. Walaupun kamu gak request hari ini, gak apa-apa, Gina tungguin besok ya. Ditunggu, gak boleh malu-malu. Mau request masa malu-malu? Nanti kamu gimana kalau mau ngobrol sama calon mertua malu-malu gini? Diem aja gitu ya, ditanya dari mana gitu kan. Diem aja gitu, jangan teman Pro 2 ya. Tunjukkan bakat terbaik kamu, teman Pro 2. Dan juga kasih tahu Gina dong lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Ya jangan lupa terus request di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan Gina masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti yang pasti ya. Kalau mau WhatsApp-WhatsApp boleh banget. Kalau gak request lagu gak apa-apa. Mau berbagi informasi atau mau sharing nanti ya siang tentang olahraga, entertainment dan lain-lain. Atau pengalaman kamu, kamu mau ceritain Senin kamu kayak gimana, boleh banget kamu WhatsApp aja di 08126 02096. Nah Gina, kalau gitu Gina mau ngabarin juga buat kamu teman Pro 2 yang muslim. Nanti di jam 11 lewat 58 menit ya, kita akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Nah sebelum itu Gina mau kasih lagu spesial buat kamu teman Pro 2. Pengen lagunya Nona, karena emang lagi rame banget ya Nona. Jadi kita bakal puterin dulu lagu Shot dari Nona, spesial buat penutup Pro 2 Hitlist.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kalau Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.508 pulau, tapi hanya 6.000 pulau yang dihuni oleh manusia.
1: Emang boleh santai siangnya ditemenin

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang. Teman terbaik.

Bandung dengan sejuta eventnya. Kamu teman berdua yang seneng banget beli buku, koleksi buku, atau beli buku didiemin gitu aja gak dibaca, siapa orangnya? Kamu kan? Dibaca dong, udah dibeli mahal-mahal kan kamu teman berdua. Nah, buat kamu teman berdua yang lagi nyari buku-buku gitu, atau pengen main aja gitu ya, lihat suasana orang-orang yang kalau orang kutu buku tuh kayak gimana, orang-orang pintar tuh kayak gimana, lihatlah di pameran buku teman berdua. Kamu bisa datengin nih, di lagi ada event Big Bad Wolf 2026 ini di Bandung ya teman produk, kamu bisa datengin karena ini udah mulai nanti di tanggal 12 sampai tanggal 17 Agustus. Mulainya jam 10 teman produk, deket banget, ini ada di daerah Bikasoga ya. Oh, kalau misalnya di Bandung ya baru selesai, sedih banget. Nah, kamu bisa susulin aja nanti ke Surabaya. Gitu loh bro, dua ternyata mereka udah pindah lokasi, udah nomaden ya ternyata.

0: Ada nih eventnya ya. Ya udah nggak apa-apa lah, teman berdua, kamu bisa datengin aja toko buku terdekat. Oke, teman berdua. Nah, tapi ya pasti kita bakal tungguin terus ya untuk ada pameran-pameran buku lainnya. Dan kamu yang punya informasi tentang pameran buku lainnya itu boleh banget ya WhatsAppin di 08 11 6 eh kok 11, nomor siapa? 08 12 6 02 09 96. Stay tune terus ya teman berdua, Gina masih nemenin kamu di Santai Siang.
1: Santai Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai Siang di Prodo FM.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget. Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan. Tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: Ingat, ingat, ini Indonesia banget, Indonesia banget. RRI Prodo FM, suara kreativitas.
1: Waspadai bahaya kebocoran gas beracun di lingkungan sekitar kamu. Gas beracun bisa menyebar cepat, tidak berwarna, dan sering tidak berbau. Tetap tenang dan lakukan langkah berikut. Pertama, segera menjauh dari sumber kebocoran. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan kain basah atau masker. Ketiga, bergerak ke arah yang lebih tinggi dan menuju area terbuka dengan sirkulasi udara yang baik. Keempat, hindari penggunaan api atau listrik yang bisa memicu bahaya tambahan. Jika kamu mengalami pusing, batuk, dan sesak, segera cari pertolongan medis. Keselamatan kamu adalah prioritas, tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siap menghadapi keadaan darurat.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kali ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampai siang Tuan Brodo, masih barengan sama Gina. Dimana di 12.30 ini pasti kita bakal ngebahas tentang perbisnis-bisnisan. Nemenin kamu yang lagi makan siang tapi sambil mikir bisnis gitu ya, mikir cuan, selalu cuan. Nah Tuan Brodo, kalau sekarang tuh ya Indonesia pastinya negara atau kerajaan Arab Saudi itu gak akan pernah kekurangan jamaah Indonesia yang berkunjung ke Tanah Suci. Pasti, tepuk tangan dulu dong. Karena tiap bulan itu sekitar 100 sampai 200 ribu jamaah Indonesia yang berangkat umroh gitu ya ke Tanah Suci. Betul gak nih kak? Siapa nih ada kak? Kak Bagus Irawan.
1: Halo-halo teman-teman.
0: Nah ini dia ya, Kak Bagus Irawan ini adalah Chief Technical Officer dari Megawis Tour and Travel. Kalau udah denger Tour and Travel udah kepikiran gini sama umroh, yuk umroh gitu.
1: Umroh dan jalan-jalan ya.
0: Itu dia, udah langsung umroh dan jalan-jalan. Tapi bener ya kak, masyarakat Indonesia ya, kaum muslimin Indonesia tuh bener-bener hampir satu ya, per tahunnya tuh bisa sampai 1,4 juta ternyata ya, buat ke jamaah buat ke mana, Tanah Suci ya, ya Masya Allah ya. Bener-bener memang kerajaan Arab Saudi tidak perlu khawatir gitu ya,
1: karena selalu ada kuota di setiap negara ya.
0: Itu bener pisan. Ya mungkin kalau kita tahu juga tuh berdua ya, karena sekitar 87% gitu populasi di Indonesia adalah masyarakat muslim. Nah kita mau langsung tanya aja sama pengurus jamaah ini ya. Aduh, jamaahnya biasanya kayak gimana sih kak? Suka unik-unik ya biasanya ya, kalau jamaah Indonesia tuh.
1: Karena banyak kendala, apalagi di Indonesia kan dengan culture-culture yang berbeda. Ada beberapa orang yang misalkan maaf, yang manula kalau enggak yang sakit. Itu kan kita perlu servisnya yang sangat benar-benar. Agar si para jamaah itu atau para orang-orang yang mau berpariwisata, jadi kita enggak hanya ibadah haji dan umroh aja gitu. Jadi dari segi pelayanan kalau untuk tour and travel harus semaksimal mungkin dipersiapkan.
0: Emang kalau layanan di ini Megawis Tour and Travel tuh kayak gimana kak?
1: Pelayanan dari Megawis Tour and Travel tentu saja kami menciptakan sesuatu yang berbeda dengan produk tour and travel yang lain. Karena di kami tour leadernya dibekali dengan pelatihan. Salah satunya pelatihan public speaking. Begitu. Wow, sebagaimana Kak Gina pasti pernah belajar public speaking dong.
0: Betul, betul.
1: Gitu.
0: Untuk orang yang ngomong depan publik itu basic sekali ya, iya, Kak ya.
1: Karena di dunia public speaking kita mengenal dengan yang namanya glossophobia.
0: Apa itu, Kak?
1: Glossophobia itu kalau bahasa yang bisa kita cernanya depan panggung. Jadi di mana ketika kita mau berada di depan panggung atau di depan banyak orang, kadang kita suka deg-degan, tremor segala macam. Glossophobia itu muncul saat kita mau berhadapan dengan orang banyak. Tapi bisa diatasi. Gitu. Makanya belajar public speaking.
0: Nah,
1: tadi dikasih
0: itu, Kak.
1: Salah satu modal untuk belajar kan?
0: Benar. Nah, Tuan Brodo, sebenarnya tadi Kak Bagus ini sempat bilang katanya agak demam panggung, padahal ngobrolnya cuma sama Gina berdua loh. Tapi didengerin sama semua kamu teman Brodo, jadi deg-degan katanya, tapi aman ya Kak?
1: Aman, sobat-sobut.
0: Nah, terus ngatasinnya gimana Kak?
1: Ngatasinnya tentu saja kita harus refleksi diri dulu kan, biar enggak demam panggung. Karena beberapa orang yang mengalami demam panggung atau glossophobia pasti karena belum ada kesiapan dalam dirinya. Makanya kita mengantisipasinya dengan
0: persiapan.
1: Salah satunya kita harus menguasai materi. Itu salah satunya.
0: Emang kalau jadi tour leader tuh materinya kayak apa sih kayak yang harus dikuasain?
1: Tentu saja cara servis atau pelayanan yang baik untuk tamu. Karena apalagi kan tamu kita kan base-nya di Batam ya, ada yang di Batam juga. Tamu-tamu kita itu ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura. Oh. Makanya dari bahasa juga dan adat serta budaya kita harus bisa. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan budaya di Indonesia. Makanya dari segi bahasa juga penting gitu. Makanya public speaking itu sangat penting.
0: Oke, jadi multi talentan gitu ya kayaknya.
1: Betul, talentan.
0: Wah, ini PR banget ya sebagai tour leader. Betul. Ternyata sejujurnya Gina pernah kak jadi tour leader waktu itu. Okay. Coba-coba sih sebenarnya karena sempat pernah magang tuh kak di tour and travel. Yeah. Tapi emang sulit karena nemuin banyak orang, kayak satu bus aja tuh 40 orang ya kak, kayak satu kelas ya gitu. Selain public speaking, berarti apa lagi kak yang harus dipersiapkan sebagai seorang tour leader gitu?
1: Tentu saja mental, karena kan kita berbicaranya bukan di Indonesia aja, di luar juga. Kadang ada beberapa hal yang mungkin kita bicara biasa aja, tapi untuk mereka yang berbeda negara dengan kita, mungkin bisa aja tersinggung gitu.
0: Oh.
1: Gitu. Terus banyak juga yang dipersiapkan. Misalkan sebelum kita mulai untuk mengawal tamu, kita harus ada itinerary dulu.
0: Oke.
1: Kayak rundown gitu. Terus kita juga harus mengingatkan kepada tour leader kita barang-barang tamu takutnya ada yang ketinggalan dan segala macam. Karena kita menjaga pelayanan.
0: Betul kak. Lebih ke service excellence jadinya ya gitu. Ternyata selain public speaking juga service excellence.
1: Yeah.
0: Nah kalau Megawis Tour and Travel ini, emang Megawis itu artinya apa sih kak? Kenapa namanya Megawis?
1: Megawis
0: gitu?
1: Wis kan artinya harapan.
0: Harapan.
1: Sedangkan mega itu diambil dari bahasa Yunani kan. Dari bahasa Yunaninya kan Megan diserap ke bahasa Indonesia mega. Mega artinya raksasa atau besar. Jadi kita memiliki mimpi dan harapan yang besar.
0: Masya Allah. Saya kira akan ada filosofinya dari bahasa Arab gitu, dari ayat Al-Quran gitu. Tapi gak apa-apa ya, jadi
1: aman.
0: Semoga jadi harapan besarnya itu bisa selalu tercapai ya kak.
1: Amin.
0: Nah kalau ini tour and travelnya kemana aja kak destinasinya?
1: Destinasinya kita ada di Batam, Bintan dan Tanjung Pinang. Kalau di Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Bandung Selatan, Bandung Timur, pokoknya sekitaran Bandung Raya. Dan kita juga ada tur ke Singapura.
0: Oh ada.
1: Ada.
0: Kalau umroh dan haji juga ada kak?
1: Umroh insya Allah ada.
0: Oh ada juga ya, setiap bulan berarti.
1: Ya.
0: Nah ini open tripnya per berapa bulan sekali kak, atau tergantung customer?
1: Tergantung tamu.
0: Oh tergantung.
1: Gitu. Jadi kita harus bisa meluangkan waktu, makanya tour leader kita tuh harus banyak. Bukan satu dua.
0: Iya benar.
1: Karena barangkali tour leader kita yang ini lagi sakit atau berhalangan, ada tour leader yang lain. Nah kita bisa pakai yang lain gitu.
0: Okay. Itu kalau tour leader di situ kayak freelance gitu kak,
1: freelance.
0: Atau freelance ya.
1: Jadi untuk siapapun bisa asal waktunya luang.
0: Nah itu cocok. Kamu teman pro 2 kirim CV.
1: Gaskin para.
0: Umum ada kak Bagus Irawan ya. Nah terus gimana lagi nih kak, kalau misalnya kita mau ikut trip ke sama Megawis Tour and Travel, misalnya kita pengen kemana tuh, gimana sih cara ikutannya sama cara request buat perginya gitu?
1: Ya kita tinggal DM aja di Instagram kita, Megawis _tour_.
0: Oh, itu ada minimal orangnya nggak kak, atau sendiri juga udah bisa
1: sendiri,
0: gitu?
1: Sendiri, boleh, cuman kan ini sendiri.
0: Meniwatir ya Allah sendiri. Gak apa-apa, nanti ditemenin sama Kak Bagus kan.
1: Aman.
0: Ada Kak Bagus yang menemani kamu Tuan Pro 2. Tapi ada gak sih kak, pernah ada gak sih kak yang kayak gitu?
1: Ada yang open trip kayak gitu misalkan,
0: sendiri gitu.
1: Misalkan kayak dia tuh pengen main ke Bandung, jalan-jalan sekitaran Bandung Raya dia tuh. Terus dia request, kak aku pengen jalan-jalan ke Bandung yang tempat-tempat hits di Bandung, misalkan kayak alun-alun Bandung, Braga yang kayak gitu. Ya kita temenin aja dia gitu.
0: Oh gitu ya kak. Oh ini mah bukan tour and travel, ini mah jasa menemani.
1: Karena kan request tamu itu mah, bukan kemauan kita.
0: Jangan-jangan sebenarnya gitu ya kak, ini kita lebih ke jasa menemani kesendirian gitu ya.
1: Dan kegabutan.
0: Nah, gitu. Kak aku pengen tahu dong momen paling kayak terunik, unpredictable gitu.
1: Ya.
0: Yang gak masuk akal, yang gak habis pikir gitu, apa kak?
1: Habis pikir. Mungkin salah satunya ketika kita dapat tamu dari tetangga kita yang dari Malai kan. Gitu. Kita tuh kan biasa, ya maaf ya nonton serial, boleh disebutin?
0: Oh gak apa-apa, it's okay. Walid ya?
1: Bukan. Kan kita suka, tau lah semua orang jawab animasi Upin Ipin.
0: Oh iya, tahu animasi itu.
1: Ah, gitu.
0: Okay.
1: Terus ketika kita dapat tamu dari negara tetangga, ketika mereka cakap sama kita, kita jadi aduh ke trigger nanti ke situ. Jadi makanya kita aduh tahan tawa.
0: Astaga. Oh iya, iya. Tapi emang benar sih, aku juga kayak ngebayangin, yeah. Oh ternyata orang Malaysia tuh ngomongnya kayak gitu, ternyata beda kak atau gimana?
1: Sama kayak gitu.
0: Sama.
1: Serono gitu deh, serono.
0: Comelnya. Oh ternyata sama. Iya. Bener-bener ekspektasi kita kalau nonton animasi itu tuh the real orang Malaysia ngomong seperti itu.
1: Makanya gitu. Kita agak ke trigger ke situ. Gitu.
0: Tapi paham tapi ya kak.
1: Paham. Ya. Karena kita kan suka nonton itu jadi kita paham gitu ketika mereka bilang serono jadi kita. Jadi kita paham, serono menyenangkan gitu.
0: Nah kalau misalnya selama, nah kalau aku mau tanya juga nih, berarti Kak Bagus ini sempat jadi tour leader juga di sini atau nyambi juga?
1: Sebelumnya pernah, cuman di gunung gitu.
0: Ke gunung.
1: Kan kalau ini mah tempat wisata dan tour di kota-kota gitu.
0: Oh, berarti kalau ada trip itu kakak selalu ngedampingin juga?
1: Iya, karena kan untuk mengingatkan para tour leader takutnya ada barang tamu yang ketinggalan atau kalau ada yang sakit, semisal kita bisa ngebantu mereka lah sebisa kita gitu.
0: Ada tim medisnya juga. Berarti ada tim apa aja kak? Kalau misalnya dalam satu trip gitu?
1: Kalau tim medis kita belum ada, cuma tour leadernya kita dibekali agar mereka bisa paham. Karena kan banyak ketidakterdugaan di lapangan itu. Jadi kita minimalisir hal-hal tersebut. Makanya kita juga mengingatkan pada para tamu kalau semisal ada, ya maaf gitu, ada penyakit dan lain segala macam harus bawa obatnya sendiri gitu.
0: Bener ya kak, karena kan kita nggak, kadang juga ada yang tamu nggak jujur ya kak, tahu-tahu kenapa-napa kan jadi repot itu leadernya.
1: Jadi itu gimana?
0: Dia nggak bilang kalau misalnya dia asma lah, tahu-tahu kambuh.
1: Betul, apalagi cuaca Bandung dingin ya.
0: Nah itu gitu. Dia sedingin apa kak?
1: Sedingin kamu.
0: Kan Gina bilang ini ya bukan tour and travel. Di wajah sama teman nih.
1: Punchline-nya kan ke situ.
0: Iya benar. Cocok banget ini kak ini ya. Kalau gitu kita bridging lagu dulu kak, gimana boleh, bisa? Boleh. Lagunya Dunia Tipu-Tipu. Gimana dunia bridging-nya nih kak?
1: Dunia Tipu-Tipu lagunya ini bukan?
0: Yura Yunita.
1: Oke. Okay. Gimana sih rapnya tuh?
0: Jadi sayangnya nyanyi nanti. Nanti yang denger kabur kok.
1: Dunia tipu-tipu.
0: Berisik gak? Berisik gak? Ayo.
1: Udah.
0: Satu obrolan untuk kamu escape dari dunia tipu-tipu. Kamu bisa jalan-jalan dulu ya bareng sama Mega Wister and Travel. Tapi kita dengerin dulu lagu ini ya kak, Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita.
1: Oke.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Meski kita baru hari Senin, teman Pro 2, kita harus merencanakan liburan hari Sabtu Minggu weekend ini dong. Biasanya gitu ya kak ya, walaupun udah Senin udah pengen hari Sabtu lagi gitu rasanya.
1: Aura-auranya udah pengen liburan ya.
0: Iya. Padahal harus masih melewati Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah kamu teman Pro 2 yang mau liburan gitu ya, kamu wajib banget dengerin ini. Apalagi yang udah ada plan untuk Sabtu Minggu ini mau kemana. Coba dong Kak Bagus rekomendasiin wisata-wisata kota Bandung buat teman Pro 2. Boleh lah, jangan kota-kota terus ya.
1: Ya, kali-kali ke alam lah.
0: Nah,
1: ya,
0: gitu. Apa Kak rekomendasinya?
1: Rekomendasinya mungkin untuk wilayah Lembang yang paling dekat mungkinnya dari kota Bandung, farmhouse boleh. Karena kita bisa menikmati susu di udara yang dingin.
0: Bener, bener. Emang susunya hangat Kak di sana?
1: Ya, kemarin dingin juga.
0: Oke, terus apa lagi Kak?
1: Selain itu, kita juga kalau pengen naik gunung cuman malas mendaki mungkin?
0: Pakai eskalator ya? Kan enggak. Ada tuh di Cina tuh pakai eskalator.
1: Iya, iya, tapi kan kita beda negara kan?
0: Iya, ya kita sama Konoha.
1: Iya, gitu kan.
0: Gimana Kak? Gimana?
1: Mungkin ke Gunung Tangkuban Parahu boleh.
0: Oh, iya benar. Gitu.
1: Menikmati kawah dan pemandangan sekitar sana, dan juga barangkali teman-teman pengen naik kuda boleh, di sana kan ada.
0: Iya. Lagi rame banget lagi ya itu. Video-video orang pacu kuda itu, naik kuda. Kayak keren banget kalau udah naik kuda tuh. Ya kenapa ya?
1: Berasa cowboy ya?
0: Iya. Enggak, kalau gini berasa Siti Aisyah lagi perang.
1: Insyaallah. Astagfirullah.
0: Lagi di medan perang. Terus pakai ini Kak, apa tuh namanya tuh? Aduh, lupa lagi.
1: Apa? Cadar nikob?
0: Ah, bukan yang lupa Gina, padahal Gina sastra Arab ya. Terus rekomendasinya lagi Kak?
1: Rekomendasinya mungkin untuk daerah Ciwidey atau Bandung Selatan, mungkin boleh ke Kawah Putih.
0: Kawah Putih ya.
1: Kalau enggak ke Ranca Upas. Kita melihat rusa.
0: Bener. Gitu.
1: Jadi untuk anak-anak juga kan bisa untuk edukasi, untuk mengenalkan mereka pada alam, mengenalkan mereka pada hewan.
0: Oke.
1: Cocok lah pokoknya mah, wisata di daerah Bandung mantap dan banyak sekali rekomendasi untuk kalian yang pengen jalan-jalan. Jadi ayo kita ke Bandung.
0: Nah itu, jalan-jalannya sama siapa Kak?
1: Jalan-jalannya ya tentu saja sama keluarga dong.
0: Ya maksudnya ini sama siapa tripnya Kak? Ini agak belok bridgingnya jawabannya. Kalau misalnya kita pengen trip, bisa kemana nih?
1: Bisa melalui Mega Wister and Travel untuk menemani kalian.
0: Asik. Kamu teman-teman jangan khawatir loh, nanti Kak Bagus Irawan ini bakal selalu ada untuk nemenin tripnya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kamu sendiri gak apa-apa ada Kak Bagus. Kalau kamu berdua, nah Kak Bagus nyamukin. ya kasih temen satu lagi lah.
1: Ya, barangkali host kita Kak Gina mau ikut.
0: Nah kan saya
1: biar,
0: mas
1: biar gak jadi nyamuk kan.
0: Nah masalahnya saya Sabtu Minggu masuk Kak. Tuh. Agak sedih saya menerima kenyataan itu ya, jadi gak bisa.
1: Berarti Kak Gina tidak pernah mengenal hari Sabtu dan Minggu berarti ya.
0: Nah kayak saya kenal, tapi ya gimana ya, gak bisa selalu bersama di Sabtu Minggunya. Sedih, ya ampun, gak apa-apa ya. It's okay, karena Sabtu Minggu juga semua hari baik ya.
1: Betul.
0: Iya, karena semua hari itu baik teman Pro 2. Tapi kalau Sabtu Minggu kamu masih sendiri berarti nasib. Nah okay, Kak, terus selain di kota Bandung tadi kan sempat kemana aja. Nah itu kalau misalnya ke di kota Bandung, di area Bandung Raya lah ya, itu ya, range-nya tripnya berapa lama dan kira-kira harus nyiapin uang berapa sih Kak?
1: Oh kita ada paket one day trip, ada juga yang 3 hari 2 malam kalau untuk di Bandung. Terus kita juga ada program nih untuk kalian yang bekerja sama dengan kita di beberapa sekolah, semisal ketika di beberapa sekolah sudah melaksanakan pelatihan. Nah seberes pelatihan baru kita jalan-jalan.
0: Edu trip ya Kak.
1: Iya. Karena biar segar kan abis belajar segala macam. Baru kita ajak jalan-jalan mereka. Seru kan?
0: Seru lah. Tapi Ginanya gak bisa ikut. Nah kalau yang Batam itu kan mungkin kan kita itu kan era digital ya udah didengar di satu Indonesia bahkan di beberapa negara gitu Kak. Jadi kalau misalnya pengen yang ikut orang Batam nih atau yang pengen ikut trip di daerah-daerah sana gimana caranya? Walaupun orang Bandung gitu.
1: Orang Bandung pengen ikut trip ke Batam gitu. Bisa juga. Karena kan kita terbuka bukan hanya untuk orang Bandung atau orang Batam aja, walaupun wisatanya ada di Bandung dan di Batam. Di semua daerah dan semua negara pun boleh
0: datang gitu. Kalau yang di Batam itu kemana aja Kak?
1: Ke Batam,
0: dan berapa hari?
1: Di Batam ada one day trip juga, ada 3 hari 2 malam, ada 2 hari 1 malam juga. Gitu. Jadi beda-beda paket, juga beda-beda harga.
0: Negaranya bebas pilih.
1: Bebas.
0: Oh iyalah.
1: Lagi kalian punya paspor misalkan yang orang luar
0: gitu. Iya benar-benar ya, gitu. Berarti paspornya ya.
1: Walaupun misalkan orang Indonesia nih pengen trip sama kita ke Singapura, walaupun kan dari Batam ke Singapura tinggal nyebrang doang, tapi kita juga tetap butuh paspor.
0: Orang. Nah, kamu walaupun belum tahu teman Pro 2 mau kemana, yang penting paspornya dulu ya, bikin dari sekarang kan. Siapa tahu pas ada duit langsung gitu
1: ya. Betul, gaskeun. Siapa tahu kan langsung umroh atau naik haji kan.
0: Amin,
1: tahu kan?
0: Amin, amin. Langsung dikasih hadiah nih, ada undiannya di setelah ini ya teman Pro 2. Langsung ada undian dari Megawis. Enggak bercanda. Oke, Kak. Enggak kerasa kita ngobrol setengah jam loh, Kak.
1: Saking asiknya mungkin.
0: Ah, itu dia. Berarti nyaman. Oke, Kak, bagus. Kalau gitu ajakin lagi dong teman Pro 2 yang mau liburan, dan biar enggak bingung liburannya harus kemana dan harus ngapain aja, apa aja yang disiapin, boleh ajakin teman produanya.
1: Untuk kalian yang pengen jalan-jalan dimanapun, mau di kota Bandung ataupun di Batam, kalian bisa menggunakan Megawis Tour and Travel dengan pelayanan yang sangat nyaman dan tentu aman untuk kalian. Selain di Indonesia, kita juga bisa jalan-jalan di Singapura, juga Malaysia, karena kita juga ada beberapa tempat wisata di daerah sana yang berkolaborasi dengan kita. Gitu. Jadi untuk persiapannya cuan. Karena biar kami semua yang handle.
0: Semua dengan uang, semua selesai. Oke, kalau gitu makasih ya kalau bagus.
1: Sama-sama, Kak Gina.
0: Terima kasih atas informasinya juga. Dan buat kamu teman Pro 2, dicatat Instagramnya, apakah boleh diulang?
1: Megawis_tour_travel. Ya.
0: Atau saya yang salah lihat ya ini ya. Megawis_tour_. Oh, oke. Okay. Dicatat ya teman Pro 2. Oke, itu tanda buat Kak Bagus. Thank you so much udah datang ke sini dan nemenin Gina dan nemenin kamu teman Pro 2 ya. Jadi catat, dan kalau kamu mau jalan-jalan langsung aja ya. Bisa ke sini, mau ke negara manapun dikasih, ditemenin malah
1: kita
0: ya.
1: Kita yang handle ya.
0: Nah, itu dia. Thank you ya Kak Bagus.
1: Thank you, Kak Gina.
0: Nah kamu teman Pro 2, Gina masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Jadi stay tune terus. Kalau kata Nona mah jalan kalau kata Nona mah jalan-jalan dengan sepatu roda aku. Tapi ini bukan jalan-jalan dengan Megawis Tour Travel.

0: Bu, pesan nasi padangnya 2.
1: Sebentar ya.
0: Makasih Bu.
1: Iya, sama-sama Dek.
0: Aku pulang. Wih, nasinya banyak banget. Kenapa ya nasi padang porsinya banyak kalau dibawa pulang?
2: Jadi konon nih ceritanya, ketika dulu Indonesia dilanda krisis ekonomi, para pemilik warung padang ini kayak nunjukin rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung padang beranggapan kalau mereka yang membelinya dibungkus, ini akan berbagi dengan keluarganya yang ada di rumah.
0: Oke.
3: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Bagi Chelsea juga bukan jadi kisah yang salah ketika mereka absen dari kompetisi Eropa, teman Prodia, karena mereka akan fokus ke Premier League 2026-2027. Karena mereka akhirnya absen gitu ya di kompetisi Eropa ini, jadi pengen fokus aja sama Premier League-nya gitu. Nah, Chelsea ini akan merombak squad-nya, teman berdua, dengan merekrut Xabi Alonso sebagai manajer. Terus juga ada pemain-pemain berbakatnya, bakal ada Morgan Rogers, terus Marco Palestra, sama ada pemain-pemain yang berpengalaman juga, gak ada Danny Welbeck dan juga Jordan Henderson. Nah, ini kalau kata salah satu pemain Spanyolnya, dia bilang ini musim ini sangat positif banget, dan kiper Chelsea juga sangat percaya diri nih timnya bakal sukses. Jadi kita tungguin terus ya, teman Pro 2. Apakah kamu yang pecinta Chelsea, tungguin terus walaupun bakal mereka mainnya di Premier League dan gak akan ikut kompetisi Eropa, gak apa-apa, tapi semoga sukses terus ya buat Chelsea.

0: lari atau pusat atau apapun ada starter packnya nih.
1: Bener.
0: Kita pengen tahu nih starter pack anak pedal tuh apa aja nih.
2: Starter pack apa ya? Yang penting punya sepatu sih sebenarnya, lebih paling penting sepatu yang ngegrip lah.
0: Oke. Okay.
2: Minimal sepatu buat olahraga.
0: Oke, okay, sepatu. Terus bawa apa lagi? Air minum.
2: Yeah. Air minum kalau enggak bawa bisa beli.
0: Mm. Oke. Okay.
2: Yeah. Kalau enggak mau beli ya bisa minta.
0: Bisa. Bisa jadi beban.
2: Sepatu paling baju, celana olahraga senyamannya. Kalau raket kan sebenarnya bisa nyewa.
0: Mm. Oh iya. Topi, anduk mau masing-masing kan.
2: Anduk masing-masing
0: bareng-bareng nanya.
1: Sangat pisan.
2: Minjem nanti panu.
1: Ah iya. Bisa rakel.
0: Berarti enggak harus pakai topi ya pedalnya ya?
2: Enggak harus pakai topi. Karena fashion aja sebenarnya.
3: Indoor juga kan ya. Hmm.
1: Iya. Tempat pedal di Bandung yang paling enakin gimana?
0: Iya, coba beberapa sebutin aja menurut teman-teman.
1: Kayaknya paling enakin di Jema lega gitu atau enggak di Haridang.
4: Kalau menurut aku pribadi sih di pedal PPC ya.
3: Oh.
4: Iya, karena
0: gimana tuh, Kak?
4: Di Sukajadi.
2: Sukajadi.
0: Sukajadi.
4: Rumah lu di Karangtineng.
0: Belah dekat rumah saya enggak tahu ada tempat
1: itu. Asal aman.
0: PPJ ke mana sebelum PPJ?
4: Naik lagi ke atas.
0: Belok kiri ya?
4: Iya, belok kiri.
0: Wah.
4: Jalan. Ada coffee shop namanya Blue Doors.
0: Iya.
4: Di kanan. Oh.
0: Tapi teman-teman sering main di sana?
4: Beberapa kali sih. Karena di situ ada coffee shopnya, ada segala macam. Jadi kayak habis pedal tuh bisa kita ngopi dulu dan
0: gitu.
4: Oh, itu di situ paling enak ya.
0: Keren.
4: Ngomongin lapangan pedal di Bandung tuh baru ada sekitar 14 dan coming soon-nya sekitar 8 atau 10 lah.
0: Bakal ada.
4: Jadi kayak 2 bulan ke depan bakal ada 20 lapang pedal di Bandung.
0: Okay. Gila. Tapi dari teman-teman diem-diem pedal, mungkin tips apa sih kalau kita yang pemula yang belum pernah pengen main, apa yang harus disiapin, fisik atau apa gitu ya?
1: Yang mesti disiapin.
0: Nah, tips ini.
2: Siapin. Mental ya
1: pasti.
3: Banyak banget ya mental.
1: Iya. Iya. Kita anak sebagai anak olahraga ya, guys.
0: Iya.
1: Tertantang kita ya.
0: Aduh, tapi mental. Jujur sih kayak kita banget sih olahraga mah gitu. Terus apa lagi? Mental?
2: Baju olahraga, sepatu olahraga.
0: Aman.
2: Sama apa ya?
0: Fisik ada fisik.
4: Tumbler kali ya.
0: Jadi selebihnya ya udah ngikutin aja gitu,
2: aja ya. Fisik ngikutin lah. Yang penting harus pemanasan.
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
0: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John, saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Pak.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Woi, kurang ajar ya.
0: Ampun Mince. Aduh, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau gak bisa sebelahan, ya udah di pangku.
5: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini. All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

Mungkin dunia juga belum merestui timnas Indonesia buat di ajang AFF 2026, teman Pro 2. Sedih sekali ya. Agak sedih tapi gak apa-apa ya, karena timnas Indonesia ini mungkin sekarang kita lagi bebenah lagi ya. Tapi sebenarnya kita udah sempat loh, teman Pro 2, waktu Piala Dunia kemarin ya, udah sebenarnya udah hampir masuk ke sana gitu. Udah nembus fase kedua sebenarnya ya. Fase kedua, ketiga, keempat kualifikasi Piala Dunia tuh udah, tapi selalu saja gagal tampil di putaran final Piala Dunia. Tapi kita sebenarnya udah sempat menang loh. Menang atas Kamboja, Timor Leste, tapi ya kalau pas ketemu Vietnam sama Singapura, padahal tetangga sendiri. Sedih gak apa-apa ya teman-teman dua ya. Tapi kita bisa naik lagi, kita balas lagi di Piala AFF ya. Kita agenda 2 tahunan regional Asia Tenggara nih teman-teman dua. Jadi kita doain aja yang terbaik untuk timnas Indonesia ya. Semoga soon bakal ada kabar baik dari timnas.

0: hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Tepang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

menjawab kebutuhan para fans atau penggemar Michael Jackson. Mana suaranya, Tolong Bro 2? Nah, buat kamu Tolong Bro 2 yang udah sempat nonton film Michael Jackson yang pertama, ini ada kabar baru lagi, bakal ada sequel filmnya dari Michael Jackson. Bakal ada Michael Jackson yang kedua. Tapi rencananya nih bakal mulai digarap syutingnya di akhir tahun ini ya, sama awal tahun 2027. Tapi bakal mulai penayangannya nanti di tahun 2028, teman-teman dua nih. Ternyata di film Michael Jackson yang pertama itu lumayan tinggi, teman-teman dua, hasilnya ya. Di pendapatannya lumayan nih, lebih dari 1 miliar US dollar tuh bro. Aduh, Gina mah harus jual ginjal dulu, kayaknya gak cukup satu ginjal juga. Astagfirullah. Nah, di film pertama itu kan disutradarai sama Anthony Fuqua ya, sama bintangnya tuh si Jafar Jackson, yang mana itu adalah keponakannya Michael Jackson. Nah, kalau untuk film ini kita belum tahu ya siapa yang akan memerankannya lagi, teman produa, kan kita tunggu nih. Tapi yang pasti production house-nya itu ada Lionsgate. Oke, jadi dia yang akan memproduksi ya. Dan kita tunggu aja teman produa, karena kalau kamu ingat ya, di akhir film Michael Jackson yang pertama itu ada tulisan "His story continues", artinya bakal ada kelanjutannya di sequel ini, teman produa. Kalau lagu makan sedih tak berujung, ini mah Michael Jackson tak berujung kisahnya.

0: tubuh. Jadi kita gak gampang terserang penyakit.
1: Ah, males ah. Lagi pandemi COVID, Kak. Kita itu harus membatasi kegiatan di luar rumah loh.
0: Kan bisa di dalam rumah juga, Dek. Ini kakak udah siapin Zoom meetingnya. Jadi, olahraganya sama teman-teman yang lain. Jadi kita bisa tetap olahraga di rumah sambil seru-seruan juga. Oh iya, Dek. Tuh kecengan kamu yang cakep itu juga udah kakak ajak loh.
1: Hah? Kenapa gak ngomong gitu sih di awal? Bentar-bentar, aku siap-siap dulu.
2: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
3: Stay tuned on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Soekarni Kartowirjo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: Yan. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ah, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cilok.
0: Cilok, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Sushi Susanti.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
3: tahu nggak kota yang perhatian banget?
4: Semarang?
3: Salah.
4: Kediri?
3: Salah.
4: Taluka bro?
3: Apa? Purwokerto.
2: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
5: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
6: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
5: Oh, NPD.
6: Narcissistic, ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
6: Oh, kepedean ya. gitu.
2: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
7: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
8: Hai, aku Ziva Magnalia. Kamu lagi dengerin Produe Bandung di 96 FM.

Gina juga udah nungguin ya hari freedom Gina yang pasti di hari Sabtu Minggu tuh Bro 2. Aduh, hari Senin udah kangen aja Sabtu Minggu. Karena baru kemarin banget Sabtu Minggunya ya. Mana hari Senin ini agak pak-pik-pek teman Bro 2, apakah kamu juga sama seperti itu si pak-pik-pek ya kali? Tadi aja Gina mohon maaf nih ya, baru menyelesaikan beberapa hal. Dan Gina juga masih tetap nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti Tua Pro 2. Buat kamu Tua Pro 2 yang udah nungguin konsernya NCT 127 Neo City, ini udah ada kabar barunya nih. Nah, tema kali ini kan The Red Line, bakal mulai di 19 Agustus loh teman Pro 2. Oh my god, bentar lagi dong. Oh, oke, kamu teman Pro 2 harus dicatat nih bakal apa aja yang ada di sini ya. Kalau kamu mau nonton paling depan VIP gitu, boleh nih. Kategori termahalnya ada di 3,9 ya. Boleh, enggak apa-apa. Ini VIP teman Pro 2, kamu bisa di depan sana terus melihat bias kamu dengan jelas, dengan genre, dengan cekas. Kalau bahasa kita mah HD gitu ya. HD dengan HD atau HD. Itu di 3,9 sih Tama Pro 2 ya. Terus kalau kamu mau juga di wilayah floor-nya atau kategori standing, ini di 3,5. Beda 400 ribu lah. Oke, jualan ya. Tapi ini range harganya sekitar di 3,9 ya, paling tinggi Tama Pro 2. Dan juga di start from 1,3. Jadi kamu bisa nabung lah ya, nabung bulan ini atau yang kemarin. Oh, 19 Agustusnya ini udah pre-sale teman Pro 2. Yuk, coba kamu teman Pro 2 yang benar-benar pengen nontonin ini. Nah, itu ya, jangan lupa dan diluangin juga waktunya teman Pro 2, jangan sampai kamu malah bentrok sama yang lain ya. Biasanya kalau misalnya kita ngejar nonton idola kita pasti mati-matian kan?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Thank you so much teman Pro 2 yang udah dari tadi stay tune nemenin Gina dari jam 10 sampai jam 3 sore ini. Kita nantikan sehari Sabtu Minggu ini ya teman Pro 2. Kamu tetap harus berjuang dulu teman Pro 2 selama Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya 4 hari lah. 3 hari setengah lah Jumat. Jumat siang aja udah weekend. Nah, jadi kamu teman Pro 2 tetap semangat ya and keep your spirit up. Dan setelah ini nanti sore ceria bakal ditemenin sama Winda Anindita. Kalau gitu kita pamit undur diri teman Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2.
4: Info Pro 2.
3: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, film karya sutradara dan penulis Kamila Andini ini berjudul Empat Musim Pertiwi atau Four Seasons in Java yang bakal tayangkan di Toronto International Film Festival 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10-20 September di Kanada. Film itu masuk dalam daftar film pilihan resmi untuk program edisi 2026 dalam film Festival Internasional Toronto ke-51 dan juga daftar film dalam program Enterprise. Edisi 2026 mencakup 54 film karya sineas yang mewakili 54 negara termasuk Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, panitia penyelenggara mengumumkan rencana pelaksanaan Ubud Village Jazz Festival mendatang pada 6-7 Agustus 2027 di akhir festival tahun 2026 pada hari Sabtu malam di Sahala Ubud, Bali. Ubud Village Jazz Festival dilaksanakan dalam 2 hari, 3 hari di area panggung dan juga saling terhubung, yaitu Community Stage, serta Giri Stage, Subak Stage, panggung berlatar pepohonan dengan bebatuan di tepi sungai.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Pertunjukan tari topeng bertema Gesah Mak Kinang ini mengangkat kesenian topeng Cisalak yang merupakan seni pertunjukan tradisional khas Betawi yang dipelopori oleh 2 musim seniman, di mana Provinsi Jawa Barat sendiri di Kampung Cisalak. Kesenian ini juga memadukan berbagai unsur seni dari beragam daerah dan budaya termasuk Jawa Barat. Pementasan tari topeng Cisalak di teater, itu di teater tertutup Taman Budaya Jawa Barat yang juga bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa agar tidak punah di tengah perkembangan zaman.
2: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
4: Unholy.
5: Pengen aja gue banyak ngomong.
4: Kalau bahu tangga sih dia.
0: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
6: Telah lama ku menunggu dirimu.
7: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
8: Aku sudah tak marah.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
9: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
0: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Netisik Salfama dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes. Selamat sore teman Pro 2. Dan Dita yang nemenin kamu di sore hari ini yang cerah ceria teman Pro 2. Dan pastinya aku nemenin kamu sampai dengan jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang easy listening, guys. Terus juga nanti pastinya akan ada info-info yang menarik buat kamu. Dan juga nanti aku bakal ngobrol juga di sore ceria kira-kira sama siapa. Tungguin aja ya. Dan sebentar lagi juga akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 15 lebih 19 menit. So stay tune only on 96.5 RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

teman-teman berdua. Yes, aku bakal nge-spill harga tiket konser NCT, teman berdua ya. Siapa di antara kamu yang juga lagi tunggu-tungguin banget untuk nonton konsernya NCT? Ini ada daftar harga tiket konser NCT Neo City Jakarta The Red Line ya. Jadi pihak promotor mengumumkan ada layout daftar harga tiket yang bakal digelar di tanggal 3 Oktober 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Jadi dalam unggahan di media sosial, The Underground Blog ini mengumumkan bahwa penjualan tiket NCT Tour Neo City The Red Line ini mulai pada tanggal 19 Agustus 2026 guys. Ya, jadi berdasarkan layout kategori tiket NCT The Red Line, so kategori termahal itu ada di harga Rp3.950.000 ya. Dan kategori ini berbeda di kawasan tribun dan juga merupakan lokasi yang biasanya diisi oleh penonton VIP. Kemudian kategori kedua termahal jatuh pada Neo City yang juga meliputi wilayah floor sepenuhnya. So kategori standing ini juga dijual dengan harga Rp3.500.000 per tiket. Dan wilayah tribun kemudian juga bakal diisi oleh kategori Red Line yang berada di tribun paling bawah itu seharga Rp3.4 juta. Dan kemudian di cat 1 ini harga Rp3.1.500.000. Terus juga dan berturut-turut di cat 3 Rp2.2, cat 6 Rp1.7 gitu ya. Ada yang paling murah itu di cat 7 yang dijual Rp2.1 sampai dengan ini, oh cat 4 Rp2.1, cat 7 paling murah Rp1.350.000. Tapi tetap aja sih lumayan mahal kata aku mah. Jadi paling mahal di 3.5 juta, paling murahnya di harga Rp1.350.000 guys ya. Dan seluruh harga tiketnya belum termasuk 10% pajak ya, biaya platform penjual sebesar 5%. So sementara itu general sale konser NCT Neo City The Red Line ini juga bakal digelar di tanggal 21 Agustus mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang juga pengen lihat, kamu bisa follow Instagramnya at Diandra Global ya. Ini bakal keren banget teman berdua ya. Tungguin aja guys. Paling ditunggu-tungguin lagi ada konser apa ya teman berdua ya yang dekat-dekat ini. Oh, kayaknya kalau yang BTS mah itu Desember, tapi pasti udah pada beli ya teman berdua ya.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 96 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang baru gabung 96 FM. Selamat sore buat kamu yang juga lagi di jalan ya. Seperti biasa kalau misalkan sore ceria kita bisa ngobrol-ngobrol seru ya. Dan sudah kedatangan tamu spesial di cewek-cewek cantik di studio Pro 2, teman Pro 2 ya. Ini ada teman-teman dari pelajar-pelajar di kota Bandung. Kita akan kenalan dulu. Mungkin dari kiri ke kanan dulu. Halo kamu, hai hai.
5: Hai.
1: Siapa nih namanya?
5: Aku Filza.
1: Filza, Filza kamu kelas berapa?
5: Aku kelas 3 SMP.
1: 3 SMP di mana?
5: SMPN 1 Margahayu.
1: SMPN 1 Margahayu, ada Filza. Terus yang lanjut lagi ada siapa?
6: Aku Azmi.
1: Azmi, Azmi kelas 3 juga sama?
6: Iya.
1: Di SMP mana?
6: SMP Negeri 7 Cimahi.
1: SMP Negeri 7 Cimahi, Margahayu, Cimahi. Kemana lagi sekarang?
6: Sekarang ke SMPN 38 Bandung.
1: SMPN 38 Bandung, namanya siapa?
6: Namanya Lita.
1: Lita, kamu kelas berapa? 3 bukan?
6: Aku kelas 2 kebetulan.
1: Kelas 2, adik kelas ya.
6: Yeah.
1: Oke, okay, kita kenalan dulu sama ada Filza, ada Talita, sama ada Azmi. Ya, gimana kabarnya kalian?
5: Aku baik, alhamdulillah.
6: Aku juga baik.
1: Baik, alhamdulillah.
6: Baik, lancar.
1: Yes, lancar. Ini berarti abis pulang sekolah ya?
6: Iya.
1: Oh, tadi sekolah pagi berarti.
5: Iya.
1: Oke. Okay.
5: Iya,
1: jadi teman Pro 2, mereka bertiga ini ya, satu hobi yang sama, di mana hobinya itu adalah menyanyi. Kita kasih tepuk tangan lu biar rame atuh ya. Menyanyi ya, menyanyong gitu, menyanyi. By the way juga kalian kan di beda-beda sekolah. Bahkan beda-beda daerah juga gitu ya. Ada yang di Cimahi, ada yang di Bandung gitu kan ya. Ini berkumpul dalam satu apa sih? Kayak kenapa bisa saling kenal tuh gimana sih ceritanya?
6: Kebetulan kita tuh ketemu di tempat les nyanyi gitu.
1: Les nyanyi, ya. Oke, boleh disebutin nama les nyanyinya apa?
6: VSP All Star.
1: VSP All Star,
6: iya.
1: Oke, jadi kayak kalian ikutan
6: les vokal
1: ya. Akhirnya bertemu lah di sana,
6: iya.
1: Saling kenalan juga. Ini by the way les vokalnya SMP-SMP semua atau ada yang SMA, ada yang mana gitu?
5: Bermacam-macam, ada mulai yang dari kecil sampai
1: SD ada berarti?
5: Ada.
1: Oh, oke. Okay.
5: Sampai lansia
1: pun ada.
6: Ada.
1: Mantap ternyata ya, teman Pro 2 bukan hanya remaja aja, lansia juga ada les vokal. Berarti pada suka nyanyi ya.
6: Iya.
1: Oke, aku ceritain satu-satu dulu deh ya. Mungkin dari Filza sendiri, dari mulai kapan sih kamu suka nyanyi?
5: Aku sebenarnya dari kecil tuh udah suka nyanyi karena orang tua aku juga suka nyanyi. Terus setelah lama aku di lesin nyanyi, jadi aku makin suka deh nyanyi.
1: Oke, dari kelas berapa berarti?
5: Aku dari kelas 4 SD.
1: Dari kelas 4 SD memang udah nyanyi-nyanyi gitu.
5: Iya, cuman aku baru mulai les tuh waktu aku kelas 6 SD.
1: Oh, diseriusinnya kelas 6 SD. Ini kamu kayak emang passion banget lah aku dinyanyi gitu ya.
5: Iya, betul.
1: Suka banget lagu apa suka biasanya?
5: Aku sukanya lagu-lagu pop dari Indonesia kayak lagu-lagu Raisa.
1: Oh, lagu-lagu galau gitu suka. Lagu cinta gitu.
5: Iya.
1: Mahal ini.
5: Suka
1: juga pokoknya lagu-lagu pop aja ya,
5: yeah.
1: Gitu. Kalau Azmi, kamu sukanya dari kapan?
6: Aku juga sama dari kecil.
1: Kecil SD?
6: Iya,
1: yeah. Oh, untuk langsung nyanyi ke profesional itu mulai kecil juga? Kayak misalkan ikut lomba dan lain-lain? Atau mungkin les vokal?
6: Kalau les, aku dari kelas 4 juga sama.
1: Uh-uh.
6: Kalau misalnya lomba dari kelas 7-an kayaknya.
1: Oke, SMP berarti ya?
6: Iya.
1: Oke, diseriusin secara profesional ya? Sama
6: iya.
1: Lagu pop juga?
6: Sama.
1: Sama, oke. Sekarang kamu nih yang paling lebih muda 1 tahun ya. Gitu,
6: iya.
1: Ada Talita. Talita dari kecil juga berarti?
6: Aku kebetulan enggak sih.
1: Oh enggak,
6: aku
1: beda.
6: Mungkin dari kelas 6 SD.
1: Dari kelas 6 SD. Kenapa bisa-bisa kepikiran kelas 6 SD tertarik gitu sama nyanyi?
6: Kenapa ya? Waktu itu aku ada salah satu lagu yang bener-bener aku cocok banget di suara itu.
1: Oh, terus, lagunya lagu apa?
6: lagu I Love You 3000 Stephanie
1: okay.
6: Potri.
1: Oh, I Love You 3000. Terus juga kenapa kamu kayak akhirnya ngerasa feel-nya dapat banget nih lagu ini, kayaknya emang aku pengen nyanyi deh gitu kan dengan lagu itu.
6: Ya, kebetulan dari dorongan mamah juga.
1: Oh, oke. Okay.
6: Ya, dia ngasih support ke aku kayak cocok nih kamu lagu sini sama mama aja dilesin gitu.
1: Oh, jadi kayak udah les aja ya gitu. Tapi dari keluarga kalian basic ada yang penyanyi enggak sih?
5: Ada.
1: Jadi kayak nurun lah ya gitu kan.
5: Iya.
1: Oke. Dan by the way mereka bertiga ini adalah trio ya.
5: Iya.
1: Oh, trio nama grupnya apa?
6: Filias.
1: Namanya apa?
5: Filias.
1: Boleh kasih tau gak sih Filias itu apa sih?
5: Jadi Filias itu kepanjangan dari Filza Lita Azmi.
1: Oh, sebenarnya nama disingkat gitu.
5: Yeah.
1: Itu tiba-tiba kayak ada si trio, terus juga anggotanya kalian bertiga. Itu awalnya kayak gimana?
5: Jadi kita tuh diajak sama coach nyanyi kita,
1: karena
5: kata tuh chemistry-nya kayaknya cocok.
1: Cocok, dari suaranya juga ya? Cocok gitu ya.
5: Terus
1: kita, deket juga.
5: Terus kita dibikinin lagu, kita punya album judulnya Arjunaku.
1: Ih, mantep banget. Ini kalau Arjunaku tentang apa lagunya?
5: Jadi kayak seseorang yang lagi mengejar cintanya gitu.
1: Wis, mantap, cinta-cintaan ya guys ya. Gen Z. Oke, jadilah dengan si live vocal ini, terus juga sama coachnya dipilih untuk tiga orang kalian ini, tiga-tiganya ini kayaknya cocok deh gitu ya, satu frekuensi dan satu chemistry ya. Jadi kenapa sih nggak bikin trio aja gitu ya, untuk nyanyi dan punya lagu sendiri gitu. Dan akhirnya punya lah lagu sendiri, bahkan lagunya ada berapa berarti? Sudah banyak?
5: Enggak sih, kita baru mulai.
1: Baru satu, berarti single ya. Punya single namanya Arjunaku. Okay, mantep banget. Nanti kita balik lagi, yang pastinya aku juga pengen dengerin suara-suara mereka, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh banget, WhatsAppin aja di 081260 dan 0969.

0: Netisik Safa Merari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yay, masih barengan Winda dan juga Filias.
1: Mirip banget ya.
0: Aduh.
1: Filias,
0: teman Pro 2, kita kasih potongan dulu. By the way, tadi kan udah kalian bilang kalau punya single ya, punya lagu namanya judulnya Arjunaku. Ini diceritain sama siapa?
2: Sama Om Acep, coach kita.
0: Oke. Kenapa sih Om Acep ini milihin lagu ini gitu? Kenapa cocok banget gitu buat kalian atau seperti apa?
2: Karena kayaknya lagu pop yang suaranya tuh nyatu gitu sama kita musiknya.
0: Terus
2: kayaknya karena relate sama anak-anak Gen Z kayak kita.
0: Terus
3: mungkin juga kayaknya kita tuh powerful banget, cheerful, cara menyanyikannya.
0: Jadi emang si Arjunaku ini upbeat gitu?
3: Iya.
0: Oh, jadi kayak nadanya kayak enak buat joget-joget gitu?
3: Iya, betul.
0: Berarti ini kayak bukan lagu galau ya, tapi lagu happy. Enggak, gitu ya?
3: Happy.
0: Lagu tentang jatuh cinta gitu mungkin ya?
3: Iya.
0: Boleh, bisa nyanyiin gak sih sedikit? Boleh gak sih?
3: Boleh.
0: Mungkin dikit refnya aja kali ya? Oke. Jadi pecah suaranya gimana nih? Aku pengen lihat ya teman Pro 2. Yes, lanjut lagi.

0: Kasih tepuk tangan dulu. Mantap. Ini kalau kayak bertiga gini pecah suaranya gimana sih? Ada ini enggak sih kayak aku mah sopran gitu. Aku alto gitu-gitu. Ada beda-beda enggak sih karakter-karakter suara beda, kalian? Beda.
1: Biasanya beda. Aku ke bagian alto sih.
0: Kamu ke bagian alto. Yeah. Siapa Talita ke bagian alto. Terus kalau kamu Azmi ke bagian apa?
2: Aku sopran.
0: Sopran. Kalau Filza?
3: Aku juga sopran.
0: Sopran. Oh, oke. Okay. Tapi kayak nyanyi sama untuk tiga orang ini termasuk challenge gak sih? Kayak susah gak sih? Lumayan. Ngebaginya gitu, nada-nada dan lain-lainnya susah gak sih?
1: Susah, ya, susah lumayan juga, lumayan.
0: Oh gitu, susah ya?
1: Iya.
0: Tapi untuk cara bisa sampai akhirnya balance gitu gimana?
1: Kita adain setiap hari latihan, setiap kita les gitu.
0: Jadi kayaknya latihan aja terus gitu kan?
1: Iya.
0: Oke, tapi kamu, kalian suka sama lagunya?
4: Suka banget.
0: Oh, suka banget. Kenapa, kenapa? Mungkin satu-satu kenapa bisa suka banget sama lagunya?
3: Karena kayaknya relate sama yes. kita bertiga. Iya.
0: Kayak emang pernah mengalami?
1: Lagi?
0: Oh
1: my God.
0: Serius? Iya. Kalau Talita lagi ya, lagi ngalamin ya. Oke, kalau kalian berdua nih lagi ngalamin ini juga nggak lagi ngalamin fokus-fokusnya ujian nanti kalau mau masuk SMA.
3: TKA.
0: Oke deh. Jadi kayak karena ini lagunya relate gitu kan, terus juga kalian banget juga akhirnya juga udah suka banget ya. Terus ketika ditawarin untuk jadi trio dengan ada formasi seperti ini, gimana nih tanggapannya?
3: Ya, kita senang. Sebenarnya kita udah dekat dari dulu.
0: Oh, iya. Jadi kayak bestie gitu udah ini tuh. Udah bestie banget.
3: Ya, seneng-seneng aja.
0: Seneng-seneng aja kayak kenapa sih enggak bertiga aja kayak gitu. Ini by the way juga udah berarti proses rekaman dan lain udah?
3: Udah.
0: Itu kapan sih rilisnya?
3: Udah dari bulan-bulan kemarin.
1: Iya.
3: Udah lumayan lama.
0: Udah tapi berarti tahun ini ya?
1: Iya.
0: Masih tahun ini mungkin di bulan juga. Apa? Juli berarti. Atau Juni?
1: Juni deh kayaknya.
3: Juni.
0: Ya, lupa Juni. Ya kayaknya. Oke. Okay. Terus sama juga saat proses rekaman kayak gimana? Susah enggak?
3: Ya susah karena lumayan beberapa kali ngulang-ngulang.
1: Challenging banget.
0: Challenging banget ya. Yeah. Apa yang kalau Talita apa yang bikin kamu jadi challenging banget tuh?
1: Bagian part nadanya kan beda-beda nih. Aku alto, mereka sopran gitu. Karena aku jadi kelepasan sopran gitu.
0: Iya. Bukan alto. Karena ada dua orang yang ngimbangin sesopran ini ya. Jadi kayak ikut ke bawah.
1: Iya.
0: Oke. Terus kalau kayak di lagu tadi ada pecah suara enggak sih kayak pembagian suara aku di bagian lirik yang ini, aku lirik yang ini, lirik ada.
1: Ada.
0: Oke, pas bagian yang mana? Tadi kan aku dengernya bareng-bareng ya. Yeah. Itu kan ref bareng-bareng. Yeah. Coba boleh enggak sih contohin enggak sih kayak yang beda-bedanya ini bagian kamu, bagian kamu, bagian kamu.
1: Aku yang pertama nih.
0: Okay.
1: Awalnya jantungku berdebar-debar,

0: di sana.
1: Wih, ada tadi ada meletus balon apa tadi?
0: Meletuslah balon hijau.
1: Wih, di serius keren banget. Nomor 2
0: kita. Terima kasih.
1: Kece. Luar biasa. Ini berarti ya masih SMP udah punya karya ya. Ih, keren sekali gitu kan. Terus kalau dari kalian sendiri pernah perform sendiri-sendiri enggak sih? Sering. Atau ikutan-ikutan lomba?
0: Sering.
1: Kamu pernah ikutan lomba apa aja?
2: Aku beberapa kali ikutan lomba kayak di festival-festival gitu.
1: Okay, terus?
2: Beberapa kali juara. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terus. Berarti udah banyak pialanya dong.
2: Ya lumayan lah.
1: Lumayan lah gitu kan. Terus kalau siapa lagi nih, Azmi gimana? Udah ikutan lomba juga?
3: Udah, sering lumayan. Oke.
1: Okay. Kamu juga ya, Talita ya?
3: Aku sekarang lagi fokus akademik sama juga ekstrakurikuler kayak Paskibra.
1: Emang eskulnya apa?
3: Paskibra.
1: Iya. Oke.
3: Okay. Kalau nyanyi paling untuk perform aja.
1: Untuk perform aja. Tapi pernah ikutan lomba enggak?
3: Lomba belum sih.
1: Belum sih, next ya semoga ya.
3: Iya, next ya.
1: Oke, tapi kalau kan ini udah dipatenin, maksudnya kayak kalian bertiga lah, trio gitu ya. Terus kayak udah pernah perform bertiga belum?
3: Udah.
0: Pernah.
1: Sering. Di mana?
2: Di Geraha Manggala Siliwangi.
3: Iya.
1: Oh, waktu itu acara apa?
3: Batik kok enggak salah.
0: Iya. Oh. Pameran batik.
1: Ih, seru banget. Oke deh. Terus kalau dari kalian ya, untuk ngejaga suara, ngejaga mood saat nyanyi, terus juga bagi waktu sekolahnya, sekolah juga, nyanyi juga, itu gimana sih?
2: Kalau buat aku sih, aku biasanya pulang sekolah suka latihan biar suaraku stabil.
1: Terus
2: kalau misalkan belum ada waktu buat latihan, di tempat les aku latihannya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi tetap utama nomor satu sekolah ya.
0: Iya.
1: Yes. Gitu kan. Pernah enggak sih kayak ngejaga mood gitu lagi bete tapi harus nyanyi gitu.
0: Sering banget. Aduh.
1: Misalkan kita gitu ya. Sebenarnya profesinya sama sih, cuman bedanya kalau aku penyiar, kalian nyanyi, tapi kan sama-sama memerlukan suara, benar enggak sih? Tapi kalau kita ngerasa lagi enggak mood, galau atau bahkan habis nangis, kita kan aku perlu siaran nih, perlu ngomong, harus ceria dong, bener nggak? Yeah. Kalian pun misalkan lagi galau, lagi sedih, lagi abis nangis, nyanyi, ya pasti harus ceria dong.
0: Iya.
1: Jadi itu kayak challenge banget ya nggak sih?
2: Bener-bener.
1: Waduh, luar biasa. Itu pernah terjadi berarti di kalian?
0: Sering banget.
1: Kenapa emang ada galau apa sih? Galau pelajaran.
2: Sebenarnya bukan karena dari galau sih, tapi kan kita capek pulang sekolah.
1: Capek banget ya, gitu kan.
2: Capek. Terus kayak juga disuruh sama orang tua buat terus les nyanyi kan kayak, aduh capek ya, banget gitu.
1: Gak mood aja gitu ya.
3: Belum lagi itu kalau sekolah tuh sekarang banyak banget ulangan ya.
1: Bener-bener.
3: Lagi musim ya, kata
1: lagi
3: kenapa.
1: Musim, kenapa ya ulangan? Bisa gak sih gak usah ada ujian aja? Oke deh. Oke. Nah, tahun-tahun ini, maksudnya tahun-tahun ini ya, seakhir-akhir ini akan ada ini gak sih project atau misalnya mau kemana gitu, nyanyi bareng atau ada event apa?
3: Ada.
1: Di mana?
3: Nanti tuh kayak ada acara gitu di Sumarekon.
1: Oke. Jadi kalian tampil tuh di situ.
3: Iya.
1: Wih, mantap. Jadi kalau tampil di mall gitu ya.
2: Iya.
1: Mantap. Boleh dong kasih sarannya nih buat temen-temen Pro 2 yang dengerin kita yang juga pengen nyalurin hobinya, nyalurin prestasinya, semoga terus berkarya gitu ya di usia muda. Mungkin dengan relate juga dengan kalian, apa nih buat teman-teman?
2: Ya gimana ya?
1: Apa tuh?
2: Bingung ya.
1: Kerjain terus passionnya gitu ya, jangan putus asa gitu-gitu.
2: Saran dari aku sih ikuti yang kita mau aja.
1: Ikuti yang kita mau.
3: Jangan terlalu passion kita. Kalau maksa itu nanti apa ya? Di bidang itu jadi kita nggak terlalu fokus gitu.
1: Nggak pol-polan ya.
2: Nggak serius.
1: Jadi apa yang males kita suka, gas aja.
3: Iya.
1: Gitu. Termasuk juga kalian suka banget sama nyanyi, difokusin lah nyanyi gitu kan. Ih, luar biasa. Tapi goals kalian kedepannya mungkin dari si trio ini pengen apa?
2: kita pengen nambah lagu sih.
1: Iya. Nambah lagu. Amin ya Sun, semoga amin. Ya. Iya.
3: Pengen apa ya, genre yang gimana gitu? Yang beda gitu.
1: Yang yeah. beda gitu ya, tapi tetap anak muda.
2: Iya betul.
1: Oke deh. Yes, benar banget. Oke deh, by the way terima kasih banyak loh Azmi, Filza sama Talita udah hadir di Studio Pro 2. Semoga next time kita bisa berkumpul lagi.
2: Amin.
1: Nyanyi bareng lagi. Ada ini enggak? Ada jargonnya enggak di antara bertiga? Kayak go.
3: Enggak sih. Next time deh ya.
1: Amin. Pokoknya sukses terus ya.
2: Amin.
1: Lancar-lancar semuanya, amin. Prestasinya juga luar biasa. Thank you so much.
2: Bye.
4: Perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bersama sama Winan Indita, teman Pro 2 yang nemenin kamu di sore ceria ya. Di jam 17:30 kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Yang pastinya kita udah tersambung dengan Kak Adi ya, sebagai gitaris, terus juga songwriter, dan juga pemain band ya. Halo Kak.
3: Halo.
2: Oke, agak delay lah ini ya suaranya, kenapa ya?
3: Ya, sinyalnya kayaknya sebentar.
2: Oke, coba, tapi udah terdengar jelas nggak suara aku?
3: Agak putus-putus sih.
2: Oh, agak putus-putus.
4: Oke, coba, tapi udah terdengar jelas nggak suara aku?
2: Halo, aman Kak?
3: Sih.
2: Oh, agak putus-putus.
3: Halo, aman.
2: Oke, tapi kenapa ada suara akunya ya? Kakak boleh di jangan di loudspeak nggak?
3: Halo, aman. Enggak di loudspeak.
2: Oke, tapi kenapa ada suara akunya ya? Bentar. Kita ditutup dulu mungkin ya, karena ini ada double suara.
3: Boleh.
2: Oke. Bentar. Ditutup dulu mungkin ya, karena ini ada double. Oke. Wait, teman Pro 2. Oh, ternyata. Hehehe. Sebentar ya. Oke, halo Kak Adi.
3: Halo.
2: Nah, ini udah aman.
3: Aman.
2: Kak Adi, gimana kabarnya sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol nih mengenai musik Indonesia yang go internasional, yes?
3: Mm-hmm.
2: Kalau kata Kak Adi, Kak Adi sendiri gimana nih, Kak?
3: Kalau menurut saya banyak ya, sangat. Mm-hmm. Perkembangannya sangat maju gitu musik Indonesia gitu. Kayak Agnes Monica itu kan.
2: Benar. Anggun juga
3: di US kan. Mm-hmm. Terus Nicki juga, Voice of Bacetrot.
2: Benar. Terus sekarang sebagainya. Juga Nuna ini kan mau merambah ke internasional kan?
3: Siapa?
2: Nuna yang Rollerblade.
3: Oh iya.
2: Udah siap belum?
3: Iya,
2: jalan-jalan.
3: Oh iya. Oh itu namanya Nona ya?
2: Iya, itu namanya Nona, Kak. Itu juga kan dia udah go internasional ya, kayak udah menuju ke arah sana gitu maksudnya.
3: Betul.
2: Oke. Okay. Nah, kalau dari Kak Adi sendiri nih, kan Kak Adi sebagai yang memang ada di dunia musik gitu ya.
3: Iya.
2: Menurut Kak Adi sebenarnya musik Indonesia itu udah seperti apa sih sekarang, dan juga kalau misalnya bersaing sama musisi-musisi luar, sudah siap belum sih dari musisi-musisi Indonesia itu sendiri, Kak?
3: Udah siap banget sebetulnya. Karena saya juga kan mengidolakan beberapa gitaris ya. Contohnya kayak Deo Bujana, terus Tof Pati. Itu mereka-mereka itu sudah bekerja sama dengan beberapa musisi-musisi yang dikatakanlah papan atas gitu, musisi Amerika gitu, kayak Vinny Colaiuta itu kan beliau drummer Amerika, season player Amerika yang katakanlah paling laku gitu. Jadi kalau misalkan dikatakan sudah siap bersaing ya siap banget gitu. Apalagi kan sekarang banyak angkatan-angkatan musisi-musisi muda yang kayak Joy Alexander tuh yang pianis jazz.
2: Betul.
3: Itu kan udah go internasional juga kan?
2: Gitu. Oke.
3: Kalau dikatakan siap ya siap sekali gitu.
2: Siap sekali ya, apalagi untuk kayak bersaing lah dengan musisi-musisi luar gitu ya.
3: Betul.
2: Nah, kalau di Indonesia sendiri nih mungkin kayak dari segi komponen apa ya? Musik atau rekaman studio sebenarnya udah bisa belum sih, udah layak belum sih, atau misalnya harus ada yang diperbaharui lagi, Kak?
3: Kalau zaman sekarang, ya karena sudah perkembangan zaman, sudah serba digital.
2: Betul.
3: Itu udah canggih banget gitu. Sudah menyamai. Kayak di Bandung aja yang saya dengar nih ya. Ada satu studio rekaman namanya Aru Studio. Itu di studio itu tuh, kalau misalkan ada update nih, misalkan alat rekaman yang dari Jerman, itu studio itu langsung apa update gitu.
2: Memperbaharui langsung kayak order gitu ya.
3: Oke. Kalau pengen tahu hasilnya itu dengar aja Tulus.
2: Betul.
3: Tulus itu recordingnya di situ.
2: Oh, pantesan bagus banget.
4: bagus betul banget gitu. Karena kan mungkin apalagi sana perkembangan zaman, terus juga AI masuk gitu ya. Ditambah juga pastinya untuk musisi Indonesia supaya mendapatkan kualitas suara atau musik yang bagus harus punya alat-alat yang memang canggih banget gitu kan ya Kak ya.
3: Betul.
4: Dan sebenarnya di Bandung pun atau studio-studio yang di Indonesia juga sudah mumpuni hal itu berarti ya Kak ya.
3: Sudah mumpuni banget kalau zaman sekarang.
4: Nah, tapi apa sih yang bikin susah untuk kita menuju ke luar negeri gitu loh Kak? Ataupun kita harus menyamakan apa ya namanya tuh kesukaan-kesukaan mereka gitu atau seperti apa?
3: Kalau yang saya perhatiin gitu, terus saya juga pernah sharing dengan musisi senior gitu. Satu bahasa.
4: Okay.
3: Mungkin kan kalau kita lihat bahasanya harus wajib bahasa Inggris ya kalau misalkan ingin dimengerti oleh orang luar gitu. Terus genre juga itu berpengaruh sekali. Karena kalau musik luar itu memang lebih apa ya, lebih kompleks.
4: Okay.
3: Kayak Nusantara Beat aja denger, itu kan memang ada apa ya, etnis-etnisnya. Tapi tidak tabrakan dengan musik modern gitu. Walaupun memang banyak juga musisi Indonesia yang bisa menggabungkan itu. Jadi memang ya dari genre, dari aransemen juga gitu. Jadi selera Eropa misalnya, selera Eropa sama selera Indonesia itu sangat jauh berbeda.
4: Benar-benar.
3: Terus yang terakhir mungkin dari faktor luck juga ya.
4: Benar-benar. Dan gitu. Juga berani aja untuk menuju ke sana ya, seperti kayak Agnes Mo atau juga Anggun C. Sasmi, sebanyak lagi yang memang mungkin kayak mereka stay di sana mungkin ya Kak ya.
3: Betul.
4: Ataupun bahkan kalau Anggun Mo berkeluarga dan rumah langsung di sana gitu ya.
3: Nah itu mungkin yang faktor terakhir nih mungkin Winda. Ini apa namanya, faktor finansial.
4: Finansial benar. Setuju. Juga
3: kan, kita butuh ongkos gitu ke sana.
4: Iya, butuh ongkos. Itu mah kayak relate banget gitu ya, Kak ya.
3: Betul. Apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang.
4: Iya.
3: Begitulah.
4: Benar. Nah, Kak Adi kan tahu kan kayak lagunya Nuna yang Rollerblade itu kan dia juga udah mau menuju ke arah-arah internasional ya, Kak ya. Dan menurut aku sih lagu-lagunya dia itu tuh kayak memang udah easy listening buat orang-orang luar loh Kak. Ya gak sih?
3: Betul. Kalau saya sempat dengerin kemarin full songnya gitu. Itu lebih ke kayak musik-musik Korea gitu.
4: Yes, K-pop, bener. Kayak musik-musik K-pop gitu. Dan mereka juga apa yang namanya, mereka juga memakai kayak dance-nya gitu ya, untuk performnya. Mungkin betul, dari outfit-nya juga kesana, gitu. Outfit-nya juga kayak band kayak K-pop banget gitu ya Kak ya. Kayak K-pop banget gitu kan.
3: Iya.
4: Makanya gimana?
3: Mungkin juga itu bisa apa, peluang besar juga sih.
4: Bener, makanya juga mereka didengerin sama orang-orang luar, bahkan orang-orang luar juga kayak ngelihat apa ya, mendengarkan lagu mereka gitu yang siang baru Laurel Beat ini juga easy listening, mereka suka gitu karena memang
3: betul
4: relate juga sama orang luar gitu ya Kak ya. Gitu, lagu berbahasa kan ada juga.
3: Ada campuran bahasa Inggrisnya kan?
4: Bener, ada campuran bahasa Inggrisnya gitu, di beberapa liriknya, walaupun kerennya lagi tidak sepenuhnya bahasa Inggris, ini ada Indonesianya juga ya gitu loh.
3: Betul.
4: Okay. Ini kalau goalsnya Kak Adi pengen gak sih kayak main gitar di luar negeri Kak? Atau sudah pernah?
3: belum.
4: Tapi kayak ada perbedaan gak sih antara di sini sama di sana gitu, dari aransemen musik dan lain-lainnya?
3: Oh jelas. Ya itu yang tadi saya sebut gitu, kayak misalkan musik jazz gitu ya, kita sebut satu genre aja. Di Indonesia itu memang sulit berkembang karena tidak mudah diterima sih. Itu awalnya juga saya pas suka musik jazz itu enggak langsung terima. Tapi kalau misalkan pas lihat di luar, orang luar itu mungkin lebih suka eksperimental. Si musik-musiknya itu. Jadi jelas kalau aransemen itu sangat berpengaruh.
4: Nah bener. Apalagi kita kalau misalnya mau internasional, terus juga punya kesempatan buat belajar musik di luar negeri ya Kak ya. Wah mantep banget tuh kayaknya.
3: Iya betul.
2: Jadi yang pertama mah ya nggak muluk-muluk ya, faktor finansial tuh nomor satu.
3: Betul.
2: Oke deh.
3: Pengen gitu. Saya juga pengen, tapi belum ada kesempatan untuk kesana.
2: Amin, semoga ya. Oke deh.
3: Amin.
2: Thank you banget loh udah sedikit sharing ngobrol singkat di sore hari ini ya.
3: Sama-sama Winda.
2: Semoga
3: Winda. Aku boleh promo lagu sedikit?
2: Ih, boleh dong.
3: Aku juga baru rilis.
2: Boleh dong.
3: Itu kan berhubung dari Nusantara Beat, itu kan punya lagu Kota Bandung ya? Itu yang baru dengar 2023 itu, kalau nggak salah rilisnya. Saya juga baru rilis di awal 2006 kemarin.
2: Oh, apa judulnya?
3: Judulnya Bandung Sore Ini.
2: Bandung Sore Ini.
3: Bandung Sore Ini.
2: Wes, ini udah ada di playlist Pro 2 belum nih? Boleh dong masukin ke playlist Pro 2 ya? Mulai lewat MD mungkin apa? Ya kak ya?
3: Boleh, boleh.
2: Siap, nanti di call aja ya. Oke deh, okay. Sukses terus pokoknya. Nanti kalau misalnya udah rilis ada di Pro 2, nanti Pro 2 puterin lagunya ya kak ya.
3: Oke, makasih banyak.
2: Oke, thank you, terima kasih banyak. Selamat sore.

0: T5. Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
1: Pro 2 Hitlist.
0: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
0: jam
2: 10 sampai jam 12.
1: Cuma di Pro 2 FM Bandung.
3: Teman terbaik kamu.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Selamat sore buat kamu, teman Pro 2 yang baru gabung di 96 FM. Yes, teman Pro 2 ya. Aku bakal ngasih tahu kamu ada info yang menarik lagi. Siapa nih yang kayak udah lama banget gitu ya gak dengerin The Massive dan gak tahu kabar mereka, dan mereka bakal tur Asia mulai Oktober 2026. Keren ya teman Pro 2 ya. Wow sekali. Kayak udah gak pernah denger kabarnya Rian The Massive lagi. Dan tau gak sih dimana The Massive bakal kembali tur ke luar negeri melalui tur Asia bertajuk The Massive Asia Home Run. Wow, tur ini merupakan tur perjalanan The Massive menjambangi sejumlah wilayah di Asia seperti Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, dan Singapura. Jadi diunggahan di media sosial The Massive, salah satunya pemberhentian yang sudah diumumkan adalah Taipei, Taiwan, yang bakal menjadi lokasi penempatan The Massive di Sublife Taipei di 4 Oktober 2026. Kategori tiket ditawarkan meliputi 1F General Admission seharga NTS atau kalau misalnya kita lihat-lihat nih, di mana ada free eksklusifnya juga guys, di mana perjalanan The Massive kemudian berlanjut ke Hong Kong dan mereka dijadwalkan tampil di Tidas pada 1 November 2026 sebagai bagian dari rangkaian The Massive Asia Home Run. Ya, terus tutup pertunjukan di Hong Kong, tiket dan add-onnya mulai dijual 17 Agustus melalui themassivetour.com. Dan sementara itu Indonesia, Malaysia, Singapura juga masuk dalam daftar negara yang akan disambangi The Massive lewat tur Asia mereka. Jadi kayak throwback dulu ya sih lagu-lagu The Massive teman Pro 2. Dan memang kayak udah lama gak dengerin gitu ya. Dan pastinya juga kayak udah lama juga kayak enggak tahu lagi kabarnya teman-teman dari The Massive, dan ternyata mereka mau tour guys.
1: Pro 2 throwback time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman Pro 2, udah saatnya Winda Dinda pamit ya. Thank you so much untuk kamu yang udah stay tune di Sore Ceria. Abis ini bakal ada Randy yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Dan juga di jam 19 bakal ada Music Live Chat. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune on Leo 96.7 FM, RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Emang boleh santai siangnya ditemenin.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2. Jaga malam, berikan sama Radio Aditya Tema Pro 2. Kita mulai dengan Info Pro 2. Informasi pertama datang dari dunia film. Tema Pro 2, aktris Indonesia Agni Nihak dan Hesti Putri membagikan pengalaman menjajal proses syuting film Bisikan Desa Gringsing di Kompleks Iskandar Malaysia Studio Johor di negara Malaysia, yang menghadirkan berbagai set tematik nan canggih untuk mendukung berbagai kebutuhan produksi film. Agni mengatakan pengalaman berada di kompleks studio tersebut membuat harapannya meninggi untuk suatu hari nanti bisa terlibat dalam film Hollywood, karena lingkungan, alat-alat hingga fasilitas yang tersedia dalam studio itu sangatlah modern. Selama menjalani syuting, para pemeran berkesempatan melihat berbagai area studio yang menyediakan set dengan konsep tematik, mulai dari lingkungan berlatar alam, arsitektur khas Eropa, kawasan bernuansa Tiongkok, hingga pedesaan Indonesia dapat dihadirkan di sana.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke dunia musik, Tema Pro 2, penyanyi Ariana Grande berhasil meraih album nomor 1 melalui album ke-8 miliknya Petal pada tangga lagu Billboard 200. Album ini diluncurkan dengan 295 ribu unit album atau setara album di Amerika Serikat pada periode pelacakan yang berakhir pada 6 Agustus. Capaian ini sekaligus menjadi penanda minggu yang luar biasa bagi penyanyi sekaligus penulis lagu dalam penjualan album. Bahkan, album ini menjadi penjualan album terbesar Grande dalam lebih dari satu dekade. Ini merupakan lagu ketujuh Grande yang menempati peringkat 1 di Billboard 200. Pencapaian ini menyamai posisi kelima sebagai penyanyi solo wanita dengan jumlah lagu terbanyak.
0: Info Pro 2.
2: Berita terakhir, kembali ke dunia film, Teman Pro 2. Film karya sutradara dan penulis Kamila Andini yang berjudul 4 Musim Pertiwi atau 4 Seasons in Java akan ditayangkan di Toronto International Film Festival 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 10 sampai 20 September di Kanada. Film 4 Seasons in Java masuk dalam film pilihan resmi untuk Centerpiece Program edisi 2026 dalam Festival Film Internasional Toronto ke-51. Daftar film dalam program Centerpiece edisi 2026 ini mencakup 54 film karya sineas yang mewakili 54 negara termasuk Indonesia, Thailand, Australia, Kanada, Kolombia, Perancis, Jerman, Hong Kong, Italia, dan juga Meksiko. Ruang produksi 4K Films dalam siaran persnya pada hari Senin menyampaikan bahwa film 4 Musim Pertiwi menyajikan drama psikologis, fiksi ilmiah, realisme magis, dan juga misteri.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Prodou.

Selamat hari Senin warga Bandung. Mudah-mudahan membahagiakan hari Seninnya kamu ya. Walaupun kayaknya agak susah bahagia di hari Senin. Sudah, lupakan atau mungkin istirahat aja teman Pro 2. Malam ini nanti bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Buat nemenin on the way pulangnya kamu, atau mungkin yang udah nyampe rumah tinggal istirahat di rumah atau di kosan, santai-santai sambil nanti request-request dan juga cerita-cerita teman Pro 2. Tapi nanti di jam 8, karena di jam 7 sampai nanti jam 8 malam, kita akan bergabung dulu sama RRI Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% lagi

0: Jakarta macet.
1: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
0: Parah sih. Iya kan?
2: Ini radio nomor satu yang kita datengin.
0: Widih.
3: Gokil, bener.
2: Karena malam.
4: Itu. Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul.
2: Belum kesana bridgingnya, coy.
4: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya benar. Sekalian.
3: Pantes.
0: Gitu ya. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
3: Cek location dulu.
2: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
2: Karena relay di 70.
3: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
3: Terhormat sekali.
2: Kita loh yang makasih.
3: Iya.
1: Makasih ada bisa numpang.
3: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
2: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
3: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lu kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
3: Iya benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
1: Aku enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
2: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
3: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
2: Energi kalian yang ngebawa.
1: Wis. Makasih ya.
2: Makasih banyak.
0: Benar.
3: Tapi baru pada makan ya kayaknya.
2: Belum.
3: Ya? Justru belum ya.
0: Justru belum.
3: Wah, kacau.
0: Alright.
3: Oke. Okay.
0: Ada kontak sama Pro 2.
3: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
2: Belum dong.
0: Oh, masa sih?
2: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
2: 22 tahun.
0: Oke.
3: Okay.
0: 2 dekade ya.
3: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
2: Ajang Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
3: Saking semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Masih kenceng sih.
3: Iya emang ya.
0: Bener.
4: Mama ngomel terus.
0: Iya. Oh iya bener.
1: Ini yang lagi live theater halal.
0: Ya. Langsung lembut ya.
3: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
1: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
3: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
2: The Dream Band.
0: The Dream Band.
3: Okay.
2: Dream Band.
3: And then.
2: Anak band.
3: Okay.
2: Yes. Itu di 2004.
3: 2004.
2: Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
3: And now
2: turns to you.
3: Yeah.
2: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
3: Itu.
0: Panjang ceritanya.
3: Ceritanya panjang.
2: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
3: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
3: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
1: Berantem.
4: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya.
3: Kenapa gitu mas?
4: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
4: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
4: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba. Gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
2: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
2: 2 cewek, 1 cowok.
0: Satu cowok.
2: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
4: Kebalik. Kan cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
4: Tahu kan mak-mak?
3: Betul.
0: Iya, benar.
4: Terkuat.
3: Ada 2 lagi kan?
4: Enggak perlu divalidasi.
0: Iya, benar.
3: Ada 2 lagi.
2: Dua lagi.
1: Kan kita mengerti.
2: Bukan kita.
1: Karena
2: kita
1: no
3: Nita ingin di mengerti. Tolong, tolong, serius, serius. Lewat tutup.
2: Enggak, udah lucu dicuak.
4: Udah, diterusin enggak lucu.
3: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
4: Selesai.
3: Selesai.
4: Udah enggak usah diterusin.

0: Lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Oh.
2: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin
0: aja. Tiba-tiba. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
2: Gue gak usah curhat.
3: Makin panjang urusan
1: ini. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
2: Ini kita ngomong serius atau enggak nih bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
2: Karena gini ya.
3: Asik.
2: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia asik menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
0: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
2: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya, menuju ya fase itu.
3: Menuju.
2: Jadi karena
4: berat banget.
1: Iya. Iya, itu
2: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
2: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
2: Okay. Enggak nyangka.
3: Oke.
2: Okay. Udah itu.
1: Terima kasih.
3: Luar biasa.
0: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
2: Enggak. Gua kalau serius lapar, Mama.
0: Iya. Tadi kita makan.
4: Tapi enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
2: Ya Allah, Robi.
1: Nangka bayam.
3: Iya benar, nangka bayam
4: gitu kan. Ya serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
3: Oh iya, benar.
2: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya. Belum. Nempel kepala nih.
3: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
0: Belum kesana. Sabar.
2: Serius.
0: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
2: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
4: Memang mimpi kita itu pengen
2: ngeband sampai tua.
3: Oke.
2: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
2: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay,
2: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
2: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
0: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
2: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
0: Suruh jalanin terus.
2: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
3: Jamaah.
1: Mulane itu Ustaz Mulane dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
2: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: iya, gitu kan. Betul.
2: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: iya,
2: udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Iya.
2: Gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
4: Merasa benar.
0: Iya. Kan? Kan?
1: I feel you bro, I feel you.
0: Enggak kita jelas sih.
1: Iya.
0: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you.
3: Iya.
2: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
0: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya.
2: Jadi YOLO itu.
1: Dia udah gak sabar.
0: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
0: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang. Tenang.
2: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
3: 2 jam aman ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
0: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
1: Ya.
3: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
2: Buat radio jelek banget guys. Kita harus banyak ngomong.
1: Iya.
3: Terima kasih guys.
2: Kenapa coba?
4: Kenapa?
2: Ayo, kenapa coba? Coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa? Kenapa
3: coba? Sambil berpikir.
4: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
2: Sudah 18 tahun.
3: Yes.
2: 18 tahun kita.
4: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
3: Oke.
4: Okay. Okay. Itu 3 tahun yang lalu ya?
2: 2 tahun.
4: 2 tahun apa 3 tahun? Iya, masih ngomong ya. Hampir 3 kali ya.
2: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
4: Ya gua diare lagi.
3: Waduh.
2: Jadi di antara kepala sama perut.
3: Gak sinkron.
2: Apa gue jelasin?
4: Tapi intinya seperti itu dong.
2: Yeah, betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak kita harus bikin musik deh,
4: Kita juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga.
3: Betul.
4: Banyak.
2: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
3: Di belakang kotak.
4: Produksi, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
3: Bener.
2: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional bukan konvensional apa namanya?
4: Konvensional.
2: Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan
3: saya? Paham.
1: Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah.
2: Paham ya? Ya kalau gak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, kita jangan itu.
3: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
2: Ya ampun.
3: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
2: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue curious.
4: Curious.
2: Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
3: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, yeah. pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
2: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul.
2: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, kayak Oza gitu kurang lebih ya.
2: Mas Oza,
1: iya.
2: Bikin playlist kata gue mah.
1: Disuruh kerja. Orang lagi nyantai. Oke.
2: Jadi tak kan hilang kan? Tadi pertanyaannya apa ya?
1: MD. Jadi MD dirinya sendiri.
2: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analoginya apa, pokoknya intinya kita
1: enggak gini. Padang panjang.
2: Nah, padang panjang.
1: Padang mana nih? Iya.
2: Padang Siantar.
0: Padang Pariaman.
4: Padang. Tuh kayak makanan lu mau milih yang mana?
2: Iya, benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Betul. Gitu. Okay. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Gitu. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
3: Okay.
4: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
2: Masya Allah banget.
1: Wow.
2: Iya. Kita nggak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak?
3: Okay.
2: Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu boleh gak? Nah terus nanti aku bawa Kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
0: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
2: Betul, ya kan? Satu-satu.
0: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
2: Mantap.
1: Jempol.
3: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya Kotak gitu ya.
1: Yala.
0: Itu ada cerita lagi tuh.
3: Oke, menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
3: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi
3: buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat Kotak juga merapat dong pastinya dong.
3: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
3: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
3: Yolo.
2: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
2: Single.
3: Berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
0: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
0: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
1: Sini cuma kompor aja.
3: Back sound ya.
1: Peran pendukung.
4: Penting kita berhasil.
3: Penting dong.
1: Betul. Belum ngomong ya?
3: Bahkan belum ada statement itu barusan.
2: Cuma dia betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas.
2: Coba gimana?
3: Coba.
2: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
1: Tanyaan apa tadi?
2: Astagfirullahaladzim.
3: Kita
2: dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata kata-kata doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Dibantu teman.
4: Iya. Kolaborasi.
3: Kolaborasi.
1: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
1: Enggak,
2: tapi gini. Betul. Jadi memang
1: Tetap.
2: Tapi emang
1: banyak.
3: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas.
4: Masih lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Gak apa-apa.
0: Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya.
2: Tadi kan You Only Live Once. Yang artinya apa cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Kalau lagi nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
1: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
1: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
2: Berasa keren dapet, ya?
1: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana kan, keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke situ.
3: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
1: Jadi ada kata-kata I wanna get it terus dikembangin sama Cua.
4: Bokep tuh enggak gua rubah. Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
3: Iya betul.
4: Kenapa sih?
2: Gak apa-apa.
4: Gue nggak kentut kok.
2: Gak, gue nggak kentut.
4: Hidung sih.
2: nahan ketawa.
3: Biar gak lepas ya.
4: Iya iya.
3: Oke oke.
1: Waktunya biar solid.
3: Iya iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
1: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
1: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk

0: lagi ya.
1: Di depan sini ada nasi goreng enak.
0: Wih.
1: Info
0: doang. Oke. Nice info. Boleh,
2: semuanya yang ada di sini.
1: Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
0: Oh iya. Info.
2: Dia udah deg-degan aja.
3: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: 39.
4: Ditambah-tambahin.
1: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
0: Bener.
3: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
3: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
3: Oh, hasil tirakat.
1: Enggak, ya. dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
1: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
3: gue
1: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
3: Oh,
2: gitu. Bukannya sama keluarga ya?
1: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
3: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
3: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.
1: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
3: Bener.
1: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
3: Oh, YOLO.
0: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
3: Iya, buat Kak Tantri.
0: Tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
3: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang
0: relate.
4: Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
0: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
1: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah, kita play dulu.
3: Kita dengerin dulu nanti kita akan
1: bahas. Kita ngatur sih.
0: Enggak apa-apa.
3: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar.
3: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh. Radio apa tuh?
3: Ya kita dengerin dulu tuh Bro 2 YOLO dari Kota.
5: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak, dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak banget. Energinya
0: kotak
2: masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy. Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
0: Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
3: Energy.
1: Sound.
2: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya, itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke, okay, oke.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit, yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang, dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
4: I wanna get
2: some. Yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu, ya. Jangan sampai tahu.
4: Cukup segitu aja, kadang-kadang kalau diperpanjang deso tenang.
1: Iya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke.
4: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri, kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya?
4: Oh iya, baru sadar.
1: Mereka kaget.
2: Filosofinya itu.
1: Mereka kaget.
2: Tahu.
4: Itu kerjaannya Cua.
2: Iya.
4: Karena di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Divisi
4: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu, ya?
4: Iya. Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Tadi konsumsi.
2: Humas. Dibilangin gue humas. Oh, PR.
4: Oh ya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh, ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar, dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya, movement dia tugasnya, marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
4: Enggak.
2: Ganti topik.
1: Harus banget.
4: Khusus lobby melobi. Ah, beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza, ya.
2: Valid.
3: Bener. Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas
3: one, lepas aja.
1: Oh,
3: yeah.
1: Oh,
2: jadi gini, ini serius. Tadi tuh nggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih. Gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan
2: diarenya.
3: Iya benar.
2: Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia itu memang introvert. Gak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong?
3: Gak.
2: Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
3: Iya dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
1: Oh, di screening,
2: di screening okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah, gue bantu cua,
3: gue aja deh, gue kan emaknya.
1: Coba, dari pilih Pika Cua, coba.
4: Ya, Pika Cua. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagerin aja.
1: Iya. Boleh. POV, Mak Cua, coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi... Gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
3: Wah, energinya kok kayak kita dibawa kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, benar.
3: Iya. Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni,
3: banyak warna-warni. Nah gitu. Nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah. Gak kemana-mana udah.
3: Hibernasi.
1: Gak ngapa-ngapain ya.
0: Bener
1: ya
0: mas. Bener. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih. Kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
3: Terima kasih Batu Malang.
0: Batu Malang ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan atas.
4: Oh, eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
2: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
4: Di like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gue mah SG. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gue yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kita.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut, Bu.
1: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya halo si Stantri DKK.
2: Aduh. Ih, seumuran kita nih.
1: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya.
1: Indah ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, bener.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sih nomor manajernya lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Ya.
3: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
0: Wih.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
0: Masih
4: pakai masker-masker tuh.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV YOLO dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis
1: lagi? Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
1: Mm-mm.
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak salah. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya. Itu dia.
1: Mungkin bener. Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
3: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
2: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
2: Tetap benang merahnya. Tungguin
1: aja. Nice.
0: Oke.
1: Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya kata Andre nih.
0: Dari Lara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar, Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih? Udah, aman ya.
0: Oke, terakhir ya mungkin dari kotak pingin.
4: Oh nggak bisa terakhir. Oh.
2: Jangan dong, kita masih panjang loh.
1: Masih panjang. Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh ya sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gitu ya.
0: Sorry.
1: Jangan gitu ya. Kasih aja. Kotak mau ngomong apa deh? Mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar. Makanya.
1: Iya.
4: Ibu-ibu tahu tidak.
1: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu. Toto kamera mati aja.
0: Sampai
1: Toto udah gak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilegeku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video review kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Story-nya titik-titik ya.
1: Iya, sorry.
0: Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Andri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget. Terima kasih banyak ya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Ada lagi.
0: Terlalu gimmick nih kayaknya.
1: Lagi nggak mau bahas soalnya. Lagi nggak mau bahas soalnya.
0: Alright, terima kasih juga buat Tempat Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seru di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP. Musik, video lirik. Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita. Nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Di kepoin aja di situ. Dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita
1: dan
0: pamit.
1: Juga.
0: Dan
1: Kotak.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I
0: go wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Hai hai, selamat malam teman Bro Dua Rani Aditya, balik lagi nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi kita bergabung sama Rani Pro 2 Jakarta untuk bareng-bareng dengerin MLC Music Live Chat barengan sama Kotak tadi, sekarang giliran Rani yang nemenin kamu teman Pro 2. Buat yang pengen cerita-cerita, buat yang pengen request, boleh banget dari sekarang langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Dan kita juga seperti biasa akan live di TikToknya Pro 2 @pro_bdg. Jadi kamu juga bisa request-request, komen-komen di situ, cerita-cerita juga boleh teman Pro 2. Dan kita akan live pokoknya sampai jam 11 kita live. Gokil, gokil. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-temanku yang ada di studio. Luar biasa, luar biasa. Gokil. Nanti jam 8:30 malam kita akan ngobrol barengan sama sebuah komunitas teman Pro 2 yang berhubungan dengan fotografi dan perempuan. Udah ada yang bisa nebak belum sama siapa? Nanti kita akan spill teman Pro 2, pokoknya stay tune di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM,
2: teman terbaik.

0: Jaga malam berikan sobrain di Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Satu lagu dari Sean Kingston featuring Chris Brown dan juga Wiz Khalifa dengan Beret. Special request dari Wosahia di live TikToknya Pro 2. Buat kamu yang pengen request dan juga cerita-cerita, boleh banget tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Ada voice note juga nih dari Bang Fahri udah masuk. Nanti kita bacain abis ini ya Bang Fahri ya. By the way, di jam setengah 9 malam seperti biasa kita akan datangkan komunitas-komunitas seru, komunitas-komunitas yang akan membuat kamu kepikiran bikin sesuatu yang baru atau mungkin join ke komunitasnya. Dan malam ini Rani udah kedatangan ada sebuah komunitas fotografi gitu, tapi khusus buat perempuan. Abis ini kita ajak ngobrol sama Pro 2. Stay tune.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih disiarkan langsung di 96 FM, aplikasi RRI Digital dan juga live TikTok di @pro_bdg. Buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen cerita-cerita, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696, atau kamu juga bisa langsung komen di live TikToknya Pro 2 Bandung. Di jam 8:30 kita akan seperti biasa mendatangkan orang-orang inspiratif, teman-teman dari komunitas. Kemarin sempat datang beberapa komunitas di bidang olahraga, terus ada film seni, terus juga ada yang berhubungan sama literasi. Wah, seru-seru. Dan malam ini teman Pro 2, sudah hadir di studio Pro 2 ada teman-teman dari Kompakers Bandung, ada Kak Lina dan juga Kak Nia. Selamat malam.
1: Malam.
0: Kompakers Bandung ini adalah sebuah komunitas fotografi khusus buat wanita.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, kita kenalan dulu satu-satu nih sama Kak Lina.
1: Iya.
0: Kak Lina sebagai ketua di sini.
1: Betul.
0: Oke, Kak Lina, berarti yang bikin Kak Lina nih?
1: Enggak sih sebetulnya.
0: Okay.
1: Jadi memang terbentuknya Kompakers ini, saya ini adalah yang kedua gitu ya. Sebelumnya ada Teh Putih yang memprakarsai terbentuknya Kompakers ini bersama teman-temannya di Bandung. Waktu itu tahun 2014.
0: Oh, 2014 tuh berarti lebih dari 10 tahun yang lalu ya.
1: Iya, kita mau 12 tahun malah.
0: Wow. Base-nya memang di Bandung awalnya bikin.
1: Betul, betul. Base-nya memang di Bandung, terbentuknya di Bandung.
0: Kalau Kak Lina sendiri join-nya berarti 2000 berapa?
1: Saya 2017-18 lah.
0: Iya. 2017. Oke. Okay. Kalau mungkin hasil ngobrol sama sesepuh-sesepuhnya yang dulu gitu ya. Gimana sih ceritanya bisa terbentuk komunitas Kompakers Bandung ini, Kak?
1: Jadi memang awalnya dari sebuah hobi ya, pada hobi motret tentunya, hobi, kemudian kayaknya banyak banget ya yang hobi foto gitu, baik itu foto makanan, foto selain makanan juga. Nah dari situ, dari hobi itu mungkin ada ide lah ingin dibentuk gitu, kemana ini sih hobi ini. Nah akhirnya kita sebetulnya kita ada base-nya yaitu Upload Kompakan.
0: Nah, dari, Upload Kompakan,
1: betul. Nah Instagramnya boleh nanti dilihat di Upload Kompakan. Nah itu kita ternyata memang banyak sekali gitu, selain Upload Kompakan itu gak hanya di Indonesia, ternyata di Qatar pun ada. Nah Malaysia. Nah kemudian di Bandung pun gak hanya Bandung aja yang mempunyai hobi yang sama gitu. Jadi ada Semarang, Jakarta, Jogja, semua sama gitu, mempunyai hobi yang sama. Jadi mereka misalnya Kompakers Bandung, Jakarta, Kompakers Surabaya. Nah tetap di belakangnya adalah, depannya adalah Kompakers gitu.
0: Oh.
1: Nah gitu.
0: Sama-sama berarti khusus buat perempuan?
1: Betul.
0: Oh.
1: Betul. Jadi semuanya anggota kita adalah perempuan. Perempuan usianya mulai dari mungkin kalau sudah menikah, tapi ada yang juga sih yang belum menikah, sempat gabung juga. Ya mungkin range-nya sekitar 25, rata-rata 25, sampai kita ada yang usianya 60 tahun juga ada, masih ada.
0: Oh, wow. Wow.
1: Jadi beberapa generasi ya, ini termasuk generasi paling muda.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Oh, Teteh. Teh Nia join 2000 berapa berarti?
2: Tahun lalu, saya baru setahun di Kompakers.
0: Wah, gimana nih sebagai generasi baru yang baru join ngelihat komunitas Kompakers, apakah sebuah komunitas yang worth it untuk kakak join di situ? Bagaimana?
2: Banget. Soalnya saya kan di rumah nggak ada kesibukan ya, ngantar jemput anak, terus sehari-hari tuh kayak kurang produktif gitu. Semenjak saya ikut Kompakers tuh jauh lebih punya kegiatan, terus kadang juga non fotografinya juga ada kegiatan-kegiatan non fotografi. Di situ saya jadi bisa lebih banyak belajar tentang styling foto, terus juga setiap WS juga bermanfaat banget, pemateri-pematerinya juga jagoan, terus misalnya juga ada apa sih fotografer-fotografer yang udah punya red gitu, terus ada fotografer-fotografer yang udah profesional juga di sana gitu.
0: Wah, isinya Lumayan berarti ya. Jadi secara jejaring tuh kita bisa ngobrol sama banyak orang gitu.
2: Iya.
0: Karena kadang-kadang kan orang udah mungkin terjun ke dunia fotografi as a hobbies aja gitu. Terus pengen terjun ke dunia profesional, bingung red card-nya gimana ya gitu. Bisa sharing sama teman-teman yang emang sudah dibayar secara profesional sebagai fotografer ya. Seru banget nih. Berarti kegiatannya ngapain aja nih?
2: Kegiatannya ya tadi ada saya ada workshop, kemudian juga kita ada photo hunting, photo walk, kemudian ada gathering fotografi, kemudian juga ada sosialnya juga ada kita ya maksudnya kita nggak hanya foto-foto tapi ada sosialnya juga. Selain itu juga kita ada membantu UMKM juga. Ini misalnya ada pembukaan resto baru ingin collab dengan kita dengan beberapa instansi atau dengan Kompakers untuk foto menunya juga bisa. Kita sering
0: seru ya. kalau hunting tuh biasanya kemana sih?
2: Hunting kita biasanya macam-macam sih. Ada ke gunung juga ada.
0: Wow, gunung mana yang udah pernah didatengin?
2: Ke apa sih Curug apa sih? Cibarebeuy ya.
0: Di mana tuh?
2: Cibarebeuy di daerah Subang.
0: Wah.
2: Ya itu pernah kita juga. Jadi kayak apa ya? Walking ya, hiking kecil-kecil lah, tipis-tipis gitu. Nah kita sambil hunting juga. Nah ya pokoknya seputar itulah kalau ibu-ibu.
3: Kafe dan restoran di Bandung.
0: Oh kafe resto juga.
3: Lebih banyak di food sih biasanya.
0: Oke. Kalau dibandingin ya, misalkan kita hunting sendirian gitu di sekitaran Bandung, entah itu di jalanannya atau mungkin ke tempat-tempat wisatanya, dibandingin sama hunting bareng sama komunitas, yang paling kerasa bedanya tuh apa sih?
3: Lebih ke karena mungkin kan di Kompakers banyak yang udah lebih profesional juga. Mereka udah ngerti styling. Kadang kan ada juga yang masih belajar kayak saya gitu. Kalau masih belajar kan kita belum paham nih pencahayaannya, terus gimana cara menata prop. Tapi kalau misalnya kita di komunitas kan acaranya tuh semua anggota bisa terlibat dan saling mendukung gitu. Bisa saling sharing ilmunya gitu. Terus kita juga tahu, oh standar foto yang baik tuh yang kayak gini gitu. Lebih ke gitu sih.
0: Jadi bisa lebih sharing ya sama senior-seniornya. Karena aku banyak yang profesional juga ya.
2: Banyak.
0: Yang profesional tuh arahnya ke mana nih secara fotografi? Apakah ke wedding gitu atau fotografer apa?
2: Jadi sih memang sekarang ini kita udah beberapa memang sudah yang sudah banyak mengikuti untuk foto apa sekolah foto ya di anggota kita gitu. Jadi mereka selain untuk mungkin wedding ada, kemudian juga mungkin ada foto
3: itu apa sih booklet
2: untuk di sekolah. Nah itu juga sudah jadi suatu project ya.
3: Untuk ada brand ambassador juga, brand ambassador kamera.
2: Gitu. Jadi ya segala macam ya.
0: Segala macam background dan jenis fotografi.
2: Betul.
0: Anggotanya ada di situ ya.
3: Ada yang buka kelas juga.
2: Gitu ada.
0: Wah iya sih seru sih teman Pro 2. Terutama mungkin buat anggota yang memang pengen belajar gitu. Dan kalau hunting sendirian kan tidak ada seru. Pembelajaran gak seru gitu kan. Gak bisa saling sharing. Kalau di sini mungkin bisa sambil ngobrol-ngobrol lah.
2: Ada networkingnya lah ya.
0: Iya itu kan yang paling apa ya bonafit dari komunitas kan itu ya. Ketemu sama teman-teman baru, dapat networking gitu. Kalau kata Kak Rumah Miniku, ini ada yang komen di live TikToknya Pro 2, vibe-nya beda katanya. Ini kita bacain beberapa komen di TikToknya Pro 2. Ada Kak Ici, Kompakers Bandung. Terus kalau rame-rame sekalian belajar, bener. Kang Unik, wah ini udah langsung pertanyaan nih ya. Tapi nanti kita jawab di segmen kedua teman Pro 2, makanya stay tune. Kang Unik nanya, untuk menjadi syarat khusus gabung di komunitas Kompakers, apa perlu menguasai teknik dasar kamera nggak? Menarik nih. Nanti kita jawab. Stay tune makanya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung komen di live TikToknya Pro 2 @pro_2bdg atau kamu juga bisa WhatsApp ke 0812-6020-9696. Dan nanti masih bakalan nemenin kamu, masih barengan sama teman-teman dari Kompakers Bandung. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga malam, berikan sama Randy Aditya. Masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih ngobrol juga Randy ini sama teman-teman dari Kompakers Bandung, sama Teh Lina dan juga Teh Nia. Jadi kita tadi udah ngobrolin seputar gimana cerita terbentuknya Kompakers Bandung ini. Terus juga agenda-agendanya, ada program apa aja juga tadi udah di-spill. Dan tadi sempat ada pertanyaan nih di live TikToknya Pro 2 dari Kang Unik. Katanya untuk menjadi syarat khusus gabung di komunitas Kompakers, apa perlu menguasai teknik dasar kamera nggak? Tapi sebelum ke pertanyaan itu, tadi pengen nanya dulu, cara joinnya gimana nih?
1: Cara joinnya mudah banget. Tinggal DM aja, sebetulnya tinggal DM aja ke Instagramnya Kompakers Bandung. Nanti tinggal sebutin nama, alamat, kemudian tinggal di mana. Nah, nanti pasti yang pasti sih sebetulnya syarat utama adalah perempuan ya.
0: Oh iya betul, itu yang paling pertama ya. Yang paling utama. Kang Unik nih laki-laki perempuan nih.
1: Nah, iya betul, makanya
0: kalau ngajak buat istrinya boleh.
1: Nah, iya betul, kalau untuk istrinya boleh. Jadi yang pertama adalah perempuan, kemudian tinggal DM aja ke IG-nya Kompakers Bandung. Nanti tinggal ada admin kita yang akan balas chatnya. Nah, setelah itu mungkin kita akan tanya sudah pernah upload gak nih gitu. Kalau memang sudah pernah upload, nanti kita akan lihat profil di Instagramnya. Kemudian kalau memang belum, paling kita saranin yuk kita upload dulu yang base-nya adalah dari upload kompakan gitu. Jadi nanti satu atau dua atau sampai tiga upload. Nah, setelah itu baru kita join untuk masuk ke WhatsApp group.
0: Oh, gitu. Ini mungkin yang jadi pertanyaan. Apakah perlu menguasai teknik dasar kamera, atau mungkin orang yang baru pengen mulai masuk bisa apa di kelas seperti apa nih yang bisa masuk buat join?
1: Sebetulnya nggak ada harus ada klasifikasi khusus ya untuk jadi siapapun yang penting menyukai hobi fotografi itu boleh. Tentunya.
0: Jadi terbuka untuk mau yang udah pro, mau yang baru mulai itu bisa join.
1: Boleh. Wow. Itu juga kita boleh pakai handphone.
0: Pakai handphone juga boleh.
1: Boleh. Jadi sekarang kan memang ada juga ada workshop smartphone. Jadi misalnya untuk untuknya semuanya pakai handphone gitu. Jadi kita juga akan menutup kemungkinan. Sekarang handphone udah canggih-canggih ya, udah bagus. Speknya udah sangat bagus. Jadi itu perboleh. Jadi kita pakai handphone, pakai kamera boleh gitu.
0: Jadi tidak menutup juga, aku mah belum punya kamera, pakai handphone juga boleh berarti ya?
1: Boleh.
0: Emang Pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang mungkin pengen join komunitas tapi terbatas di device, nggak jadi masalah ya. Jangan usah minder, ini banyak juga teman-teman di Kompakers Bandung yang lain yang punya keinginan dengan ya udah pakai handphone dulu. Betul. Aja. Kita bacain ada komentar juga di live TikToknya Pro 2 nih dari Kak Din. Kalau orang luar Bandung bisakah? Nah, bisa join nggak kalau orang luar Bandung?
1: Bisa sebetulnya. Kita juga ada beberapa teman kita yang di luar Bandung, ada di Bekasi, kemudian Purwakarta juga ada. Jadi boleh-boleh aja. Tapi memang kalau misalnya ada event ya pasti harus ke Bandung ya.
0: Nah, oh iya, karena semua eventnya di Bandung.
1: Di Bandung, rata-rata memang di Bandung. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, misalnya kita pengen ada caranya hunting ke Pangandaran misalnya. Nah, kita dari semua, tapi base-nya kita kumpul di Bandung dulu gitu.
0: Ya, boleh dari luar Bandung, tapi resikonya kalau misalkan ada program di Bandung ya ke Bandung. Kalau kamu rumahnya di Cimahi mah nggak apa-apa lah ya, udah dekat Cimahi mah.
1: Wah,
0: Cileunyi gitu masih terkejar lah gitu. Sejauh ini berarti anggotanya udah berapa nih Kak?
1: Anggotanya udah banyak ya, hampir 100 sebetulnya.
0: Kalau satu kali hunting gitu yang datang biasanya berapa orang?
1: Yang datang itu kita beberapa kalau untuk Bandung sendiri gitu ya bisa sampai 30-40 itu ada.
0: Satu kali hunting?
1: Iya.
0: Gitu. Chaos dan hectic gak sih kalau lagi hunting 30 orang gitu? Karena belum pernah ngelihat proses hunting kalau misalkan ke satu tempat gitu ya. Gimana gitu tuh?
2: Ya seru sih kalau menurut aku.
0: Gak yang jadi hectic gitu, enggak?
1: enggak sih,
2: kita paling dibagi kelompok ya.
1: Iya, nah jadi kita berdasarkan kelompok. Misalnya satu kelompok huntingnya di area ini. Nah jadi kita bagi-bagi kelompok sih.
2: Jadi kita ada beberapa props dan beberapa styling. Misalnya ini makanan apa, nanti di apa ada 4 makanan misalnya, nanti dibagi 4 kelompok. Terus fotonya bergiliran, terus ngantri gitu, tertib sih.
1: Insyaallah. Aman ya.
2: Aman.
0: Soalnya kan yang join ibu-ibu nih.
2: Iya, betul.
0: Apakah akan barbar atau enggak ya? Nanti bagi kelompok.
2: Iya, dibagi kelompok.
1: Ada sih yang aduh aku pusing gitu ya ke kebagian foto. Tapi alhamdulillah sih selama ini aman ya. Kemarin juga kita habis kerja sama-sama salah satu resto yang baru buka di rumah mode. Nah, boleh sebutin atau enggak perlu?
0: Di daerah rumah mode, apa tuh namanya?
1: Mogu Ramen.
0: Okay. Nah,
1: baru buka outletnya di sana. Mereka mengajak kita nih. Nah itu juga disediakan beberapa spot foto yang kita ada berapa kemarin, hampir 20 orang ya. Teman kita yang memang pada BH saat itu bisa datang kemarin hari Sabtu. Nah itu bagi kita bagi dua kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri 8 orang sampai 10. Udah mereka anteng aja gitu, gak perlu dia. Jadi aman sih.
0: Aman ya.
2: Tapi itu seninya sih.
0: Seninya apa tuh?
2: Seninya, jadi kalau gak ada challenge-nya tuh kayak foto tapi bisa sepuasnya tuh kayak kurang tantang gitu.
0: Bener,
2: ya.
0: Bener. Karena fotografi in real life kayak misalkan kayak wartawan gitu. Kan pasti berjibaku dengan wartawan.
2: Iya, apalagi kalau street photography gitu kan, kita harus nangkap momen secepatnya kan gitu. Kita enggak bisa kayak menciptakan momen tapi harus menangkap momen itu. Jadi kayak barengan banyakan tuh bisa jadi lebih challenging aja gitu buat kita.
0: Betul-betul, setuju. Kalau tadi kayak di restoran gitu, berarti restorannya yang menyediakan beberapa makanan untuk difoto gitu.
1: Betul.
0: Nanti output dari fotonya apakah akan ke si restorannya?
1: Nanti kita
0: gimana?
1: Akan pilih juga, mereka akan pilih foto terbaiknya. Nah ini juga tergantung hadiah ya ibu-ibu mah.
0: Oh mempengaruhi ya?
1: Mempengaruhi gitu. Jadi bisa aja kita ada yang sampai naik ke atas kursi gitu untuk menghasilkan. Ini serius gitu. Sejujurnya ini kalau hadiahnya lebih gede kayaknya bisa salto nih.
0: Sampai naik kursi gitu?
1: Iya, karena mereka pengen dapat angle yang pas gitu. Jadi memang dari posisinya dari atas gitu. Ada juga yang mungkin posisinya di kayak di sebelah ini aja gitu yang standar, tapi tetap okay, gitu. Jadi mungkin ya namanya juga challenge ya.
0: Iya. Jadi harus ada sisi kreativitas dari tiap pesertanya ya tuh. Untuk bisa dapetin mungkin predikat foto terbaik lah. Kalau di Compakers Bandung sendiri ada yang mungkin jadi coach atau instrukturnya gak sih, yang mungkin bisa mengarahkan untuk teman-teman peserta yang memang pengen belajar gitu arahnya, atau saling sharing aja satu sama lain?
1: Sebetulnya sih kita memang selalu mendatangkan pembicara atau pemateri dari luar. Nah, tetapi juga kita sering sharing antar anggota gitu. Jadi misalnya hari ini kita pilih si A, B gitu ya untuk yang menjadi pemateri. Nah, nanti kita gantian sebetulnya. Tergantung memang tema yang kita mau ambil itu apa. Nah, misalnya memang hari ini kita akan tema waktu yang akan datang ini sekitar bulan September nanti kita akan workshop juga. Itu nanti saya spill boleh ini.
0: Nah, tergantung dari kalau udah boleh di-spill belum? Belum ya? Udah ya?
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Dan ini bisa diikutin juga sama teman-teman produ yang lagi dengerin ya?
1: Boleh. Nah, ini nanti kita akan namanya temanya itu adalah Secret Garden.
0: Secret Garden.
1: Nah, jadi nanti tetap akan ininya, karena kita adalah food photography, jadi tentu makanan yang akan kita tampilkan dengan konsep yang tadi Secret Garden tadi. Pokoknya pasti akan penasaran lah seperti apa gitu ya.
0: Belum bisa banyak dibocorin nih kelihatannya nih.
1: Namanya aja dulu
0: Secret Garden.
1: Wah,
0: temanya dulu itu.
1: Temanya dulu.
0: Tapi untuk tanggalnya udah ada?
1: Tanggal 6 September.
0: September. Hari apa tuh, Kak?
1: Hari Minggu.
0: Hari Minggu. Okay. Udah dibuka pendaftarannya?
1: Kita akan buka insya Allah minggu depan. Minggu maksudnya minggu besok gitu. Kita akan buka. Coba buka. Dan ini boleh diikuti oleh member dan umum juga boleh. Yang penasaran dengan fotografi juga boleh.
0: Nah, ini sekalian juga jadi momentum, siapa tahu buat kamu yang pengen join member, sekalian kayak ngecek-ngecek programnya kayak gimana sih, kegiatannya kayak gimana sih,
1: boleh, boleh.
0: Teman-temannya kayak gimana sih, sekalian nyobain juga nih. Workshop berarti hitungannya ya?
1: Workshop.
0: Oke. Selain dari workshop yang bakalan diadain bulan Agustus nanti, workshop-workshop kayak gimana sih yang biasa diadain sama teman-teman Kompakers Bandung?
1: Kita juga sebetulnya nggak hanya workshop di fotografi ya, tadi kata Tehnia, kita selain fotografi juga yang lain juga kita pernah adakan gitu, seperti kayak merajut.
0: Hah?
1: Iya.
0: Khusus fotografi ngerajut?
1: Ya, iya, ibu-ibu kan.
0: Oh iya,
2: benar. Nanti after merajut di foto.
0: Nah. Oh iya, masuk. Masuk.
1: Kemudian maksudnya adalah craft ya, kerajinan. Jadi kita enggak hanya misalnya punya benang terus diapain ya? Kalau di foto benangnya aja kan enggak seru gitu. Akhirnya kita buat kayak kemarin tuh tas ya. Bisa merajut. Buat jadi bisa buat pouch make up-nya gitu. Nanti hasilnya kita foto juga.
0: Wah, seru banget nih. Ini ada pertanyaan yang mungkin mewakili teman Pro 2 yang dengerin juga. Di luar dari workshop yang bakalan diadain bulan September nanti nih, kalau untuk join ke Kompakers Bandung itu ada biaya pendaftarannya nggak?
1: Nggak ada.
0: Wah, gratis nih?
1: Gratis semua.
0: Ini yang disukain sama teman Pro 2. Gratis. Berarti tinggal langsung daftar aja, kontak ke Instagramnya. Instagram boleh disebut lagi, Kak?
1: Boleh. Instagram dari Kompakers Bandung, @kompakersbandung.
0: @kompakersbandung.
1: Iya.
0: Oke, di DM aja, nanti DM akan aja diarahin cara untuk joinnya gimana.
1: Betul sekali.
0: Wah, keren. Kita baca lagi nih pertanyaan di TikToknya Pro 2, ada dari Irfan Ibrahim. Lucu tapi mungkin juga bisa jadi nih. Motonya bisa pakai drone enggak? Ada yang pemain drone enggak di komunitasnya?
1: Ada. Wah. Ada. Memang kita ada beberapa yang sudah profesional ya. Jadi mereka memang sudah fotonya pakai drones. Nah, nanti kita juga mungkin kedepannya ya. Memang kalau ibu-ibu masih agak sedikit tricky ya dengan anak-anak ya. Kalau apalagi kalau yang drone itu pasti akan harus agak jauh dari
2: luar
1: rumah,
2: kota,
1: luar kota
2: gitu.
1: Mungkin ya. Tapi sih sebetulnya di Bandung juga bisa. Hanya mungkin waktunya aja yang belum pas. Tapi insya Allah sih boleh. Nanti kita coba akan pikirkan ya itu.
0: Kalau hunting tuh berarti si ibu-ibunya suka bawa anak-anaknya juga?
1: Enggak. Tapi ada juga sih yang bawa ya, kalau memang misalnya
2: jarang sih
1: Bandung,
2: lihat.
1: Tapi ya.
0: Tapi biasanya mah ini ibu-ibu pengen me time aja ya.
1: Tapi zaman saya dulu bawa loh
0: anak-anak.
1: Jadi itu nih yang saya ikut sekarang ini adalah waktu zaman dia SD, tapi yang adiknya sih yang perempuan. Itu waktu zaman saya masuk tuh memang masih SD kan, jadi selalu ikut. Nah, sekarang udah kuliah.
0: Wow.
2: Jadi saksi.
1: Jadi boleh aja kalau memang nyaman ya untuk anak-anak sih boleh.
0: Oke, itu kata Bu Ketu. Kalau misalkan mungkin kamu pengen hunting sambil bawa anak,
1: boleh aja.
0: Selama itu huntingnya maksudnya enggak yang berat-berat banget ya. Kayak hunting ke curug mana gitu kan rada beratnya kalau bawa anak-anak.
1: Aduh,
0: kalau yang ringan-ringan boleh tebak produk. Aduh, seru banget nih Kompakers Bandung. Hatur nuhun pisan Teh Lina dan juga Teh Nia udah main ke Jaga Malam Produk Bandung barengan sama Randy. Jangan lupa ikutan workshopnya teman Produk yang bakalan diadain tanggal 6 September 2026 hari Minggu. Buat informasi lebih lanjutnya kamu bisa cek Instagram @kompakersbandung, betul ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Teh Lina sama Teh Nia mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman Produk yang lagi dengerin?
1: Buat tete-tete yang hobi motret, yuk kita gabung aja di Kompakers Bandung.
0: Mantap. Dari Teh Nia,
2: Yuk kita produktif, menjaga kewarasan kita semua.
0: Bener harus tetap waras.
1: Betul.
0: Dan mungkin butuh waktu me time juga ya. Ibu-ibu di tengah kesibukan mengurus rumah tangga, mengurus suami, ini adalah me time ya.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kalau suaminya mau ikut boleh nggak?
1: Sebetulnya boleh aja sih, seperti misalnya sebagai hanya motoin gitu. Tapi kalau untuk ini sih kayaknya gak
2: perempuan ya.
0: Iya betul. Dan selama suaminya mau berjibaku juga dengan ibu-ibu yang lain.
1: Alhamdulillah ya, sudah pada mengerti sepertinya.
0: Karena ini komunitas untuk perempuan, jadi mungkin perempuan pada pengen me time sama perempuan yang lain.
1: Betul.
0: Oke deh, seru banget nih. Sekali lagi thank you untuk Kompakers Bandung. Sukses juga untuk workshopnya nanti tanggal 6 September. Jangan lupa ikutan teman Pro 2. Langsung di follow Instagramnya sekarang juga dan langsung di DM @kompakersbandung. Hatur nuhun.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jaga malam dengan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2. Masih di jaga malam, kita bacain dulu beberapa WhatsApp yang udah masuk nih. Udah ada beberapa. Kita masih live di TikToknya Pro 2 @pro2bdg. Jadi kamu juga bisa komen-komen di TikToknya Pro 2 ya. Coba Randy bacain dulu beberapa komen yang udah masuk. Yuk join Kompakers Bandung. Hei Kak Joli, ada Kak Unwonuna juga. Yuk join Kompakers Bandung. Luar biasa. Wow, seru. Secret Garden wajib join. Nah ini masih jadi teka-teki nih. Secret join ini akan dikonsepkan seperti apa, akan menjadi tema yang seperti apa, ditunggu aja ya. Tadi Randy udah ngobrol sama teman-teman dari Kompakers Bandung. Buat kamu yang penasaran atau pengen join, tinggal langsung cek aja Instagramnya @kompakersbandung. So let's go teman Pro 2. Kita bacain beberapa WhatsApp dulu yang masuk di 0812-6020-9696. Pertama ada dari Bang Fahri dulu nih, yang selalu gercep, udah ngirimin voice note dari tadi. Kita dengerin yuk.
4: Hai. Hey yo, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Senin, malam ke Selasa. A.A. Randy Aditya sama Fahri di Cihampelas. Dijaga malam, a.k.a. jangan galau malam-malam. Alhamdulillah, kabar gua baik sama sehat banget. Seperti biasa, mau request lagunya ada band. Yang mana saja. Salam-salamnya buat...

0: terus Uli Mince, AA Ian Richie Gilen, terus Duyana Putra, Armelia Putri, Bung Senti, terus Tuh Bagus Akmal, GG Maula, Mike Marshall, terus Fajar Rizky J, Galigi. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Fahri, thank you juga udah ngirimin voice note. Disebutin semua penyiar luar biasa. Dan yang jadi pertanyaan adalah, kenapa pas Sandy disebutnya Bunda Sandy? Baru tahu saya, nickname Sandy Bunda Sandy. Thank you Bang Fahri ya. Ada Tania juga. Kalau Tania kata pengen diputerin lagunya The Kid Leroy featuring Justin Bieber yang Stay. Siap, kita masukin juga ke playlist nomor 2 ya. Hilman juga hadir nih. Kalau Hilman pengen request juga lagunya Ungu yang mana aja, karena ini diputerin jangan lupa katanya. Selamat hari Senin. Wah, udah lewat atau hari Seninnya. Sekarang kita lihat hari yang baru, besok hari Selasa akan seperti apa. Buat kamu yang mungkin punya pengalaman lucu di hari Senin ini juga boleh ceritain aja teman produk.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Produa
3: Throwback Time.
0: Masih ingat sama

Jaga pola dengan Sumber Andi Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2, masih kamu bisa tonton juga Jaga Malam kali ini di live TikToknya Pro 2 di @pro_bdg, atau kamu juga bisa request dan cerita-cerita lewat WhatsAppnya Pro 2 di 0812-6020-9696. Kita bacain dulu beberapa requestan yang masuk nih. Ada Denny, katanya pengen diputerin lagu Aku Jatuh Cinta dari Raden Raka dan Nadif Basalamah kayaknya ya. Coba kita cek dulu. Aku Jatuh Cinta. Aduh, Denny sedang jatuh cinta, luar biasa. Waduh, lagi gak ada di playlist. Denny, mau diganti lagu lain gak? Kalau mau kabarin ya di komen TikToknya Pro 2 ya. Distro Jack pengen I'm Yours, boleh. I'm Yours, I'm Yours, Jason Mraz. Wah, jadul parah nih lagu. Sampai tahun aja gak ada nih di data kita. Tahun berapa ya David lagi Jason Mraz, I'm Yours, release 2005 kayaknya ada deh. Oh enggak deh, 2008. Nyadar gak sih 2008 tuh hampir 20 tahun yang lalu. Karena ini suka lupa bahwa sekarang tuh 2026 ya, yang berarti 2016 nih. Bayangin 2016 itu udah 10 tahun yang lalu. Udah sangat lama. Ada Bintang terakhir juga nih teman Pro 2. Adele, A Million Years. Oke, kita cek dulu di playlist ya. Buat kamu yang masih pengen request, yang masih pengen cerita-cerita juga teman Pro 2, boleh banget. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa DM ke Instagram @pro_bdg. Stay tune.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Jaga malam berikan sama Randy Aditya, masih nemenin kamu teman Pro 2 yang pengen cerita, yang pengen request juga boleh banget, tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Kita juga masih live di TikToknya Pro 2 @PRO2BDG. Buat kamu yang pengen cerita-cerita bisa komen juga di situ ya. Nanti bakalan ketemuan dulu sama Jihan. Jihan katanya pengen request lagunya Raim Laode yang Lesung Pipi. Salam aja buat Kang Randi dan semua tim RRI Bandung. Siap, kita masukin dulu ke playlist ya. Ada Farah juga nih, kalau Farah katanya mau request juga lagunya Niu yang Do You. Salam buat semua teman Pro 2 se-Jawa Barat dan semangat jaga malamnya sampai nanti jam 12. Thank you. Sekarang kita bacain beberapa komen di TikTok nih. Ada Kak Ram Petra. Rama mungkin ya. Ramadan. Mau pulang ke Bandung besok tapi berangkat malam takut dibegal. Waduh, serem amat. Kata Kak Distrojek, aman gak ada begal. Maksudnya sampai Bandung malam, Kang. Oh, sampai Bandungnya perkiraan di malam gitu ya. Tergantung ya, malamnya jam berapa. Kalau jam 7 malam kayaknya masih rame deh Bandungnya. Tapi kalau jam 12 better sih ya gak ada salahnya untuk lebih berhati-hati lah ya dengan sikon sekarang gitu. Tapi kalau Randy lihat belakangan ini memang dari pihak berwajib banyak yang patroli juga sih. Mobil polisi banyak kelihatan gitu. Sebanyak patroli jadi lebih ini apa namanya, lebih tenang juga ke kitanya secara pulang tuh. Karena kita jujur Anda juga pulang nih kan jam 12 ya. Beres siaran. Terus Anda biasanya lewat jalur, jangan disebutin deh nanti ketahuan rumahnya di mana. Agak serem juga. Oke, Randy biasa pulang malam bukan cuma pas lagi siaran doang. So far sih alhamdulillah aman, terkendali dan sering ngelihat ada banyak mobil polisi juga, jadi lebih tenang gitu. Ada Zizu juga. Halo Karani. Hai Zizu. Belum tidur kamu Zizu, jam 10 masih kecil nih Zizu. Segini masih gini nih. Kecil banget. Ada sebotol Instoma. Ya masih kecil nih pendengar Pro 2 terkecil. Dia memegang rekor sebagai pendengar Pro 2 terkecil di dunia. Iya. Se-insto. Makasih Zizu udah nonton di live TikToknya Pro 2. Buat kamu juga teman Pro 2 yang masih pengen request, masih Randy tungguin. Tinggal langsung WhatsAppin ke 0812 6020 9696. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram @PRO2BDG. Atau bisa langsung komen di live TikToknya Pro 2 @PRO2BDG.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Jika malam barengan sama Randy Aditya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah request-request dan cerita-cerita di Jika Malam kali ini. Terakhiran kita bacain dulu WhatsApp-WhatsApp terakhir sebelum Randy pamit teman Pro 2. Ada Idam katanya pengen diputerin lagunya The Weeknd, yang mana aja karena dia dipilihin katanya. Hatur nuhun. Sama-sama Kang Idam. Ada Mira juga hadir nih katanya pengen diputerin End of Beginning seperti biasa buat closingan ya Mira ya. Siap, abis ini kita puterin juga. Dan sekalian ada juga mau ngucapin thank you buat yang udah standby di live TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Ini ada beberapa yang komen juga. Ada Ina, thank you Ina. Ada Elin Zohan, terus juga ada Kak Yudis, ada Kak Raihan ya, Distro Jack juga, terus Bang Ian ya tadi, Bang Ian ya namanya. Bang Ian alias Belok Left juga. Seperti biasa, besok kita akan kembali live TikTok teman Pro 2 sampai nanti lagi sampai jam 11 dari jam 8 malam. Jadi standby terus, jangan lupa di follow TikToknya Pro 2 di @pro_2bdg. Gue sekarang, kamu bakal ditemenin sama Just More Music barengan sama lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita Rio sampai nanti jam 12 malam. Rani ya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
3: Jangan galau

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang gue sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namarah.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
9: Jangan galau

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang.
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu berusaha buat terus bikin seneng orang dan lupa sama kebahagiaan kamu sendiri ya?
1: Iya dokter, benar.
0: Kamu sering banget bilang iya dan gak enak untuk nolak seseorang kan?
1: Aduh, iya lagi dok.
0: Pasti kamu selalu minta maaf duluan nih, walau bukan kamu yang salah.
1: Bener banget dok, semuanya bener.
0: Hati-hati loh, bisa jadi kamu kena people pleaser. People pleaser itu kondisi di mana seseorang lebih memprioritaskan orang lain dibanding dirinya sendiri. Meski baik sih dalam membantu orang lain, tapi nyatanya ini akan menimbulkan efek kesehatan mental. Seperti stres, memendam sendiri, gangguan emosi, bahkan kehilangan jati diri.
1: Terus aku harus gimana dong dok?
0: Coba deh mulai sekarang kamu belajar bersikap tegas ke diri kamu sendiri. Berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu buat orang lain. Dan prioritaskan kebahagiaan kamu sendiri.
1: Gitu ya dokter. Mau tanya kalau sakit mentalnya gara-gara excited sendiri itu gimana ya?
0: Ya itu mah emang bukan dia orangnya. Teman terbaik.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pradua, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pradua, Rangga Hadiansyah nemenin kamu di Spada. Pagi hari ini kita bakal mulai dengan Jazz More Music dari jam 5 sampai di jam 6. Lanjut nanti kita bakal ketemu lagi di Spada di jam 6 pagi. So stay tune only on Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Teman terbaik kamu. Pradua FM.

Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran,
berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu kenapa bendera Indonesia berwarna merah dan putih? Warna merah putih bendera Indonesia diambil dari warna panji atau pataka kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan juga berasal dari mitologi bangsa Austronesia mengenai Bunda Bumi dan Bapak Langit. Keduanya dilambangkan dengan warna merah yang berarti tanah dan putih yang berarti langit. Karena hal inilah, maka warna merah dan putih sering muncul pada lambang negara berbangsa Austronesia, seperti Tahiti, Malaysia, Singapura, Filipina, Madagaskar, termasuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Nian. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Balok dong.
0: Balok.
1: Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling di
1: dalam. Sushi Susanti.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Hey, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 barengan sama Rangga Diansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
2: Informasi pertama teman Pro 2 datang dari dunia sepak bola, di mana Federasi Sepak Bola Amerika Serikat atau US Soccer dan juga Kanada, itu Canada Soccer, mendukung pernyataan tiga konfederasi yang mengkritik Presiden FIFA Gianni Infantino. Sikap tersebut membuat dua tuan rumah Piala Dunia 2026 itu berseberangan dengan Federasi Sepak Bola Meksiko yang tetap memberi dukungan kepada Infantino. Dan pernyataan itu muncul setelah tiga konfederasi sepak bola dunia yakni UEFA, CONCACAF, dan Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menerbitkan surat bersama yang menyerukan perubahan dan tata kelola FIFA. Sementara itu US Soccer dan Canada Soccer juga membagikan tautan surat bersama tiga konfederasi tersebut melalui media sosial.
0: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, penyanyi Ariana Grande berhasil meraih album nomor 1 melalui album ke-8 miliknya berjudul Petal pada tangga lagu Billboard 200. Diwartakan Billboard di hari Minggu kemarin waktu setempat, album ini diluncurkan dengan 295.000 unit album atau setara album di Amerika Serikat pada periode pelacakan yang berakhir di 6 Agustus. Dan capaian ini sekaligus menjadi penanda minggu yang luar biasa untuk sang penyanyi sekaligus penulis lagu dalam penjualan album tersebut. Bahkan album ini menjadi penjualan album terbesar Ariana Grande dalam lebih dari satu dekade.
0: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir teman Pro 2, pelatih kepala tim nasional basket putra Indonesia David Singleton menilai kualitas pemain lokal semakin bagus sehingga layak mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di level internasional. Ia menjelaskan pemanggilan mayoritas pemain yang belum menjadi langganan timnas untuk pemusatan latihan atau TC didasari pemantauan performa yang cukup lama di Indonesian Basketball League atau IBL, dan menurutnya banyak pemain lokal yang memiliki talenta dan kemampuan yang memberikan kontribusi bagi timnas apabila memperoleh kesempatan.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman ter

Bener kata lagunya 420 ya teman perdua, pagi ke pagi ku terjebak terus di dalam mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepada selamat pagi teman perdua. Hai, masya Allah, luar biasa. Kita suara orang-orang yang lagi ngulet apa ngulet ya. Ya ampun, teman perdua udah pada beraktivitas aja. Iya Allah, meni seneng liatnya ya. Selamat pagi teman perdua. Ternyata Rangga hari ini ada lagi di sini siaran lagi. Maaf kalau harko, saya kira lagi kami. Ternyata hari ini saya siaran juga. Lu gimana sih gak kerja tapi gak hafal jadwal? Hafal, cuman kadang kurang hafal. Selamat pagi teman radio buat kamu yang udah beraktivitas. Semangat, bismillah, jangan lupa minum dulu. Perutnya jangan dibiarin kosong. Jangan ngerasa buru-buru, ngerasa awak jago Superman meren ya. Mending isi dulu, minum dulu, sarapan dulu atau apapun lu. Jangan sampai pikiran kosong juga teman radio. Buat yang belum bangun, ayo tuh gerak bangun, udah siang ah teman pro 2. Meni menyerek eleku aspal-aspal waitos di luar lo ya. Ayo bangun-bangun, semangat pagi, bismillah ya. Jangan lupa mandi dulu biar seger, sarapan, mandi, cara biar bangunnya tuh enakan juga teman pro 2. Dan pastinya HP-nya dijauhin dulu juga, jangan langsung ke HP kalau buat yang belum bangun ya. By the way, di pagi hari ini Bandung belum ada panas matahari nih teman Prodo di jam 6. Apa karena masih jam segini atau apa bakal pimindungan gitu hari ini? Tapi teman Prodo apapun kondisinya, kamu tetap jaga keselamatannya, tetap jaga kesehatannya juga, jaga moodnya sepanjang hari biar tetap baik. Jangan terlalu terburu-buru, santai dulu sedikit aja gitu ya. Takutnya kalau buru-buru tuh suka banyak ketinggalan, HP ketinggalan, dompet ketinggalan gitu. Oh, saya pernah teman Prodo buru-buru berangkat ke kantor, motor ketinggalan. Udah di kantor saya lupa saya naik apa nih gitu. Karena saking buru-burunya, jadi buru-buru ini harus agak dikurangin ya teman Prodo. Kuncinya gimana? Prepare-nya lebih siap, prepare-nya lebih lama, lebih pagi lagi. Semangat sekali lagi teman Prodo ya. Buat yang mau beraktivitas, berkegiatan, yang mau jualan, lancar jualannya. Yang dagang juga sama, yang kerja semangat kerjanya, bismillah. Yang mau kuliah juga dilancarkan, masuk semua ya materi-materinya. Yang mau sekolah, yang mau tidur lagi, aduh gue juga pengen deh kalau gitu tidur lagi. Don't go anywhere teman perdua, di sini akan ada Rangga Hadiansyah nemenin paginya kamu. Rangga nemenin paginya sampai di jam 10 aja deh teman perdua. Jadi jangan kemana-mana. Kalau kamu dapat segala informasi menarik di perjalanan atau ngelihat apapun itu peristiwa, boleh banget teman perdua kamu share ke Rangga ya, ke WhatsAppnya Perdua Bandung, update di 0812 6020 9696, atau bisa juga ke Instagram kita di tag aja peristiwanya di @perduabdg. Karena aku rasa ya teman perdua Bandung ini, Perdua Bandung juga ini ngerasa kayak kurang aja kalau nggak ada kamu. Jadi yuk kita bareng-bareng jalani sampai jam 10 ya.

0: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.
1: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
2: Unholy.
3: Pengen aja gue banyak ngomong.
2: Kalau bahu tangguh sih dia.
4: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
5: Telah lama ku menunggu dirimu.
6: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
7: Aku sudah tak marah.
1: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
8: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
9: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
4: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
1: Pro 2 FM.

Pada selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah. Secukupnya dari Dipa Barus barengan sama Hindia. Itu lagu udah cukup agak, kalau dihitung-hitung udah cukup lama juga ya. Berarti kita udah agaknya tua teman Pro 2 nih. Secukupnya, tapi kata secukupnya itu aku bener-bener doyan tau pakai kata itu teman Pro 2, gak tau kenapa. Karena bagi aku tuh kata secukupnya tuh bisa bikin kita tuh ngerasa jauh lebih happy, jauh lebih tenang, jauh lebih bersyukur juga karena kata cukup teman Pro 2. Sama halnya semoga juga ya teman Pro 2 RW-RW di kota Bandung ini bisa cukup. Lo dikasih dana 1 miliar walaupun per 5 tahun lo teman Pro 2. Tapi ini real teman Pro 2. Jadi nih, pemerintah kota Bandung ini tuh memproyeksikan setiap bulan RW-nya setiap rukun RW-nya, maksud aku bukan setiap bulan, setiap rukun RW, kok bulan tiba-tiba bulan. Setiap RW di Kota Bandung ini bakal dapat anggaran program prakarsa sampai total 1 miliar selama 5 tahun. Wah, berarti 250 juta setahun ya. Dan program ini tuh dirancang biar masyarakat bisa menentukan sendiri prioritas pembangunan di lingkungan masing-masing melalui proses musyawarah warga. Nah, saat ini besaran anggaran yang dialokasikan untuk RW ini ada di 100 juta rupiah tuh. Dan wali kota Bandung M. Farhan, jadi 1 miliar tadi itu teman Pro 2 selama 5 tahun tuh seluruh RW di kota Bandung. Gua kaget juga pantas kirain satu RW nya ya. Jadi wali kota Bandung M. Farhan juga mengatakan penyaluran anggaran ini dilakukan secara bertahap buat mastiin tata kelola program prakarsa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu. Oh, bertahap. Atau benar berarti satu RW ternyata teman Pro 2. Kemarin ini paparannya kesini juga, podcast juga di RRI Bandung, luar biasa. Katanya pas saya, kan bukan saya yang interview, tapi saya nanya ke hostnya tentang apa, nanya ke timnya, ternyata tentang bahwa satu RW di Bandung tuh sekarang bakal ada, intinya tuh bakal dapat uang 100 juta satu RW teman Pro 2. Nah, goalsnya apa ya tadi ini, biar melaksanakan program prakarsa, jadi buat warga-warga sekitarnya, terus pemerintah daerah sekitar RW RT nya tuh bisa nentuin mana yang mau dibangun apa dulu gitu. Jadi gak harus nunggu-nunggu lagi, tapi yang pasti bertahap gitu. Aku sih jujur setuju aja ya, aku mada anaknya sih setujuan. Cuman nitip aja harus kayaknya tuh nih, ini mah gak cuma ke pemerintah, ini mah ke kita juga teman produk, ke semuanya. Nitip banget, ini mah yang kayak gini harus kita pantau. Kita sebagai warganya jangan cuek. Terus sebagai masyarakatnya juga, ya kita jangan cuman kayak gak mau tutup telinga tutup mata, jangan. Kita pantau lihat, kita tanyain terus, kita monitoring, bener gak nih uang dari pemerintahnya mana udah nyampe, pakainya apa, prioritas pilih bareng-bareng. Nah, ini mungkin jadi salah satu alasan bakal pentingnya kalau kamu ikut partisipasi di lingkungan komplek atau lingkungan sekitar RT RW kamu gitu. Jangan sampai nanti kedengar kasus ada salah satu RW di Kota Bandung mengkorupsi. Cing naraonu dirasa tulah. Ngesma kita teh sebagai rakyat biasa, enggak tutung aneh-aneh Gusti gitu meni cara rape ngedengarnya korupsi-korupsi lagi. Tapi semoga ini bisa menjadi berkah juga, dan semoga uangnya bisa digunakan maksimal di setiap RW atau RT di Kota Bandung, teman produk. Kita tunggu lagi aja update-nya. Nah, update-update kayak gini bisa dapat di mana sih, Guys? Bisa di Instagram-nya RRI Bandung, Pro 1 Bandung, Pro 2 juga bisa, atau di website rri.co.id.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Produ FM, teman terbaik kamu.
6: I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say,

0: pagi hari kayak gini teman Pradua kayaknya kalau makan makanan yang sambal nyunda-nyunda kayaknya udah agak nikmat juga ya. Kalau dipikir-pikir yang lewat gitu siang nanti atau sore gitu teman Pradua ini yang nggak lewat.
1: Lebay, biasa aja. Tapi belakangan ini Rangga lagi cukup suka teman Pradua sama makanan-makanan Sunda yang berbau-bau ya kayak lalapan, terus sambel-sambelan, liwet-liwetan, mangga kangge. Pengantin sarang para pengunjung dipersilahkan debus. Tapi bener nih. Nggak tahu kenapa ya makanan Sunda belakangnya tuh aku lagi makan kayak makan makanan sambal gitu. Apa aku nggak makan pedas sih sebenarnya teman Pradua, tapi sambalnya itu sambal yang manis gitu, yang tomat. Aku bisa tuh kayak gitu. Tapi aku jadi suka mikir juga. Kamu pernah ikut mikir juga nggak teman Pradua? Nggak pernah kan? Kan kita nggak ngobrol bareng belum. Ini nih kepikiran nggak sih? Kenapa masakan Sunda tuh nggak manis? Kebanyakan kita teh asin, gurih, lada gitu. Bener kan, kalau manis-manis kita semua tahu kayak kalau ke Solo, ke Jogja tuh pasti manis. Sedangkan di Jawa Barat atau di Sunda itu kayak agaknya tuh jarang. Ini tuh ternyata teman Pradua banyak faktornya. Bahkan dijelaskan di berbagai artikel sampai preferensi bacaan teman Pradua soal kenapa makanan di Sunda ini lebih terkenal dengan manis, asin dibanding manisnya. Jadi faktornya tuh adalah kondisi geografis dulu. Di mana wilayah Priangan ini, jadi sejak lama teman Pradua dari dulu kala sebelum kita ada di dunia, ini kan kawasan pegunungannya itu subur juga ya, tapi suburnya itu kayak kopi, terus kayak kina juga, terus teh, terus tarum. Nah, kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kan kebanyakan di sana mereka tebu. Nah, dari sini kan berpengaruh juga, di mana kan kalau tebu tuh manis ya, gula kan. Jadi penghasilannya itu ini gula. Nah, karena di kita tuh jarang ada gula, jarang ada tebu, akhirnya lebih ngembangin masyarakat Sunda saat dulu atau warga Priangan saat dulu tuh lebih ngandalin atau ngembangin lagi gimana kita ngasih racikan lewat garam, lewat rempah-rempah, lewat cabe, lewat terasi buat biar cita rasanya tuh makin naik gitu ternyata. Itu kalau dari segi geografis. Ternyata ada preferensi lain juga soal sejarah teman Pradua, di mana di masa kolonial Belanda dulu ada sistem tanam paksa itu kan yang kita pelajari. Nah, pemerintah Hindia Belanda tuh menjadikan daerah kita Sunda Jawa Barat ini sebagai pusatnya emang kopi sama teh untuk kebutuhan ekspor dan lain-lain. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah Jawa Timur tuh yang tadi ke lahan-lahan yang budidayanya tuh tebu. Bahkan dalam buku juga dijelaskan teman Pradua kalau memang di Sunda ini tuh dikenal karena segernya gitu loh. Jadi seger apa nama sayurannya itu semua pada seger gitu dan dipertahankan dari dulu sampai sekarang. Makanya enggak aneh sayurannya seger selalu jadi teman makan kita kan orang-orang Sunda mah. Lalapan, timunnya, apalah itulah. Sekarang ada lagi terbaru jukut goreng, engkol goreng. Kamu lihat kan? Walaupun ujungnya digoreng lagi minyak dahi, tapi gitu ada sayurnya gitu. Tapi jadi kalau dipikir-pikir ya teman Pradua, kalau kita makan liwet, terus makan nasi merah kepunclut, talapan, sambal, dicocol gitu, kita tuh ternyata nggak cuma sekedar makan, tapi kita sedang mewariskan sejarah yang sudah ada berabad-abad.